0: Iya, tak bangka aku dende.
1: Seratus per kilo.
0: Iya.
1: Pengadu semen sekarang itu 100 ribu per sak. Itu untungnya itu. Bagaimana itu? Iya. Tapi sebenarnya banyak lah pekerjaan semua, banyak juga orang yang tidak mau.
0: Iya, betul.
1: Iya kan? Jangan selalu bertumpuk pada pemerintah.
0: Iya.
1: Karena itu yang diurus itu bukan hanya itu, bukan hanya pemulung, bukan hanya anu. Tetapi itu lebih banyak lagi ya, apa namanya, yang perlu diurusi.
0: Iya.
1: Maka apa namanya, ketika ada kebijakan seperti ini, ya memang harus kita siap-siap seperti itu.
0: Iya.
1: Risiko, segala risiko. Ini kan pekerjaan informal.
0: Iya.
1: Ya kan? Ini kan bukan pekerjaan terdaftar sebenarnya ini. Ini kan keterpaksaan sebenarnya itu.
0: Iya.
1: Jadi, perlu kita melihat secara bijak lah. Apa-apa salah sih. Jangan kita selalu melihat, menganggap kebijakan ini berdasarkan kebencian.
0: Iya.
1: Salah gitu.
0: Salah itu
1: hanya, kebencian. Salah gitu, hanya karena calon tadi kalah. Sehingga apa-apa kebijakan dia salah
0: dimana. Iya.
1: Seperti itu.
0: Siapa tahu calonnya dikalah sembarang.
1: Banyak lah. Iya. Makanya ketika kebijakan baik, kita bilang baik. Bagaimana kita harus kritisi?
0: Iya.
1: Tidak membabi buta, itu harus ini semua itu, segala kebijakan itu harus jelek di mata Anda.
0: Udah.
1: Iya kan, ini kan kebijakan bukan untuk seseorang, satu orang.
0: Iya.
1: Tapi itu untuk semua masyarakat. Dan ingat, bila sampai ini bukan hanya berlaku satu.
0: Oke, Pak Lek.
1: Tapi seluruh Indonesia. Ini begini.
0: Oke, di Om Jono.
1: Iya. Tapi ya, benar-benar kita panjang memang Pak Wali punya juga kebijakan yang artinya bisa melihat ke rakyat kecil ke bawah lah.
0: Iya, betul.
1: Seperti itu.
0: Okay.
1: Sehingga mereka tidak terlihat.
0: Iya.
1: Seperti itu. Kalau yang terlihat itu yang biasanya memang yang dibawa.
0: Iya.
1: Kalau pun kayak terlihat Pak Wali, kasih saja bantuan sosial itu. Bahkan tidak terlihat.
0: Iya.
1: Karena begitu selama ini yang terjadi. Jadi mari kita lah. Hanya setiap kebijakan. Bahwa memang kebijakan itu tidak akan menguntungkan semua.
0: Iya.
1: Pasti akan ada yang dirugikan.
0: Oke, deh.
1: Jadi mari kita ambil hikmahnya lah. Mungkin dengan ini salah satu inces kebijakan ini, mungkin saudara kita yang pemulung bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak lah. Beralih ke pekerjaan yang lebih layak. Ya kan?
0: Oke, deh.
1: Pemaksakan seperti itu.
0: Oke, Om Jono.
1: Saya selalu.
0: Terima kasih banyak,
1: Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, terima kasih untuk komentarnya Pak Jono yang ada di Barukang sana ya, sudah ikut berpartisipasi untuk hari ini. Jadi jangan sedikit-sedikit salahkan pemerintah ya. Mungkin ini ada ada baiknya juga yang dibuat aturan seperti itu ya. Jadi tapi marilah untuk para pendengar kita yang katanya bijaklah untuk yang namanya peraturan pemerintah itu, mari kita bijak untuk mematuhinya. Oke, sebelum kita terima telepon, kita dengarkan dulu kabar Ratna Pro 4.
2: Kabar Ratna Pro 4.
0: Budaya Soko atau Songkolo adalah makanan tradisional khas suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan yang terbuat dari beras ketan atau putih atau hitam yang dikukus hingga pulen. Hidangan ini mempunyai rasa gurih dan sering disajikan dengan parutan kelapa, ikan asin, atau saus gula merah.
2: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: bocah kecil berdiri menantang teriknya mentari. Pandangan polos menatap gundukan sampah, menggantungkan harapan akan sesuatu yang berharga untuk melanjutkan hidup. Walau itu menjijikkan dan hina.
1: Banyak yang dapat, Taufik.
2: Plastik, kaca-kaca.
1: Banyak itu dapat. Bisa menjiki banyak temen ku dapat, kaleng, alma, banyak juga.
0: Merajut asa di antara sisa.

Mereka menyebutnya Payabo, anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah di Makassar. Tak ayal, kadang mereka menjadi bahan olok-olokan dari teman-teman mereka yang memiliki nasib lebih beruntung dari sang Payabo ini.

Siang itu, mentari bertahta indah. Teriknya seakan membakar kulit. Beberapa bocah berumuran 6 hingga 10 tahun menatap gundukan sampah yang bertebaran, bagai melihat birunya laut dan deburan ombak di pantai. Dengan helaan nafas panjang, mereka lalu beranjak mencari sepatu boat mereka. Ya, sepatu boat yang akan mereka gunakan untuk menelusuri lorong-lorong gundukan sampah di TPA Tamangapa Antang, Kecamatan Manggala, Makassar, yang memiliki luas 25 hektar tersebut. Tak lupa mereka mencari kaos tangan, plus sebatang galah berujung bengkok sebagai senjata. Lengkap sudah, anak-anak ini berdiri bagai pendekar dengan seragam lengkap, yang siap untuk bertempur. Bertempur melawan rasa lapar yang akan menyerang dalam mencari kertas dan plastik untuk dijual demi sejumput nasi yang akan disuap hari ini.

Sehela nafas dibuang keras dari mulut kecil sang bocah. Matanya masih lurus ke depan, memandang lahan garapannya yang terbentang luas. Sambil berharap, belum ada tangan sang pemulung lain yang mendahuluinya mematuk-matuk rejeki di tanah itu. Sejurus kemudian, langkah gontainya mulai menjelajahi tumpukan sampah yang seolah lebih busuk dari biasanya.

sampah datang membawa rezeki. Menunggulah mereka sambil terus mengayuhkan galah, mengaitkan apa saja yang bisa jadi duit. Karung plastik di tangan seolah juga

0: turut merasakan kekhawatiran sang bocah. Sang karung terus menganga, meminta untuk diisi. Semakin padat isinya, sang bocah pasti senang.
1: Tapi di situ lagi, tapi kayak di situ baru ada sampah na tongkangnya, banyak anak tahu.
2: Ya tunggu di sini, tunggu mak, banyak juga di sini.
3: Nama saya Sri Andini. Sehari-hari saya pergi memulung mulai jam 7 sampai jam 3 sore. Untuk orang tua, untuk beli makan-makan, beli beras. Biasa tak 20, 15.
0: Bukan salah ibu mengandung, sang bocah tak memilih untuk dilahirkan dalam kondisi kehidupan seperti ini. Bocah-bocah ini memulung atau meyabo untuk meringankan beban hidup orang tuanya. Hartati, orang tua pemulung, menguraikan, anaknya telah membantu meringankan beban hidupnya. Namun, ia sendiri pun tak pernah berharap agar sang anak terus melakoni hidup sebagai pemulung. Tak ayal karena terlena, anak-anak tersebut kerap putus sekolah karena sudah terbiasa memegang uang, sehingga sekolah pun tak diutamakan lagi.
4: Tukang pergolanya di sini kan bebas, di mana-mana itu dia baku panggil-panggil baku teman-teman. Kalau kan dia sudah rasakan cari uang, dia sudah pandai secepat itu dia dapat uang 1.000 itu nilainya sekian, 5.000. Kalau sebanyak kita cuma yabu-yabu begini dia cari permainan. Akhirnya dia ambil bermain sambil memulung. Akhirnya dia tahu bahwa ini kita hanya kita dapat penghasilan sekian. Akhirnya dia ikut-ikutan sama temannya memulung.
0: Memulung pekerjaan yang cukup berat karena anak-anak tersebut bekerja tidak hanya di siang hari, tetapi juga malam hingga pagi hari. Alhasil, mereka pun biasa memakan buah-buahan dan permen, serta meminum minuman kadaluarsa yang ditemukan dalam gunungan sampah tersebut. Akhirnya, ada di antara anak-anak pemulung itu karena keseringan mengonsumsi makanan dan minuman kadaluarsa, seperti yang dulu dialami Reni, pemulung yang kini telah berusia dewasa.
5: Iya, sama dengan teman-teman, tapi itu enggak lama karena habis sudah makan permen baru langsung sudah muntah darah gitu. Jadi enggak lama anunya. Itu berapa tahun ya? 9 kalau bukan 98. Iya, di tempat pembuangan sampah. Saya kan ikut-ikut. Nah, makanya pas makan gula-gulanya ikut juga sama teman-teman bermain di sampah, mulung. Nah, itu mi habis makan permennya itu habis muntah darah. Dami

0: pembuangan akhir sampah Antang yang berada 10 km dari pusat kota Makassar. Bocah-bocah pemulung beserta orang tuanya hidup dalam keterbatasan. Tempat tinggal mereka hanya terbuat dari material sampah berukuran 4x4 meter. Dinding tempat tinggal hanya terbuat dari potongan-potongan kardus dengan atap rumbia. Tak ada perabotan yang mencolok, hanya ada tumpukan karton, besi, dan kaleng bekas yang menghiasi kediaman mereka. Di tempat inilah mereka tidur, makan, dan minum, dan melakukan aktivitas keluarga lainnya. Bagi anak-anak Payabo atau pemulung, sampah merupakan kehidupan mereka, dan sampah juga rumah mereka. Mereka senang dan bahagia hidup di antara sisa dan bau yang menyengat. Tak ada rona kecewa di wajah mereka. Walau di tempat lain, anak-anak dengan gembira bisa piknik di pantai atau di gunung, namun sang bocah pemulung hanya bisa bersyukur memandang indahnya tumpukan sampah yang seolah turut menjadi penentu hidup dan matinya. Tak ada PlayStation. Yang dimiliki sang bocah hanya bola plastik setengah gepeng yang ia temukan di tengah tumpukan sampah. Atau mobil-mobilan lusuh yang telah dibuang pemiliknya. Begitupun di tempat lainnya, anak-anak seusianya sibuk belajar di sekolah elit yang mahal yang tinggal dipilih-pilih sesuai dengan kenyamanan. Sang bocah pemulung harus puas dengan pelajaran yang diterimanya dari alam tanpa punya kesempatan untuk memilih.
1: Nama saya Makmur, pendamping anak-anak pemulung di lokasi tempat pembuangan air sampah Taman Apa. Sekolahnya itu Sanggar Kegiatan Warga Yayasan Pabata Umi. Ini pelajarannya sebenarnya macam-macam, tetapi lebih kita fokuskan ke pelajaran-pelajaran yang memang dia dapatkan dari sekolah, terutama PR-PR-nya yang selama ini tidak sempat di rumahnya kerja. Yang kedua adalah kita fokus juga ke pengetahuan hak anak itu sendiri. Yang ketiga adalah mata pelajaran yang memang selama ini juga susah dipelajari. Makanya kita di sini ada bimbingan kita lakukan untuk proses belajarnya ke depan.
0: Dulunya, di era tahun 90-an, angka putus sekolah anak-anak pemulung cukup tinggi. Namun, berselang berjalannya waktu, para orang tua pun mulai menyadari akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Dan akhirnya, kini anak-anak pemulung telah banyak yang menimba pendidikan formal, apalagi dengan adanya program pendidikan gratis di kota Makassar. Mereka telah memperoleh hak-hak mereka sebagai anak, mengenyam pendidikan, bermain, belajar, berkesenian, dan berteater.
1: Kita tidak pernah ada kata berhenti untuk membimbing mereka. Nah, bimbingan itu adalah bukan saja bimbingan di sanggar ini, tetapi melakukan kunjungan-kunjungan ke orang tua, ke rumah-rumah mereka, untuk memberi pemahaman tentang bagaimana pentingnya pendidikan. Kalau di sini tenaga pengajarnya ada 7 orang. Itu adalah alumni dari sini juga. Anak-anak kita yang bimbing sejak kecil, sekarang dia sudah besar, kita kasih kuliah, dan dia mengajar sama adik-adiknya. Contoh saja ya, saya kasih tahu, yang mengajar ini adalah, ini umur 3 tahun saya di sini, saya ambil. Nah, ini anak umur 3 tahun, sekarang dia sudah jalan 20 tahun.
2: Nama aslinya Brian Ervina, tapi biasa dipanggil Reni. Yang saya rasakan sebenarnya senang, artinya saya bisa berbagi sama orang lain tanpa, kalau materi saya tidak bisa untuk itu. Cuman apa yang saya dapatkan atau ilmu apa saja yang saya bisa kasih, saya berikan untuk itu. Artinya saya ingin menjadi panutan untuk adik-adik bahwa jangan berpikir bahwa kita tinggal di tempat sampah, kita keluarganya dari pemulung, toh tidak bisa melakukan apa-apa selain dari anak-anak di luar.

0: lupa memilah untuk dan memilih barang-barang yang berharga di antara gundukan sampah. Mereka mampu melihat dan membedakan sesuatu yang berharga dan tidak berharga. Mereka pribadi yang memiliki kesadaran penuh akan hal yang bermakna bagi kehidupan mereka. Dan mereka tidak segan-segan dan ragu untuk mendapatkannya.
1: Sampah itu bagiku itu barang yang sangat bermanfaat untuk orang banyak. Karena saya juga pernah rasakan itu, artinya orang atau pemulung ini bisa dapatkan uang terus menyambung hidup, walaupun sebenarnya orang-orang menganggap itu sampah tidak ada artinya gitu, itu barang kongsokan, tidak bisa dipakai lagi dan itu penyebab penyakit. Tapi bagi kita yang di sini enggak sebenarnya, karena itu sampah sangat berharga dan untuk menyambung hidup. Memang sih kotor, tapi kan untuk

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Masih dalam program acara kita Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Dan lanjut lagi ku terima telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum Bari Basa.
1: Waalaikumsalam Bari Basa. Kabar pagi, obrolan santai. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik-baik aja.
1: Udah makan?
0: Kalau belum bagaimana dan kalau sudah bagaimana?
1: Saya sudah dua kali.
0: Saya baru satu kali, baru-baru selesai makan nasi kuning.
1: Gue tahu gitu, kalau panjang itu intronya. Gue pengen makan.
0: Makan Kak Kodong, makanya sengaja ini.
1: Gimana kabar Nanda, sehat?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, makanya
1: masih bisa membedakan warna biru dengan merah.
0: Oh, bisa sekali kalau tanggal tua begini.
1: Aha.
0: Dengan apa ya? Pokoknya iya, bisa banget.
1: Jadi ini acara Bari Basa juga diisi dengan canda-canda yang sehat.
0: Dong. Pokoknya yang santai-santai aja.
1: Santai aja.
0: Yuk kita santai.
1: Lama aku bu.
0: Makan kak ini kodong. Jadi begitu Mi.
1: Oke Nanda, kita ringkas karena sekarang pukul 8 lebih 36 menit waktu Indonesia bagian tengah. Anda masih bersama dengan Bari Basa.
0: Iya. Oke, Pak Marsuki, bagaimana menurutnya kita ini terkait dengan nasib para pemulung?
1: Jadi saya ini berbicara ada dalam posisi di tengah.
0: Netral.
1: Iya. Karena ada temanku itu juga itu isu pemulung sudah menjadi isu nasional. Artinya apa, ini sudah dipikirkan oleh petinggi-petinggi kita. Mau diganti nama itu pemulung menjadi pemilah.
0: Iya,
1: supaya bahasa jadi diskret.
0: Iya.
1: Kemudian ini pekerjaan memang pekerjaan susah. Tetapi risikonya lebih banyak, risiko beratnya.
0: Banyak resikonya.
1: Jadi ini bukan ini data dan fakta. Teman pemulung. Saya bilang kenapa kalau kau pemulung tidak pakai masker? Tidak pakai sepatu bot. Itu kan rentan kelelahan.
0: Penyakit.
1: Penyakit. Akhirnya mati. Dia tuh lari penyakit itu dia punya keluarganya. Memang sudah ada, setelah diteliti ternyata dia mengidap penyakit paru-paru. Jadi itu data. Jadi artinya apa? Ini pekerjaan memang banyak orang-orang yang tertentu yang mempunyai keterampilan dan sikap yang bagus. Tetapi satu hal bahwa yang abadi itu adalah perubahan. Jadi hidup ini selalu berubah. Dimana kita selaku manusia yang diberi akal dan pikiran harus mengantisipasi ada sesuatu yang lebih bagus. Contoh, kemarin kan lagi rame
0: itu
1: grab.
0: Oh, kenapa?
1: Iya, rame diprotes sama angkot begini. Akhirnya memang kalau ada hal baru selalu gonceng, tapi lama-lama kemudian akan berubah, akan tenang,
0: akan
1: dia pikir. Jadi banyak hal-hal perubahan. Sekarang itu kalau kita cari tukang menjahit sudah kurang.
0: Tukang menjahit. Banyak tukang menjahit.
1: Banyak. Konfesi. Jadi artinya apa? Ini kan dibuang sampah secara terbuka, kemudian cari kesempatan. Nanti akan dipilih dan dipilih sesuai dengan aturannya. Ini juga membuka lapangan kerja. Karena dijadikan sebagai bahan yang ada nilai ekonomi. Jadi pemulung ini dilibatkan saja masuk di situ. Tetapi lebih bagus, lebih keren. Dikasih masker, dikasih sarung tangan, dikasih sepatu bot supaya dia tidak.
0: Itu harapan.
1: Iya, harapan kita. Memang begitu.
0: Iya.
1: Nah, sekarang perubahan ini kan, persoalan ini kan baru 1-2 bulan.
0: Iya.
1: Memang kalau baru sudah ada kegoncangan. Ya, tapi lama-lama kemudian kita panggil baik-baik, diberi keterampilan, diberi pemahaman.
0: Mm-mm.
1: Ayo, ahli profesi, sekarang kami libatkan Anda masuk dalam tim kami. Itu mengurus ini sampah.
0: Mm-mm.
1: Yang diolah sehingga mempunyai nilai ekonomi.
0: Mm-mm.
1: Begitu caranya.
0: Iya, iya.
1: Jadi tadi intinya bahwa kalau ada perubahan-perubahan dalam hidup, memang selalu ada persoalan-persoalan. Tetapi saya kira pemerintah tidak akan diam. Pemerintah tidak pernah diam. Orang yang di sana itu yang 110 ribu itu masih diurus. Bayangkan.
0: Mm-mm.
1: Iya. Ini pemulung berapa sih yang di sana itu?
0: Iya.
1: Ada angkanya? Tidak ada kata.
0: Tidak ada, iya.
1: Katakanlah 100, kecil kalau 100, ya bisa kita berikan dia keterampilan, kita bimbing dia dengan baik-baik, diberi pemahaman, pola hidupnya kita rubah. Iya. Kalau bicara mengenai tanggungan, semua orang punya tanggungan. Kalau anak-anak sekarang, nanti ada sekolah merah putih, ada ini, ada itu, ada UMKM, banyaklah. Ya. Pokoknya sekarang ini, banyak lapangan kerja, tinggal diri kita bagaimana merubah pola pikir dan mindset ini. Kita harus mempunyai keterampilan sehingga kita bisa hidup selayaknya. Karena hidup ini adalah perjuangan. Iya, itu biasa bisa jadikan harapan. Jadi tentunya kalau ada opini-opini atau keluhan semacam ini, tentu pemerintah daerah kita tinggi oleh DPR dan seterusnya akan memikirkan. Iya, nah, kalau perlu kita sama-sama membuat surat kepada di kota bahwa tolong pemulung-pemulung itu diambil, diberi keterampilan, diberi dia ruang supaya hidupnya lebih baik. Karena pada kenyataannya banyak juga pemulung yang cedera. Iya, kena pecahan beli setelah dia dirawat, dirawat satu bulan, kasihan. Iya, jadi ini hanya sekalinya perlu bimbingan merubah mindset, cara pikir, cara pandang, kemudian dimanage dengan bagus. Iya, saya kira demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Masuki.
1: Terima kasih, masih ada yang di belakang bisa pemikiran-pemikiran seperti ya, inilah gunanya Mari Bahasa. Berikan edukasi kepada kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik, terima kasih untuk Pak Marsuki yang ada di Telkom Mas Sana sudah ikut partisipasi untuk berkomentar terkait dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Masih kita buka lagi di 0811 409 250 untuk sahabat budaya yang saat ini mendengarkan Prompat RRI Makassar. Dan lanjut untuk pada pendengar kita, Ibu Niar, apa kabar pagi-pagi? Kayaknya Bu Niar sudah lanjut ini aktivitasnya, sehat selalu Ibu Niar. Dan kembali kita buka lagi di 0811 409 250. Iya, baik untuk pendengar kita juga selain Ibu Niar yang ada di Mongin Sidi yang biasa mendengarkan juga Ding Saro, selamat pagi yang ada di Goa sana. Ibu Fatma yang ada di Goa juga apa kabar? Ibu Niar, dede. Oke. Okay. Dan ada juga salam Bari Basa, semangat pagi, selamat beraktivitas. Ibu Sri Sinta di MU monitor katanya sehat selalu bersama keluarga Inces. Oke, makasih Ibu Sri Sinta, sehat juga selalu pastinya buat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu Harsina juga yang di Paropo, apa kabar, selamat pagi Ki, sehat Ki selalu pastinya buat kita. Baiklah kalau begitu sahabat budaya, karena kita udah di penghujung acara jadi kita harus tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Terima kasih yang sudah ikut meramaikan program acara Bari Basa, sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjukkan maki bakata. Ewako Makassar.
2: Mozaik Budaya.
3: Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tian penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah.
4: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Sahabat budaya, Wairebo merupakan salah satu desa adat yang terkenal di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa ini berada di kawasan pegunungan dengan suasana yang sejuk, asri, dan dikelilingi oleh pemandangan alam yang indah. Wairebo dikenal dengan masyarakatnya masih mempertahankan berbagai tradisi dan nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu daya tarik utamanya adalah rumah adat Mbaru Niang, yaitu rumah berbentuk kerucut yang menjadi simbol kehidupan, kebersamaan, dan identitas masyarakat Wairebo. Selain keunikan rumah adatnya, kehidupan masyarakat Wairebo juga erat dengan gotong royong dan penghormatan terhadap adat istiadat. Keberadaan Wairebo menjadi salah satu bukti kekayaan budaya Indonesia yang terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Halo sahabat budaya, kembali lagi bersama kami, saya Dila,
1: saya Ines,
2: dan saya Sri.
0: Nah, hari ini kami akan membawakan mengenai 12 alat musik tradisional di Jawa Timur dan cara memainkannya. Nah, tidak hanya dikenal dengan keindahan alam yang memukau, Jawa Timur juga memiliki seni dan budaya yang sangat beragam, sahabat budaya. Nah, hal ini ditandai dengan banyaknya alat musik tradisional khas Jawa Timur yang membawa nilai-nilai budaya yang mendalam. Nah, yang pertama itu ada gamelan. Tentu sahabat budaya pasti tidak asing lagi dengan gamelan ini ya, sudah sering kita dengar dan ya pasti tahu bentuk alat musiknya seperti apa. Nah, sahabat budaya, salah satu alat musik tradisional ini yang paling ikonik di Jawa Timur juga. Nah, gamelan Jawa Timur memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari gamelan di daerah lain. Nah, instrumen-instrumen seperti bonang, kendang, saron, dan sletem memberikan warna khas pada musik gamelan Jawa Timur. Oleh karena itu, memainkan gamelan Jawa Timur memerlukan keterampilan khusus dan pemahaman mendalam tentang setiap instrumen yang terlibat. Nah, perbedaan gamelan tidak hanya terbatas pada upacara keagamaan, melainkan juga digunakan dalam berbagai pertunjukan seni tradisional seperti wayang kulit dan tari-tarian.
1: Iya, kemudian yang kedua sahabat budaya ada bonang. Indonesia dikenal dengan musik tradisional bonang yang digunakan dalam instrumen gamelan Jawa Timur. Tak hanya di Jawa Timur, bonang juga dikenal di daerah lain sebagai instrumen dalam gamelan. Bonang memiliki bentuk seperti wadah berbentuk mangkuk atau cakram yang terbuat dari logam. Cara memainkan bonang melibatkan pemukulan bagian atas bonang dengan menggunakan pemukul yang disebut tabuh atau panggul. Setiap bonang memiliki skala nada yang teratur dan pemain bonang menggunakan teknik tertentu untuk menghasilkan suara yang melodi dan ritmis. Alat musik ini memberikan nuansa khas yang sering digunakan dalam berbagai upacara adat, pertunjukan seni, atau kegiatan keagamaan masyarakat Jawa Timur lainnya. Ya sahabat budaya, sebelum kita melanjutkan, mari kita mendengarkan kelong berikut ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
4: Pro 4 FM, suara budaya
5: Sulawesi Selatan.
6: Baik sahabat budaya, kembali lagi di acara Mozaik Budaya. Dan saya akan melanjutkan alat musik ketiga ya, alat musik tradisional Jawa Timur dan cara penggunaannya. Alat musik ketiga yaitu adalah kendang. Kendang atau gendang sering dijumpai di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Masyarakat suku Jawa umumnya menggunakan jenis kendang Banyuwangi yang memiliki ciri khas tersendiri dan digunakan dalam berbagai jenis musik tradisional, seperti gandrung, jaranan, dan lainnya. Ciri khas gendang Banyuwangi termasuk bentuknya yang agak besar dengan diameter yang lebih lebar dibandingkan dengan kendang pada umumnya. Alat musik satu ini terbuat dari bahan kulit binatang yang diregangkan di atas rangka kayu atau bambu. Proses pembuatan penggunaan material tertentu dapat memberikan kendang karakter suara yang unik dan khas. Cara memainkan kendang Banyuwangi melibatkan penggunaan tangan dan jari untuk memukul kulit drum dengan teknik tertentu. Kendang Banyuwangi sering digunakan sebagai salah satu instrumen utama dalam penggiring musik tradisional. Keberadaannya memberikan warna dan dinamika tersendiri dalam pertunjukan kesenian di Jawa Timur.
7: Nah, sahabat budaya, selanjutnya ada kempul. Nah, alat musik khas Jawa Timur satu ini sering disebut sebagai gong kecil atau yang bisa disebut juga gong subukan. Nah, kempul memiliki bentuk bundar dan cembung, terbuat dari logam dan dipasang pada bingkai kayu atau bambu. Nah, cara memainkan kempul ini melibatkan pemukulan permukaan logam dengan menggunakan pemukul khusus. Seringkali berupa bilah kayu atau batang bambu yang dilapisi kain. Nah, pemain kempul mengatur ritme dan dinamika dengan mengatur kekuatan dan teknik pemukulan. Nah, kempul memiliki peran penting dalam gamelan sebagai instrumen perkusi yang memberikan warna pada musik. Kempul juga sering digunakan bersama dengan instrumen-instrumen lain dalam gamelan, seperti gong, kendang, dan bonang. Jadi, sahabat budaya, biasanya kempul memberikan aksen atau sinyal kepada pemain lain untuk memulai atau mengakhiri bagian tertentu dalam komposisi musik gamelan, atau biasa disebut dengan geding. Iya, selanjutnya kenong. Kenong memiliki bentuk seperti wajan atau mangkuk dan terbuat dari logam seperti tembaga atau besi. Cara memainkan kenong melibatkan pemukulan bagian atas logam dengan menggunakan pemukul khusus seperti bila kayu atau batang bambu yang dilapisi kain. Dalam seni gamelan, umumnya beberapa kenong disusun dalam rangkaian untuk menciptakan skala nada tertentu dan memberikan warna pada musik. Selain itu, kenong sering digunakan bersama dengan instrumen-instrumen lain dalam gamelan seperti gong, kendang, dan bonang. Ya, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan kelong berikut ini.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Baik sahabat budaya, kembali lagi di program acara Mozaik Budaya. Sahabat budaya, sekarang kita lanjutkan ke alat musik selanjutnya, yaitu ketipung. Pernah melihat pemain gamelan memainkan kendang berukuran kecil? Inilah yang disebut dengan ketipung. Jenis kendang satu ini lebih kecil dan lebih tinggi nada dibandingkan dengan kendang biasa. Ciri khas ketipung memiliki bentuk silinder atau tabung dengan permukaan drum yang dibuat dari kulit binatang. Cara memainkan ketipung mirip dengan cara memainkan kendang lainnya, yaitu dengan memukul permukaan kulit drum menggunakan tangan atau pemukul khusus.
1: Nah, selanjutnya sahabat budaya, yang ketujuh, kluncing. Nah, kluncing ini adalah sebuah alat musik perkusi tradisional yang sering digunakan dalam berbagai jenis kesenian tradisional Jawa Timur, terutama dalam pertunjukan reog Ponorogo. Alat musik satu ini terbuat dari kayu atau bambu yang dipasang dalam bentuk kerangka seperti raket. Nah, di ujung-ujungnya terdapat mata kluncing, yakni ujung-ujung yang tajam yang berfungsi sebagai penyala lampu. Nah, kluncing ini digunakan oleh penari reog Ponorogo yang memainkannya dengan cara mengayunkannya ke atas dan ke bawah sehingga menciptakan suara khas dan efek visual dengan percikan api dari mata kluncing yang menyala. Nah, selain digunakan dalam kesenian reog Ponorogo, kluncing juga dapat dijumpai dalam beberapa kesenian rakyat lainnya di Jawa Timur.
2: Iya, kemudian selanjutnya itu ada saronen. Salah satu alat musik tiup khas Jawa Timur yang dahulu sering digunakan untuk media dakwah atau penyebaran agama Islam, itu adalah saronen. Saronen umumnya terbuat dari kayu jati yang diberikan 6 lubang berderet dengan 1 lubang di belakang. Ciri khas saronen adalah berbentuk kerucut dengan sayap berbentuk kumis serta pada bagian pangkalnya memakai tempurung kelapa. Selain itu, pada alat musik tradisional ini terdapat cincin kecil dari logam yang berfungsi untuk mengaitkan bagian bawah dan bagian atasnya yang terbuat dari daun siwalan. Ya, masih ada beberapa alat musik tradisional lainnya, tetapi sebelumnya kita dengarkan kelong berikut ini.

0: Berhenti semua dulu, Ces. Aduh, tumpah lagi. Tabe-tabe, tisu tak dulu sebelah situ. Aduh, panasnya kodong sampai keringetan gini, Mak. Di mana lagi nih tisuku deh? Aduh, panas.
1: Panas ya? Itu adalah salah satu dampak penggunaan tisu yang berlebihan. Tahu nggak, tisu yang kamu gunakan terbuat dari kayu. Satu pohon yang berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara, satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Dengan banyaknya tisu yang kamu pakai, maka banyak pula pohon yang akan ditebang. Dan panas yang kamu rasakan adalah dampak dari pemanasan global karena rusaknya hutan.
2: Minimalisir penggunaan tisu atau gunakan bahan daur ulang atau sapu tangan.
3: Baik sahabat budaya, kembali lagi di acara Mozaik Budaya. Selanjutnya yaitu alat musik tradisional yang ke-9 yaitu trompet reog. Seperti namanya, trompet reog adalah salah satu instrumen musik yang digunakan dalam kesenian reog Ponorogo. Tradisi seni pertunjukan yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia ini pertunjukannya melibatkan tari-tarian, musik, dan atribut-atribut unik seperti topeng binatang fantastis dan kostum-kostum khas. Trompet reog memiliki bentuk dan fungsi yang khas dalam konteks kesenian reog. Pemain trompet dapat meniupnya dalam berbagai nada dan ritme, menyelaraskan diri dengan irama keseluruhan pertunjukan. Trompet reog sering dipadukan dengan instrumen-instrumen lain dalam ensemble musik reog, menciptakan kombinasi yang sangat kuat dan mencolok. Masyarakat setempat percaya trompet reog yang berfungsi sebagai pemanggil arwah reog.
4: Nah, selanjutnya yang ke-10 yaitu tongtong. Nah, di Madura, tongtong atau sering disebut juga tumtung adalah alat musik tradisional perkusi yang khas yang sering digunakan dalam pertunjukan karapan sapi. Nah, bentuknya mirip dengan setumpuk kayu yang disusun sedemikian rupa sehingga terlihat seperti tangga atau piramida. Nah, setiap bagian atau tingkat kayu memiliki ukuran yang berbeda, menciptakan tingkatan nada yang dapat dimainkan secara melodis. Nah, sahabat budaya, cara memainkannya yaitu dengan melibatkan pemukulan pada bagian atas atau sisi kayu menggunakan alat pemukul seperti tongkat atau batang kayu. Nah, pemainnya mengatur ritme dan melodi dengan memukul bagian-bagian yang berbeda dari tong-tong agar tercipta nada yang selaras. Nah, di daerah lain di Indonesia, alat musik ini juga dikenal dengan nama kentongan untuk memberikan isyarat saat terjadi musibah atau waktunya berkumpul atau bisa juga membangunkan sahur.
5: Ya, selanjutnya ada angklung Jawa Timur. Tak hanya dikenal sebagai alat musik tradisional khas Jawa Barat, ternyata angklung juga biasa dimainkan oleh masyarakat Jawa Timur, khususnya Banyuwangi. Berbeda dengan jenis angklung yang biasa dimainkan masyarakat Sunda, jenis angklung khas Jawa Timur biasanya berjenis angklung caruk. Dalam bahasa Jawa, caruk memiliki arti pertemuan yang menunjukkan dua kelompok bertemu dan bersaing memainkan angklung secara bersama-sama, tetapi beradu kecepatan. Di Jawa Timur ada juga jenis angklung lainnya seperti angklung tetak yang biasanya digunakan saat jaga malam atau ronda.
3: Baik sahabat budaya, yang terakhir yaitu alat musik gambang, yang dimana gambang adalah sebuah alat musik perkusi yang berasal dari Indonesia, khususnya digunakan dalam ensemble gamelan Jawa. Terdiri dari serangkaian bilah kayu, biasanya terdiri dari 18 atau 20 bilah yang disusun secara horizontal pada rancakan yang berbentuk persegi panjang serta diatur secara horizontal. Baik sahabat budaya, mungkin itu saja tadi mozaik budaya yang dibawakan saya, Sri.
4: Saya Dila.
5: Saya Ines.
3: Sampai jumpa lagi di Mozaik Budaya selanjutnya.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16, durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram at RRI underscore Makassar dan at bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata. Ewako Makassar.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan lagi bakata. Ewako Makassar.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
2: Aduh, tunggu aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Perjalanan kali ini membawa kami ke sebuah bangunan bersejarah di selatan kota Makassar yang berjarak sekitar 24 km dari kota Makassar di kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, tepatnya di Balak Lompoa Galesong. Pada setiap Kamis terakhir di bulan Rajab, prosesi Gaukang Kereng Galesong dilaksanakan. Gaukang merupakan acara adat tahunan keluarga kerajaan khususnya dan masyarakat Galesong, Kabupaten Takalar pada umumnya. Gaukang adalah tradisi memperingati panji kebesaran kerajaan Galesong yang dilaksanakan setiap 27 Rajab tahun Hijriah. Gaukang bukan memperingati hari jadi Galesong sebab Galesong sudah ada dan menjadi imperium kekuasaan otonom sekitar tahun 1500-an. Meskipun Gaukang ini belum pernah diketahui bentuk aslinya, namun menurut dua orang Pinati mengatakan bahwa bentuk dari Gaukang ini seperti bambu yang terkadang bisa dipegang dan bisa juga dilihat.
1: Kalau Gaukang yang sekarang ini saya juga tidak pernah melihatnya, tapi cerita dari dua orang Pinati yang sempat saya sama-sama sering berkomunikasi, satu sudah meninggal, saya terus menggantinya, mengatakan bahwa dia berbentuk seperti bambu ya bentuknya, tapi kadang-kadang kalau dapat hidayah bisa dipegang, bisa dilihat, tapi kalau tidak, tidak ada apa-apa.
0: Keberadaan Gaukang Kereng Galesong ini bermula dari temuan gaib yang didengar oleh salah seorang nelayan di tengah laut sekitar Pulau San Robengi, Takalar. Temuan itu berupa suara-suara seperti suara gendang, pui-pui, dan suara royong. Suatu ketika, nelayan tersebut menghadap kepada salah seorang tokoh masyarakat di kampung ujung di sekitar pesisir pantai Galesong yang bernama Daeng Talualoa. Nelayan itu mengatakan bahwa ia dihantui oleh suara-suara itu selama 3 hari berturut-turut. Mendengar cerita dari nelayan itu, Daeng Talualoa kemudian penasaran akan informasi tersebut. Lalu kemudian, di hari berikutnya, ia pun mencoba ikut bersama nelayan itu untuk mengetahui kebenaran cerita dari nelayan tersebut. Pada saat Daeng Talualoa ikut, kejadian itu rupanya terulang, tetapi benda atau suara itu malah menjauh. Konon katanya, kalau didekati, suara atau benda itu menjauh. Namun, ketika mereka diam, benda atau suara itu datang ke mereka. Kemudian, setelah mereka pulang, mereka menemui ulama kampung yang bernama Ambo Janggo, yang pada keesokan harinya pergi juga bersama mereka untuk menelusuri asal-muasal suara tersebut. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya sumber suara itu mewujud dalam pangkuan Ambo Janggo.
1: Saat tahun pertama dia menduduki tahta, muncul itu benda di tengah laut. Di pertama kali ditemukan oleh nelayan, cuma suara. Ada suara gendang, ada suara pui-pui, ada suara royong. Dan 3 hari dihantui nelayan itu oleh suara-suara seperti itu. Kadang mendekat katanya, kadang menjauh. Jadi hari keempat dia mengunjungi tetua di kampung namanya Daeng Talualoa. Maka setelah Daeng Talualoa iktikaf, dia mengatakan besok saya ikut. Dan pada saat Daeng Talualoa ikut, kejadian itu berulang, tapi tidak bisa didekati. Kalau didekati, dia menjauh. Kalau mereka diam, benda itu datang, suara itu datang kepada mereka, tapi tidak bisa diambil. Mereka pulang, terus bicara kepada apa namanya, ulama kampung namanya Bu Jago, panggilannya Bu Jago karena cuma dia pakai janggut panjang. Bu Jago mengatakan kalau begitu besok saya ikut. Jadi pada saat Bu Jago ikut juga di perahu itu, perahu kecil, kemudian isinya 4 orang, jadi agak mau tenggelam.
2: Tidak bocor.
1: Begitu sampai di sebelah utara pulau di San Rubén itu, mereka mendengar suara itu. Setelah sejenak di apa tidak di dayung itu perahu, tiba-tiba mendekat itu benda, lalu menjauh lagi, kemudian mendekat lagi, 3 kali menjauh mendekat, sudah ada di pangkuan itu Bojanggo.
0: Dayung Tolaloa kemudian mengklaim bahwa peristiwa tersebut kemungkinan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat Galesong. Sejak itulah Karaeng Galesong berpesan agar penemuan Gaukang yang dianggap sebagai pemersatu di dalam kerajaan ini diperingati setiap hari Kamis terakhir bulan Rajab dalam sebuah prosesi Gaukang Karaeng Galesong. Diramaikan oleh masyarakat sekitar dengan menyiapkan songkolok putih, hitam, dan kuning, di mana songkolok kuning ini kemudian lebih dikenali sebagai Kak Dominya.
1: Jadi namanya Bu Jago langsung pulang ke pantai, dibawa ke rumahnya. Setelah bermalam di rumahnya satu malam, penghuni rumah merasa tidak tenang dengan adanya benda itu. Kemudian apa namanya, dikumpullah orang satu kampung dan diputuskan bahwa benda ini harus tersimpan di Balai Lumpua karena ini milik kerajaan, bukan dimiliki per orang. Setelah bermalam di sini, mereka dipanggil lagi oleh Karaeng. Pesan Karaeng, ini barang karena sifat pa'alam lima yurtnya Allah, maka benda ini datang di Galesong. Lalu pesannya, gawe-gawe ane gaukanga punna lo kami si kalabusan, walkau labusan lo kami si tribulan raja kah. Jadi hari Kamis terakhir bulan raja. Patanda kado songkolok lele, songkolok kebo, songkolok kunyi. Nah, itu. Tapi kemudian dimaknai songkolok kunyi itu kado minyak. Itu.
0: Prosesi Gaukang Karaeng Galesong mulai dilaksanakan setiap hari Selasa di akhir bulan Rajab menjelang duhur. Banyak masyarakat yang meramaikan prosesi ini dengan membawa hasil tani dan ternak mereka. Momentum ini juga dijadikan rumpun keluarga Karaeng Galesong untuk bersatu dalam lingkaran persaudaraan dan ikatan emosi yang sama. Mereka kembali bertemu setelah masing-masing terpisah jauh dan kemungkinan besar tidak lagi saling mengenal.
1: Kalau hari Selasa itu menjelang duhur dimulai, masyarakat sudah tahu dari air sampai pengendara. Mereka datang, bahkan kadang-kadang ada dari Makassar datang, dari mana-mana datang. Nanti di sini baru kita kenal karena baru pertama datang, tapi keluarga dia tinggal tempat jauh. Mereka datang semua. Ada yang membawa bunga sekandre, maksudnya hasil dari sawahnya. Ada membawa pisang dari kebunnya. Ada membawa ayam, kambing. Dan kemarin ada yang bawa sapi 2 orang.
0: Kini prosesi Gaukang Karaeng Galesong menjadi sebuah tradisi yang masih terus dilestarikan di Galesong Prosesi dilaksanakan dalam lingkaran persaudaraan serta menjadi wujud harmonisasi keluarga dan masyarakat, dan juga menjadi tempat bersilaturahminya keluarga besar Karenggalesong. Prosesi Gaukang Karenggalesong syarat dengan adat dan budaya yang sepatutnya dijaga dan dilestarikan bersama-sama agar tidak lenyap dilanda kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

0: mengenakan mahkota Salokoa, menyelipkan pusaka pedang Sudangah di pinggangnya, dan menyarungkan kain cindea di dadanya. Itulah yang menjadi Raja di Goa.
1: Balak Lompoa berada di Kelurahan Sunggu Minasa, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 48. Lokasi ini merupakan situs budaya dalam sebuah komplek yang luasnya sekitar 3 hektar. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, Balak Lompoa ini memiliki makna yang besar bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Goa. Lantas, apa arti Balak Lompoa yang bersejarah ini? Kita dengarkan cerita sejarah dari Balak Lompoa bersama Abdi Mahesa, penggiat seni budaya di Sulawesi Selatan.
0: Balak Lompoa itu adalah bekas istana Kerajaan Goa dengan ciri khas berbentuk rumah panggung adat masyarakat Bugis Makassar. Istana Balak Lompoa ini dibangun pada tahun 1936 pada masa pemerintahan Raja Goa Imangi-Mangi Dematutu Sultan Tahir Muhyibuddin Tumenanga Risunggu Minasa. Bangunan ini dibangun sebagai bentuk perlawanan terhadap imperialisme dan juga sistem politik yang berlaku pada masa itu, di mana Kerajaan Goa setelah ditaklukkan melalui Perjanjian Bongaya, semua bangunan istana itu tidak boleh dibangun tanpa izin dari pemerintah VOC atau pemerintah yang berkedudukan di Batavia pada masa itu. Lalu Sultan Tahir Muhyibuddin ini dikenal sebagai seorang patriot sejati dan seorang negarawan, dan juga memiliki ilmu agama yang kuat dengan tarekat Al-Hawatiyah yang beliau dalami. Lalu istana ini memiliki posisi dan peranan yang strategis untuk menghimpun dan menjadi ruang diplomatik antara raja-raja di Sulawesi Selatan dengan pihak company yang berkedudukan di Makassar pada masa itu. Jadi bangunan ini menjadi saksi sejarah bagaimana perjuangan secara diplomatik antara kerajaan-kerajaan lokal melakukan perundingan dengan company yang berkedudukan di Makassar dan di Batavia. Bangunan Balak Lompoa ini memiliki 3 bagian ruang. Ruang pertama itu adalah Kalebala, ruang tengah. Dan ruang paling atas itu atau loteng yang disebut dengan pamakang, dan yang ruang bawah itu disebut dengan pasiringan. Ketiga bagian rumah ini secara vertikal melambangkan hubungan keseimbangan bagi masyarakat Bugis Makassar yang mengenal sebuah pandangan kosmologi yang membagi kehidupan ini menjadi 3 tingkatan. Bagian atas disebut dengan Botilangi, bagian tengah disebut dengan Alekawa, dan di bagian bawah disebut dengan Pertiwi. Jadi ketiga bagian ruangan itu merupakan manifestasi kepercayaan lokal masyarakat Bugis Makassar.
1: Museum Balak Lompoa merupakan rekonstruksi dari Istana Kerajaan Goa yang didirikan pada masa pemerintah Raja Goa ke-31 Imangi Mangingi Daematutu pada tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balak Lompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Museum ini berfungsi sebagai tempat menyimpan koleksi dipajang berdasarkan fungsi umum setiap ruangan pada bangunan museum tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balak Lompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Dan di dalam masih ada peninggalan benda-benda pusaka Balak Lompoa yang masih menjadi daya tarik untuk mengenal sejarah dari Kerajaan Goa.
0: Istana Balak Lompoa itu adalah atribut-atribut yang sangat penting bagi kerajaan dan memiliki peranan yang sangat utama untuk menegaskan dan melegitimasi kedudukan raja. Pusaka-pusaka itu antara lain adalah Salokoa. Salokoa itu merupakan mahkota Kerajaan Goa yang ada sejak pada masa Raja Goa pertama, Tumanurung Bainea, yang memiliki berat sekitar 1768 gram, yang memiliki permata sebanyak 250 buah. Yang kedua itu ada yang namanya keris Tata Rapang. Keris Tata Rapang itu adalah keris pemberian dari Kerajaan Demak. Yang ketiga itu ada namanya Sudanga. Sudanga itu sebuah kalewang yang berlapiskan intan permata dan juga bersarungkan emas. Selanjutnya ada namanya Kolara. Kolara itu sejenis rantai yang dipakai pada saat pelantikan Raja Goa. Ada juga yang namanya Poto Jangat Jangaya. Poto Jangat Jangaya itu adalah gelang yang berpasangan yang masing-masing gelangnya itu terdapat kepala naga. Selanjutnya ada yang disebut dengan Laklang Sipue atau payung separuh dari Kerajaan Goa yang menaungi Raja Goa kemanapun dia pergi. Ada juga panji Kerajaan Goa yang bernama Sulengkaya. Dan yang paling penting itu adalah Salokoa dan Sudanga. Sebagaimana istilah pelantikan Raja Goa, Inainai Anjuju Mi Salokoa, Ampasapi Ki Sudanga, Ambarai Cindea, Ia Mi Antu Karen Nuri Goa, Sombai Karen Nuri Goa. Artinya, barang siapa yang menjunjung atau mengenakan mahkota Salokoa, menyelipkan pusaka pedang.
2: Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat budaya, berikut kami hadirkan informasi kabar Na Pro 4. Guru Riseleng dikenal dalam cerita dan tradisi masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Tokoh ini berkaitan dengan kisah kepemimpinan dan kehidupan masyarakat pada masa lampau yang diwariskan melalui cerita lisan. Kisah Guru Riseleng ini memiliki nilai budaya karena menggambarkan keberanian, kebijaksanaan, serta penghormatan terhadap adat dan leluhur. Hingga kini ceritanya masih menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat Bugis.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya, salam jumpa kembali. Kita bertemu kembali di program acara Teras UMKM ya. Nah tentunya sahabat budaya, pagi jelang siang kali ini kami hadirkan tentunya perusahaan multi finance, solusi pembiayaan yang tepat sesuai kebutuhan. Dan kami bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK ya. Dan kali ini ada Ibu Andi Marduati ya, yang menemani Anda sebentar. Kita berbincang-bincang tentunya sahabat budaya tentang multi finance ini, perusahaan multi finance ya, yang akan menemani Anda ini seperti apa solusi pembiayaan yang tepat sesuai kebutuhan. Nah sudah ada Ibu Andi Marduati, manajer pada Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1 OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bisa mungkin maju-maju sedikit di mic-nya.
2: Oke.
1: Atau mic-nya saja Andi.
2: Iya.
1: Oke. Saya panggil Ibu Andi.
2: Ibu Mardu aja lah, Kak Mardu lah.
1: Oke deh Kak Mardu ya. Nah ini tadi bincang-bincang sama Kak Mardu, ternyata beliau ini dimutasi dari Jakarta ke Makassar ya, kembali ke kampung halaman.
2: Kampung halaman, benar sekali Kak.
1: Iya, lumayan lama juga di Jakarta ya.
2: Lumayan, ada sekitar 12 tahunan lah.
1: Deh. Iya. Oke, Kak Mardu, kita bahas ini tentang perusahaan multi finance ini, solusi pembiayaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi biasanya memang kalau kita mendengar istilah multi finance ya, atau perusahaan pembiayaan. Nah, ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan ini, Kak Mardu, silakan.
2: Iya. Oke, Kak Yuni, multi finance ya.
1: Iya.
2: Atau orang biasa mungkin kenal juga perusahaan pembiayaan ya. Jadi sebenarnya perusahaan pembiayaan ini perusahaan yang menyediakan fasilitas pembiayaan Kak.
1: Iya.
2: Tentunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha, tentunya untuk memperoleh barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan yang nantinya itu akan dibayar secara angsuran atau dicicil seperti itu.
1: Iya. Artinya multi finance juga harus di bawah naungan OJK juga ya Kak ya?
2: Iya benar, harus berizin di OJK.
1: Iya, jadi harus wajib berizin ke OJK. Jadi kalau pendengar di luar sana yang mau ngambil pembiayaan ya harus cari yang resmi ya.
2: Iya benar sekali Kak, harus yang legal, yang
1: legal.
2: Berizin di OJK.
1: Berizin
2: itu ini. Hal pertama yang harus dipastikan.
1: Iya, jadi yang harus dipastikan dulu sudah berizin OJK atau belum ya.
2: Iya.
1: Nah kemudian dari perusahaan multi finance dengan bank ini dalam memberikan pembiayaan itu ada perbedaannya ya Kak ya?
2: Iya. Sebenarnya kalau mau secara sederhananya ya Kak, kalau bank itu kan lebih luas ya.
1: Iya.
2: Karena bank itu bisa menghimpun dana juga dari masyarakat melalui simpanan.
1: Okay.
2: Dan bank juga menyalurkan kredit. Kalau multi finance itu lebih banyak ke menyalurkan kredit. Jadi multi finance itu tidak bisa menghimpun dana, tapi karakteristiknya, produknya, mekanismenya itu berbeda-beda ya.
1: Oke, jadi tergantung dari kebijakan bank dan juga multi finance-nya itu ya.
2: Iya.
1: Oke, jadi solusi pembiayaan yang tepat itu sesuai kebutuhan perusahaan multi finance ya. Nah, ini kira-kira jadi tergantung kebutuhan kita sendiri nih ya, Kak Mardu. Sebaiknya seperti apa ini para masyarakat kalau ingin memilih ini solusi untuk memilih pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan?
2: Ya tentunya harus melihat kebutuhan dulu ya.
1: Iya. Yeah.
2: Kebutuhannya apa? Nanti tinggal pilih. Misalnya kebutuhannya untuk pembiayaan kendaraan ataukah sebenarnya untuk modal kerja.
1: Iya.
2: Jadi nanti teman-teman sobat budaya, sahabat budaya ya,
1: iya,
2: bisa melihat kebutuhannya apa, baru itulah yang diajukan ke perusahaan multi finance-nya.
1: Iya. Nah, ini apa produk pembiayaan apa saja nih yang umumnya ditawarkan oleh perusahaan multi finance biasanya?
2: Iya. Iya. Kalau masyarakat itu pastinya kalau dengar multifinance atau perusahaan pembiayaan pasti ingatnya kendaraan motor atau mobil,
1: kendaraan,
2: ya,
1: yeah,
2: gitu. Padahal ya Kak Yuni ya, sebenarnya multifinance ini bukan cuma hanya menawarkan produk motor atau mobil saja. Produk yang ditawarkan itu banyak, seperti kayak misalnya kalau teman-teman butuh modal kerja itu bisa. Kemudian untuk pembiayaan kayak mesin-mesin atau alat berat, bahkan multifinance itu bisa membiayai pendidikan atau umroh gitu. Iya.
1: Jadi sudah banyak, lumayan banyak juga produknya saat ini ya.
2: Banyak sebenarnya, cuma mungkin masyarakat itu lebih banyak kenalnya tuh motor mobil ya.
1: Jadi kalau dengar ada finance artinya kendaraan mobil motor ya. Ternyata sekarang sudah mengikuti perkembangan zaman ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya.
2: Benar sekali Kak.
1: Nah, ini dulu maksudnya masih masuk juga ya dalam lingkungan OJK ini. Jadi ada masyarakat juga, ini pengalaman teman saya sih Kak. Jadi kita sharing-sharing juga ini.
2: Oke, siap ya. Kakak.
1: Nah, ini biasanya bank kan dibawa apa, harus juga mengikuti OJK ya. Bank. Nah, kemudian misalnya ini ada yang menunggak dengan pembayaran KPR-nya misalnya nih, ada sekitar 2 bulan menunggak tidak membayar, jadi harus apa, ada kena SP1 ya. Iya, biasanya ada seperti itu ya,
2: ada,
1: kena
2: benar.
1: SP1 kalau tidak membayar sesuai dengan jadwalnya. Nah, kira-kira OJK juga berfungsi enggak untuk memberikan solusi kepada ini nasabah, atau tidak boleh diurusi oleh OJK, harus bank? Biasanya seperti apa? Pernah enggak OJK dapat peristiwa seperti itu, misalnya orang datang mengadu, saya dibantu enggak bisa ini, saya apa dikurangi misalnya kan dari biaya yang 30 juta per bulan, boleh enggak saya minta 15 juta per bulan? Nah, apakah bisa OJK bisa jadi menjembatani dengan bank atau gimana Kak?
2: Oke.
1: Yeah.
2: Jadi kalau misalnya terkait dengan tadi sanksi atau
1: sanksi,
2: surat peringatan, sebenarnya itu kembali ke masing-masing multifinance-nya.
1: Baik.
2: Kan sudah ada aturannya masing-masing di multifinance. Kami di OJK itu kami kan juga rutin nih melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada multifinance-nya. Kita cuma memastikan bahwa pagar-pagarnya itu sudah benar, pesan dan pemeriksaan kepada multifinance-nya.

0: maintenance-nya, cari solusinya, cari jalan tengahnya, siapa tahu misalnya bisa dikurangi bunganya atau diperpanjang lagi tenornya. Jadi kan angsurannya lebih kecil. Misal seperti itu.
1: Iya, jadi OJK bisa menjembatani seperti itu,
0: bisa,
1: ya.
0: Bisa, Kak, bisa, benar. Iya.
1: Iya. Baik, kemudian kita lanjut lagi ini tentunya multi finance ya, produknya tadi bukan cuman hanya kendaraan dan kendaraan tapi bisa juga untuk ini ya, pembangunan rumah ya.
0: Benar, bisa. Iya,
1: apa renovasi rumah biasanya ada di akad itu ya tulisannya.
0: Bisa
1: ya.
0: bisa benar.
1: Nah, kemudian kalau ini mengapa multi finance ini bisa menjadi salah satu alternatif pembiayaan untuk bagi pelaku UMKM. Ini bisa masuk juga ya, Kak?
0: Tentu bisa, Kak. Karena gini, UMKM ini kan sebenarnya memiliki kebutuhan yang beragam ya.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, contoh nih misalnya UMKM membutuhkan kendaraan untuk distribusi atau peralatan untuk meningkatkan kapasitas produksinya.
1: Yeah.
0: Nah, ini bisa nih melalui pembiayaan atau multi finance. Cuma nanti itu tetap disesuaikan dengan kebutuhan oleh teman-teman pelaku UMKM ya. Yeah. Misalnya butuh kendaraan ya, kreditnya mobil kayak gitu, atau sebenarnya butuh alat-alat produksi kayak mesin ya, jadi kreditnya mesin-mesin kayak gitu.
1: Oke, jadi bisa ya ini untuk bagi pelaku UMKM misalnya ingin nambah alternatif, mencari alternatif pembiayaan ya, bisa ke multi finance, tapi tentunya harus yang berbadan OJK juga ya. Iya,
0: dan kebutuhannya itu harus disesuaikan dengan tujuan atau kebutuhan si calon debitur ini atau teman-teman UMKM.
1: Iya, karena biasanya ada ini ya, pengawasan lagi ya. Setelah mereka dapat misalnya bantuan pembiayaan, apakah mereka ini yang misalnya pelaku UMKM ini tetap di ini apa, diawasi atau hanya sudah diberikan ya selesai? Yang penting dia bayar angsuran.
0: Pastinya dari multi finance itu akan ini ya, rutin gitu, menghubungi si calo, kalau sudah jadi debitur nih, pastinya akan rutin divisit, dikunjungi seperti itu, Kak.
1: Oke. Baik, Kak Maru, kita jeda dulu ya, hadirkan dulu lagu untuk Sahabat Budaya.

0: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik, sahabat budaya, lanjut lagi kebersamaan kita di program 4 RRI Makassar di teras UMKM ya. Nah, kita kembali lagi nih di bersama OJK ya dan juga Kak Mardu ini. Kita bahas tadi tentang mengapa multifinance bisa menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi pelaku UMKM. Nah, sekarang ini apa saja ini yang perlu dipertimbangkan UMKM ya sebelum memutuskan mengambil pembiayaan?
2: Okay.
1: Sebaiknya seperti apa
2: pertimbangannya? Sebaiknya seperti apa? Minimal ada 4 hal yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Yang pertama itu kebutuhan tak apa. Kemudian berapa jumlah yang kita butuhkan sebenarnya. Ketiga, berapa sih kemampuan bayarnya kita. Dan yang keempat itu berapa total biaya pembiayaannya. Nah, selain itu Kak, perlu juga nih kita melihat perusahaan multifinance-nya ini harus yang legal dan berizin OJK. Lagi-lagi itu ya, harus berizin OJK. Kemudian nanti kalau misalnya udah mau tanda tangan perjanjian, itu harus dibaca dulu itu isi perjanjiannya. Kita pahami apa yang ditulis di situ.
1: Biasanya kan langsung jina parah.
2: Iya, itu biar cepat cair. Pencairan, langsung ditanda tangan saja. Nah, minimal itu kita baca baik-baik isinya seperti apa yang diperjanjikan di situ. Itu sih Kak.
1: Oke, sebaiknya harus baca dulu sebelum paraf ya. Iya. Dan yang paling penting itu harus perhatikan ini apakah multifinance-nya berizin OJK atau belum ya.
2: Benar.
1: Jadi yang pertama itu ditanyakan dulu kalau kita mau ngambil pembiayaan di multifinance ya, apakah ini sudah berizin OJK atau belum ya, atau kita bisa cek sendiri ya.
2: Sebenarnya bisa cek sendiri di websitenya OJK. Di situ sudah ada nama-nama multifinance yang sudah berizin di OJK.
1: Oke. Nah, kemudian bagaimana cara UMKM ini menentukan jumlah pembiayaan yang tepat agar tidak membebani arus kas usahanya? Ini sebaiknya seperti apa ini UMKM?
2: Oke. Kalau UMKM ini yang pertama itu pastinya harus melihat arus kasnya dulu ya, seperti apa. Teman-teman itu harus hitung rata-rata pendapatannya dulu, kemudian biaya-biaya operasional yang dikeluarkannya ada berapa, kewajibannya ada berapa, kemudian lihat berapa dana yang memang konsisten tersedia di UMKM ini. Jadi jangan kayak cuma mengandalkan omsetnya doang begitu kan. Karena kan omset itu belum tentu sama dengan keuntungan ya. Jadi emang harus memperhatikan semua biaya-biayanya. Terus sisanya berapa, disesuaikanlah dengan berapa sih yang harus kita angsur tiap bulannya. Begitu.
1: Soalnya cicilan ini mesti
2: harus
1: kita
2: tiap bulan. Tidak bisa tidak.
1: Itu sudah apa, tanda tangan perjanjiannya ya. Ketika sudah waktunya untuk bayar cicilan ya harus dibayar.
2: Harus
1: ya.
2: Dibayar. Kalau tidak denda kan.
1: Denda lagi. Nah, kemudian apakah pelaku UMKM ini harus sudah memiliki usaha ini dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan pembiayaan?
2: Kalau ini sebenarnya tergantung dari perusahaan multifinance-nya itu beda-beda, bisa beda-beda sih Kak. Karena sebenarnya dari multifinance ini nantinya juga akan melihat dulu nih multifinance-nya seperti apa, kondisi calon debiturnya ini, usahanya sudah seperti apa, omsetnya berapa. Nanti dari situ teman-teman multifinance tuh akan melakukan analisa layak atau tidak dikasih pembiayaan.
1: Itu dia ya, layak apa tidak ini diberikan pembiayaan. Apalagi sekarang pelaku UMKM itu semakin banyak ya, luar biasa. Apalagi siapa Kak Mardu, sudah berapa hari ini di Makassar? Sudah berapa bulan sejak dipindah ke sini kembali?
2: Kurang lebih berapa ya? Kayaknya sudah mau 1 tahun sih kayaknya.
1: Oh gitu.
2: Hampir 1 tahun.
1: Iya. Tapi kita lihat perkembangan UMKM-nya di Makassar luar biasa ya.
2: Iya.
1: Jualannya.
2: Jual apa ya, yang makanan-makanan viral itu banyak sekali, minuman-minuman viral itu banyak sekali sebenarnya.
1: UMKM ya.
2: Iya, UMKM.
1: Terus
2: UMKM.
1: Acara-acara setiap dinas itu Bang juga akan selalu buat acara untuk pelaku UMKM.
2: Iya, benar.
1: Iya, jadi memang harus punya apa ya, tadi yang jangka waktunya yang sudah cukup lama di bidang UMKM, jangan sampai sudah ngambil sudah ngambil pembiayaan. Enggak lama 2-3 bulan bosan mi jualan, akhirnya tutup kan itu.
2: Iya, iya.
1: Aduh, masalah lagi ya untuk para pelaku UMKM. Iya. Nah, kemudian banyak sekali pilihan pembiayaan yang ditawarkan ini. Bagaimana caranya masyarakat ini atau UMKM ya memilih perusahaan multi finance yang tepat?
2: Oke. Lagi-lagi cari multi finance yang legal dan berizin OJK ya Kak.
1: Itu wajib itu ya.
2: Wajib itu.
1: Wajib, yeah.
2: Sudah berapa kali itu disebut? Harus yang legal dan berizin. Kemudian pilih produk yang sesuai kebutuhan tak begitu. Jangan asal ambil pembiayaan begitu.
1: Yeah.
2: Jadi harus sesuai kebutuhan. Yang ketiga itu bandingkan biaya sama manfaat yang akan kita peroleh.
1: Nah.
2: Jangan sampai lebih banyak nanti kita bayar cicilan sama bunganya daripada manfaat ke usaha kita begitu.
1: Yeah.
2: Kemudian pastikan itu teman-teman UMKM kalau mau mengambil pembiayaan pahami seluruh hak dan kewajibannya apa.
1: Mm-mm.
2: Hak-hak tak apa, mm-mm, kewajiban tak apa yang harus dibayarkan ke multi finance-nya seperti itu Kak.
1: Karena kadang memang Kak Mahar, biasa mulai ini UMKM-nya banyak yang pesan, dikenal, kadang terkendala juga memang di modalnya. Pesanan banyak masuk tapi modal saya tidak cukup. Nah, inilah peran multi finance ya. Mereka mencari pembiayaan. Nah, cuman karena itu apa, harus mempertahankan produknya ya sebagai UMKM, karena yang pesan banyak itu bukan cuma tidak tiap hari.
2: Iya benar.
1: Iya, tidak tiap hari. Mungkin ada dari Kak Wardu sendiri memberikan tips-tips ini untuk para pelaku UMKM ini.
2: Nah, itu tadi Kak, tadi saya sampaikan bahwa teman-teman UMKM ini harus melihat arus kasnya dulu secara realistis. Jadi bisa dibuat prediksi dulu nih kira-kira berapa pendapatan kita sampai 1 tahun ke depan, karena kan tiap hari itu pasti tidak mungkin jualannya laku terus ya. Minimal kita tahulah kira-kira dalam sebulan itu kita bisa menghasilkan berapa. Nah, itulah yang disesuaikan kalau mau ambil pembiayaan di multi finance.
1: Jadi harus juga dipikirkan risiko-risikonya di risiko-risiko ketika mengambil pembiayaan di multi finance. Ya. Oke, kemudian apa saja yang harus diperhatikan ini selain melihat besarnya angsuran setiap bulan ya?
2: Yang harus diperhatikan yang pertama itu berapa pembiayaan yang kita ambil, berapa nilainya
1: sesuai
2: begitu.
1: Sesuai tidak kemampuan
2: sesuai
1: ini.
2: Dengan kemampuan bayar tak, karena kan itu harus dicicil setiap bulan. Kemudian perhatikan uang mukanya berapa, karena kan multi finance itu kasih uang muka juga beda-beda Kak. Terus tenornya. Tenornya itu lihat juga, mungkin ambil berapa tahun. Kemudian biaya-biaya, karena kan pasti ada biaya juga yang dibebankan sama multi finance. Harus lihat juga dulu biaya yang di biaya administratif ya biasanya. Kemudian denda ketika misalnya terlambat bayar seperti apa. Kemudian yang paling penting itu ya kewajiban yang harus kita bayar tiap bulannya sampai dengan tenor selesai. Itu yang harus diperhatikan.
1: Jadi tetap ekstra hati-hati sekalipun ini kebutuhannya yang mendesak ya, misalnya ya itu tadi kembali lagi, sering orderanku banyak tapi modal saya tidak cukup ya. Nah, kalau bisa ya sesuaikan saja kebutuhannya yang diambil, karena ini ya seperti yang Ibu Mardu tadi sampaikan bahwa tidak tiap hari laris manis. Kalaupun ada ya paling enggak sebanyak, apalagi biasanya UMKM ada juga istilahnya itu UMKM ini Kak, pas pi ada pameran baru ada UMKM-nya. Itu dia. Iya. Oke, jadi sebentar kita lanjut lagi nih Kak Maru di sesi terakhir. Oke, kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: sebuah ikrar yang tak lekang dimakan waktu. Dalam tradisi Bugis Makassar, angaru bukan sekedar rangkaian kata, melainkan sebuah sumpah yang lahir dari hati yang tulus. Ia adalah perjuangan yang menyatu dengan darah dan keberanian para leluhur. Dulu, angaru dilantangkan oleh para prajurit di hadapan raja dan pemimpin. Dengan suara lantang dan dada yang tegak, mereka berikrar setia, menjaga marwah, menjaga tanah air, dan pantang mundur selangkah pun meski nyawa taruhannya. Inilah cermin dari siri Napace, harga diri dan solidaritas yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Angaru tidak hanya menjadi milik medan laga, ia hadir di panggung kehidupan dalam upacara adat, pernikahan, hingga penyambutan tamu agung. Suara angaru yang lantang menjadi pengingat bahwa keberanian dan kesetiaan adalah warisan yang harus dijaga.
1: Amin, kering! Kipang mapura mama!
0: Kini, angaru bukan hanya sebuah ritual, melainkan simbol kebanggaan. Setiap kata yang diucapkan membawa getar semangat leluhur, mengingatkan kita bahwa perjuangan tidak selalu dengan senjata, tetapi juga dengan menjaga marwah, persaudaraan, dan kehormatan. Angaru bukan sekedar suara, ia adalah jiwa perjuangan Bugis Makassar, nafas yang terus hidup, bergetar, dan mengalir dalam setiap generasi. Sebuah warisan yang abadi, dari masa lalu, untuk masa kini, dan untuk masa depan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 Makassar.
6: Pro 4 Makassar.
5: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
7: Baik, sahabat budaya, kita lanjut lagi kebersamaan tadi program acara Teras UMKM ya, tentunya bersama OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan perusahaan multifinance ya. Kali ini yang kami hadirkan temanya perusahaan multifinance, solusi pembiayaan yang tepat sesuai kebutuhan, dan juga bersama Ibu Andik Marduati. Kita lanjut lagi ini tentang UMKM ini, bagaimana tadi sudah kita sampaikan cara-caranya untuk yang harus diperhatikan untuk untuk mengambil pembiayaan ya di multifinance ya. Nah, kemudian ini bagaimana caranya UMKM ini membanding bunga, margin, tenor ya, atau biaya administrasi, denda, dan biaya lainnya. Iya.
8: Oke. Jadi sebenarnya teman-teman UMKM kalau mengambil pembiayaan itu jangan hanya membandingkan cicilan bulanannya dilihat Ki, karena begini, ada pembiayaan itu cicilannya lebih rendah tapi tenornya sebenarnya lebih panjang. Jadi kalau mau dihitung-hitung itu pembayarannya kan
7: membengkak juga.
8: Jauh lebih besar sebenarnya. Jadi pada intinya itu minta informasi secara jelas dulu ke perusahaan multifinance-nya. Kemudian bandingkan Ki antar produk yang mana sebenarnya lebih murah seperti itu.
7: Jadi mesti diperhatikan juga produknya yang murah ya, apalagi yang lebih terjangkau. Jadi kalau misalnya ini usahakan Ki menghitung misalnya angsuran 200 ribu per bulan. Kalau misalnya dalam jangka 18 bulan sekian, atau kita ambil 12 bulan sekian, ini dana yang persen yang diambil dari multifinance. Jadi harus bijak ya, kayak yeah. untuk bagaimana caranya untuk membandingkan bunga, margin dan tenornya.
8: Iya, sebelum mengambil keputusan, benar.
7: Iya. Nah, kemudian ini apakah angsuran yang terlihat ringan selalu berarti pembiayaannya lebih murah?
8: Hmm.
7: Iya.
8: Sebenarnya belum tentu sih. Karena angsuran ringan itu
7: iya.
8: kecil ya, terlihat kecil karena tenornya panjang. Jadi yang dicicil tiap bulannya kayak terlihat kecil, kecil. Tapi sebenarnya kalau kita mau total secara keseluruhan sampai pembiayaan selesai kan itu sebenarnya besar,
7: besar
8: begitu.
7: Iya.
8: Jadi pada intinya itu jangan cuma melihat angsuran yang kita bayar tiap bulannya ya, tapi berapa total yang harus dibayarkan secara keseluruhan dan pastikan itu sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Jangan dipaksakan juga. Oh, saya mau ambil tenornya yang pendek saja biar totalnya nanti lebih dikit ya, kalau tidak mampu bayar bulanannya besar ya ambil yang tenornya panjang.
7: Tenornya panjang. Oke. Nah, kemudian ini seberapa penting ini bagi calon debitur untuk membaca dan memahami perjanjian pembiayaan sebelum menandatangani?
8: Baca kontrak atau perjanjian pembiayaan itu sangat penting, Kak. Karena kan semua diatur di situ ya. Jadi teman-teman UMKM itu kalau misalnya mau ngambil pembiayaan jangan cuma lihat cepatnya. Kayak udah biar cepet cair langsung tanda tangan. Minimal kita baca itu isi perjanjiannya. Karena kan semua diatur di situ, berapa bunganya, berapa cicilannya, berapa denda yang harus dibayarkan ketika telat bayar angsurannya, apa hak dan kewajiban kita. Semua ada diatur di PK ya, perjanjian kerjasamanya itu atau perjanjian kreditnya. Jadi itu wajib sekali dibaca sebelum kita tanda tangan kontrak.
7: Jadi wajib dibaca ya. Nah, kemudian apa konsekuensinya ini jika debitur terlambat atau tidak membayar kewajibannya?
8: Tentunya konsekuensinya denda, Kak. Itu pasti,
7: pasti
8: semua akan kena denda.
7: Betul.
8: Cuma dendanya itu kan beda-beda ya dari setiap multi finance. Ada misalnya sekian persen dari total outstanding atau total angsurannya. Tergantung persentase yang memang ditetapkan oleh perusahaan multi finance-nya. Makanya itu harus baca kontraknya.
7: Iya, jadi lagi-lagi harus membaca kontraknya ya. Iya. Nah, kemudian ini jika konsumen merasa dirugikan atau mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai, kemana mereka dapat menyampaikan pengaduan ini?
8: Yang pertama harus dilakukan tentunya ke multi finance-nya. Karena setiap multi finance itu sudah pasti punya media pengaduan. Jadi bisa ke multi finance-nya dulu menanyakan solusi yang bisa diberikan oleh multi finance ini. Tapi jika memang dengan multi finance-nya belum terselesaikan juga, konsumen atau debitur ini sebenarnya bisa menghubungi OJK juga, Kak, melalui kontak 157 atau kanal resmi OJK lainnya. Begitu.
7: Jadi bisa di bisa melalui OJK ya.
8: Bisa
7: dijembatani oleh OJK. Tapi kita lihat kembali lagi seperti apa dulu permasalahannya ya.
8: Benar.
7: Baik, ini terakhir nih Kak Marduati, apa pesan ini untuk para pelaku UMKM ini? Nah, ini untuk supaya pembiayaan yang diambil benar-benar menjadi solusi untuk mengembangkan usaha, bukan menjadi beban usaha.
8: Kalau pesannya untuk teman-teman pelaku UMKM ya, pada intinya pembiayaan ini harus dimanfaatkan sebagai media untuk mencapai tujuan usaha kita. Jadi bukan cuma sekedar pembiayaan ini buat uang tambahan, bukan, tapi disesuaikan, dijadikan media untuk mencapai tujuan usaha kita. Jadi pastikan pembiayaan yang kita ambil ini memberikan manfaat bagi usaha kita. Pastikan pembiayaan kita ambil itu sesuai kebutuhan, tenornya sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Jadi pembiayaan yang sehat itu Kak, itu harus disesuaikan dengan kebutuhan, baik, direncanakan dengan matang, ya, dan yang pastinya sesuai dengan kemampuan bayar kita.
7: Kemampuan bayar kita, ya, baik. Oke, Kak Marduati, terima kasih banyak ya sudah hadir di program Teras UMKM. Beliau juga sebagai manajer pada Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1 OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat. Iya, terima kasih banyak kebersamaannya. Pengalaman pertama ya.
8: Iya, pengalaman pertama, cukup lumayan deg-degan, tapi semoga informasinya bermanfaat ya Kak ya.
7: Iya, baik. Baik, terima kasih kebersamaan Anda sahabat budaya di program Teras UMKM. Kami pamit dari ruang dengar tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.

Sahabat budaya, Wairebo merupakan salah satu desa adat yang terkenal di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa ini berada di kawasan pegunungan dengan suasana yang sejuk asri dan dikelilingi oleh pemandangan alam yang indah. Wairebo dikenal karena masyarakatnya masih mempertahankan berbagai tradisi dan nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu daya tarik utamanya adalah rumah adat Baru Niang, yaitu rumah berbentuk kerucut yang menjadi simbol kehidupan, kebersamaan dan identitas masyarakat Wairebo. Selain keunikan rumah adatnya, kehidupan masyarakat Wairebo juga erat dengan gotong royong dan penghormatan terhadap adat istiadat. Keberadaan Wairebo menjadi salah satu bukti kekayaan budaya Indonesia yang terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

0: Sulawesi Selatan.
1: Baik sahabat budaya, berikut kami akan hadirkan di ruang dengar Anda program acara IKT dan siaran ulang yang kami hadirkan ya dengan tema Mas Sempet Nama Lanca.
2: Selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini seperti biasa di acara IKT. Dan saya siang ini tidak asing lagi dengan kedua narasumber saya. Mereka berdua itu biasanya bergabung di acara-acara kita Bari Besa atau acara Makelong dan lain sebagainya. Apalagi itu yang baju hijau. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, apa kabar? Saya harus tahu dulu nih narasumber saya dua orang namanya. Sahabat budaya ada itu pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke. Kali ini kita bersama Ibu Andi Tendri. Beliau adalah Wakil Sekretaris Forum Komunikasi Pemerhati RRI Makassar. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Andi.
4: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar?
4: Alhamdulillah baik Dinda.
2: Merah gang. Ada kenapa namanya Kopral Jono? Namanya Jono.
3: Bukan sebenarnya salah namanya. Nama aku tuh panjang sekali sebenarnya.
2: Apa? Apa nama tuh sebenarnya? Latin Ritata.
3: Itu mah.
2: Oh iya itu
3: singkat banget.
2: Oke. Sekretaris Forum Komunikasi Pemerhati RRI Makassar sahabat budaya. Siang hari ini kedua narasumber kita akan bicara tentang Mas Sempe Nama Lanca.
3: Mas Sempe.
2: Oh Mas Sempe.
3: Bukan Mas Sempe.
2: Oh salah. Apa ulang-ulang?
3: Mas Sempe.
2: Mas Sempe.
3: Mas Sempe.
2: Mas Sempe.
3: Mas Sempe.
2: Mas Sempe. Susahnya saya bicara.
4: Mas Sempe.
2: Ya. Mas Sempe. Mas Sempe. Mas tadi sudah betul ya?
3: Mas Sampah mau.
2: Jangan. Sampah itu yang di atas itu.
3: Mas Sampah itu anu yang
2: di atas rumah?
3: Bukan.
2: Apa? Sampah kan?
3: Petik padi anu
2: Mas Sampah. Oh, begitu juga.
3: Di tengah sawah.
2: Oh iya. Mas Sempe. Mas Sempe. Ulang-ulang, Jan.
3: Mas Sempe. Ya,
2: ini. Ya, Sempe nama lanca. Oke. Banyaknya itu anunya diulang-ulangnya.
3: Iya, Sempe itu.
2: Sempe, ya.
3: Artinya itu tendang. Sempe, Sempe itu tendang. Mas Sempe itu baku tendang.
2: Baku tendang.
3: Iya.
2: Malanca.
3: Malanci itu beda juga. Kalau malanci itu adu kaki.
2: Adu kaki.
3: Iya, itu betis itu.
2: Betis.
4: Menyepak. Ya. Oh, tulang kaki kering.
2: Oh, begitu. Terus kalau bukan malanca, ini bahasa Bugis ya, John ya?
3: Bugis.
2: Iya. Malanca itu saya kira dia dalam seni bela diri begitu ya.
3: Bukan juga bela diri sebenarnya.
2: Bukan bela diri sebenarnya.
3: Kalau Mas Sempe bisa masuk kategori bela diri kayak
2: silat,
3: karate kayak apa namanya taekwondo,
2: begitu.
4: Kan saling menendangkan kaki.
2: Iya betul.
3: Cuma cuma kaki aja bisa, kalau tangan nggak bisa, cuma hanya bisa menangkis, nggak bisa memukul.
2: Oh, ya, kaki saja yang digunakan gitu ya. Oke, Bu Andi Tendri pernah biasa lihat acara ini?
4: Terus terang sih belum pernah.
2: Oke, Bu Andi Tendri pernah

0: Iya, apa namanya, pesta rakyat lah. Ini Mas Sempe, ini kan seminggu sebelum acara puncak, itu biasa dilakukan tiap sore. Mulai setelah salat asar ya, sampai maghrib. Ini Mas Sempe. Jadi kan itu acara, kalau pesta rakyat itu kan ada mapere, itu ayunan itu yang tinggi itu.
1: Iya, betul. Matojang itu ya.
0: Mapere, padendang. Ini Mas Sempe. Tapi ini Mas Sempe ini kan paling banyak diminati kalau sore itu kan tontonan itu, kayak nonton orang sepak bola.
1: Oh, nonton orang sepak bola.
0: Iya.
1: Oh, gitu.
2: Dan ini bukan kompetisi.
0: Seru.
2: Iya, cuma hiburan, iya.
1: Oh, begitu. Oke, oke. Tapi kalau bicara tentang tradisi ini biasanya, apakah juga membawa makanan gitu, John?
0: Enggak.
1: Oh, tidak?
0: Iya.
1: Dilakukan di mana kegiatannya?
0: Biasanya di lapangan.
1: Di lapangan.
0: Kalau ada lapangan di kampung itu, di lapangan. Atau di sawah atau di kebun yang lagi kan habis panen, ini kan kering biasa situ orang.
1: Oh, di sawah, tengah sawah,
0: iya,
1: yang
0: tengah
1: sudah kering ya?
0: Iya, tengah sawah yang dekat kampung situ. Biasanya dilakukan itu.
1: Biasanya dilakukan.
0: Iya.
1: Nanti kita akan bahas berapa banyak orang yang digunakan.
0: Kalau malancai itu, kalau dulu ekstrim sekali dulu ya. Kan itu tulang kering sama tulang kering.
1: Tulang kering sama tulang
0: kering. Iya.
1: Ini nanti pilih bahas deh tulang keringnya. Mau gak dengar Kidul menyanyi? Sebentar. Banyak sekali perjalanan untuk membicara ini tentang topik kita hari ini. Apa? Celong kita mau nyanyikan?
0: Itu Ompo Kemapau.
1: Ompo kok artinya?
0: Iya. Apa muncul kok?
1: Muncul Ki bicara.
0: Muncul bicara, walaupun itu satu kata.
1: Itu Bu Anditan nasinggung-singgung Ki. Nanti Bu Anditan Ri akan menyanyi. Tenang Miki, tenang, dia akan bicara juga. Tunggu Mi, akan saya tanyakan juga sama beliau. Baik, kita dengarkan dulu Jono bernyanyi. Sahabat Budaya, nanti kita akan kembali membahas tentang topik kita hari ini.

0: Hello.
1: Hey.
0: Kadang-kadang tidak bagus disuruhannya. Dengar dulu satu pesan
1: dulu. Jangan menyanyi langsung saja, Mas.
2: Aduh, sakit kepala.
3: Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi

0: Terima kasih.
1: Begitu lah tadi.
0: Libur siang hari ini. Kenapa begitu tadi?
2: Ya,
3: ya mana sih?
0: Ini
3: tadi suaranya lagi. Ada kah?
0: Ada lah. Ada Ci suara itu. Telinga tak kecil kapan kasih besar-besar sedikit ya. Bisa Ci.
3: Perlu ada peremajaan ini sebenarnya.
0: Coba,
3: ini.
0: Besar mi itu suara tak coba.
3: Ini mic dari sebelah kapan ini? Dari berapa tahun yang lalu kapan ini?
0: Iba baru itu sembarangan.
3: Sudah lama ini. Ini.
0: Sembarangnya. Oke. Okay. Kita bicara tentang Mas
3: Sempe. Mas Sempe.
0: Pintar mah.
3: Mas Sempe.
0: Mas Sempe.
3: Itu lo Dentayana. Pertama kali menyiar dia tidak tahu bahasa Bugis.
0: Iya, memang.
3: Gara-gara di Baribas itu dia pintar bahasa Bugis nah.
0: Gara-gara kita itu.
3: Karena kita selalu pakai bahasa Bugis, bahasa Bugis.
0: Belajar.
3: Iya.
0: Harusnya ini Ruslan harus yang ini ya, pengucapannya.
3: Ini Dentayana berapa tahun di sini belum pintar bahasa Bugis.
0: Pengucapannya susah mengertinya tahu itu ya. Oke. Oke, kita bicara kembali lagi. Tadi tradisi ini sendiri atau Mas Sempe ini, ya. Dia itu sebenarnya berapa orang biasa di apa ya?
3: Dua. Memakai? Itu dua. Itu kan sandi satu lapangan kan. Orang itu penonton itu bundar. Penonton di lapangan.
0: Iya.
3: Baru nonton nih. Itu peserta tidak ditentukan, siapa saja bisa masuk. Dari kampung mana saja.
0: Dari kampung mana
3: saja. Iya. Itu Adam itu disuruh masuk untuk cari lawan kan. Cari lawan. Ada beberapa orang. Laki-laki beberapa orang disuruh masuk kan. Apa namanya itu kayak apa deh.
0: Apa
3: ya? Masuk keliling itu. Cari lawan. Jadi kalau ada yang mau, pilih saja di situ. Langsung begini ya.
0: Ini. Oh jadi iya. Tidak ditentukan tidak itu ditentukan. Berapa banyak orang atau apa gitu ya.
3: Tapi itu kan satu-satu aja yang kan. Misalnya masuk keliling. Pilih lawan ya siapa yang mau dilawan di situ. Yang penonton tuh kalau dia mau silakan pilih lawan di situ yang mana kau suka di situ yang besar sekat yang kecil-kecil kah itu.
0: Oke, okay. Bu Andi Tenri, biasanya ikut itu perempuan atau laki-laki?
2: Laki-laki dong.
0: Oh laki-laki tahu, John. Saya kira Bu Andi Tenri dengan saya bisa ini jadi anggotanya begitu, John.
2: Itu pun laki-laki yang kuat fisiknya, yang betisnya juga yang berisi.
3: Cocok kalau dimasuk.
2: Yang kayak betisnya Pak Jono boleh. Yang tebal yang tebal dagingnya.
0: Oh Pak Marsuki bisa?
3: Bisa.
0: Oke, saya tunggu teleponnya Pak Marsuki ya.
3: Pak. Bukan baku tenda tapi baku tarik rambut.
0: Kalau saya sampai bandit tentu gitu. Kita coba terima telepon 0811-400-925-0. Selamat budaya bisa langsung bergabung di WhatsApp kami. Ini. Pak Marsuki mana Pak Marsuki? Tolong komentar dulu siang hari ini. Jona bilang katanya Pak Marsuki bisa ikut juga.
3: Jadi itu istilahnya itu apa? Kalau bahasa Bugis majak orang tuh masuk di lingkaran itu.
0: Iya.
3: Baru ada orang begini kalau dipilih dia tuh nih ini nih. Kalau dia anu ya dia setuju. Oke.
0: Oh jadi kita memilih lawan sendiri.
3: Memilih lawan gitu sendiri, ya? Iya.
0: Kalau mau kayak Jono, umpama contoh, cari lawannya Pak Marsuki.
3: Iya, karena ada beberapa orang di situ tuh masuk.
0: Iya.
3: Jadi pilih di situ salah satunya siapa yang mau dilawan di situ. Itu jadi bukan bilang kita buku janji ini tidak.
0: Oh begitu dia. Iya.
2: Okay. Itu bukan kompetisi, cuma ke sekedar hiburan.
3: Hari ini kan aturannya itu. Kalau istilahnya dulu kalau mati ya mati begitu mi.
0: Luka tapi begitu, mi. Ada yang sampai meninggal dunia gitu aja.
3: Yang meninggal tidak tapi kalau patah.
0: Oh tapi tidak ada dendam.
3: Tidak gitu tidak ya? Dendam.
0: Oh, okay.
3: Iya tidak ada dendam sudah selesai.
0: Selesai.
2: Dan wajib itu berpelukan kalau selesai kompetisi supaya tidak ada saling dendam.
0: Iya. Oh begitu. Oh,
3: ini kan dari berbagai daerah ini kalau di Bone itu dari berbagai kecamatan itu datang. Iya.
0: Tapi John, Ibu Andi Tenri, kalau biasanya itu memang makanan juga ada hadir, gitu.
3: Habis
0: selesai
3: pertandingan. Nanti acara puncaknya.
0: Oh, acara pesta puncak. Oh, berapa hari memangnya acara itu biasa?
3: Biasa 7 hari sebelum itu sudah kan.
0: Oh, 7 hari.
3: Jadi puncaknya itu biasa potong sapi, kuda.
0: Kuda?
3: Iya.
0: Ika orang Bugis namakan kuda, Jono.
3: Iya. Justru di Bugis itu kan kuda itu.
0: Oh ya.
3: Iya.
0: Oh gitu.
3: Saya pernah di ane itu, tapi waktu saya pergi main bola itu kan begitu puncaknya pestanya tuh. Saya kuda hampir 20 kuda dia orang situ dia potong tuh.
0: Oh iya. Jadi
3: saya tertipu sebenarnya sih karena kukira itu padahal itu sebenarnya ikan tuna yang digoreng, ya kan? Kukira itu daging kuda. Gue ambil banyak. Sekarang kugigit. Ikan.
0: itu mi dibilang yeah. Jangan terlalu tergiur dengan mata begitu ya.
3: Kalau di Boni itu tetap panen itu banyak seperti itu sirau sulo yang ada di desa Pongka itu dua bocoy begitu juga. Kalau puncak acaranya itu potong sapi kura itu kayak orang lebaran.
0: Oh, berapa ekor biasa tidak ditentukan gitu ya, Jan? Ya, tergantung yang mau melaksanakan apa. Iya. Kalo, satu kampung kalo, itu kalo, harus kalo, melaksanakan atau bagaimana?
3: Kalau itu sapinya itu daging ane itu kan orang kumpul-kumpul uang satu desa itu ya.
0: Oh, kumpul uang.
3: Biasa lima, biasa jadi nanti setelah diane dibagi-bagikan nih, baru dia masak tuh. Baru orang kayak anu siara kalau lebaran.
0: Begitu.
3: Orang luar datang semua.
0: Dan diajak makan.
3: Hanya makan.
0: Berapa hari biasa acara itu berlangsung?
3: Satu hari.
0: Ya, satu tapi hari. Malam puncaknya biasa ya.
3: Biasa selesai hari itu, hari siang puncak
0: selesai
3: sampai
0: orang
3: malam.
0: Mas Sempe.
3: Kalau Mas Sempe kan biasa sore.
2: Acara makan-makan dulu baru.
0: Oh, acara makan-makan dulu baru itu.
3: Kalau Mas Sempe kan sore biasa. Acara puncak itu kalau malam itu mapadendang lagi.
0: Oh, begitu.
3: Iya, mapadendang itu.
0: Jadi Mas Sempe-nya apa? Siang atau malam?
3: Siang.
2: Siang. Makan dulu baru.
3: Kalau anunya mapadendanya malam.
0: Malam.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Baik, tadi ada penelpon, kita coba terima dulu 0811 409 250. Sudah ada bergabung John, kita coba terima ya. Siapakah dia? Bukan Pak Marsuki kayaknya. Kalau Pak Marsuki WA. Assalamualaikum. IKT.
1: Halo.
0: Iya, halo IKT.
1: IKT.
0: Iya, kenapa kecil suara, Tak?
1: Halo.
0: Iya, halo. Ya,
2: assalamualaikum.
1: Ya siapa?
0: Deli Wang. Oke, okay, aman Mi.
2: Iya, yeah, Deli Wang. Ada pengalaman tak?
0: Ya. Yeah.
3: Gasing-gasing jadi Deli Wang.
0: Gasing-gasing jike.
3: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Iya. Yeah. Ada orang di belakang bicara.
3: Istrinya Deli Wang kapan itu?
0: Boleh bergeser sedikit, ada yang bicara di belakang tak? Iya. Ada yang bicara di belakang, tak boleh bergeser sedikit supaya tidak masuk ke suaranya dia. Iya, masuk. Iya, agak mengganggu begitu. Saya tidak bisa. Ya. Oke, okay, boleh, silakan.
3: Ya. Mas Sempe dari Wang. Tahu Mas Sempe? Mas Sempe?
2: Mas Sempe dan Malanca. Apakah Mas kita pernah Sempe dengar atau melihat?
1: Kalau saya baru
0: saja
1: dengar ini.
0: Ya. Baru mendengar ya.
3: Makanya didengar, diperdengarkan.
1: Kalau hari materi kita bawakan. Karena ini masa-masa masyarakat dulu itu banyak permainan.
0: Banyak permainan.
1: Bisa mainkan apalagi itu orang-orang dulu. Harus pakai.
3: Iya.
0: Tapi apa yang kita tahu tentang kalau di Makassar bilangnya apa ya, Pak Deli Wang? Makassar bilangnya apa?
1: Iya, halo.
2: Ya, halo.
3: Kalau di Makassar dia tidak kenal Mas Sempe.
0: Tidak ada ya.
2: Mas Sento.
3: Memang Bugis. Bugis itu dulu Bone dengan Maros itu kenal.
0: Iya.
3: Kalau di Wajo itu tidak juga.
2: Ini kan warisan dari kerajaan Bone.
3: Oh
2: iya.
0: Boleh ya.
3: Ini memang kan tradisi sekarang lagi marak lagi dilakukan itu Mas Sempe.
0: Iya.
3: Hampir datang di kecamatan di Bone itu. Ini baru-baru ini di tahun lalu itu marak itu.
0: Marak ya.
3: Marak lagi itu.
2: Nah, ini kan warisan dari kerajaan Bone.
0: Jadi Makassar tidak ada.
3: Ya. Makassar tidak ada.
2: Mungkin ada mungkin tapi namanya beda ya.
3: Juga tidak
0: mungkin
3: ada.
0: Mungkin juga wilayah lain begitu.
3: Kalau, kalau Mas Sempe itu memang.
0: Kayaknya ya, Toraja ada.
3: Sepengetahuan saya kalau datangnya kalau aneh ya
0: kalau Toraja ya, cuma ada
3: di Bone,
0: Mas Sempe. Mas Sempe kalau di Toraja nggak salah.
3: Mas Sempe kapan itu?
0: Enggak. Si Sempe.
3: Apa itu Si Sempe?
0: Si Sempe itu mengadu kaki. Kaki juga. Iya, di Toraja ada. Saya kasih lihatkan kidul. Nah, kalau Toraja itu ada. Enggak tahu kalau Makassar ya. Coba ya kita lihat ya Si Sempe di Si Toraja. Sempe. Iya, di Toraja itu ada tradisi itu.
3: Iya kah?
0: Iya, oke. Okay. Ya, kita coba lihat nah. Si Sempe tradisi tendang dari adat Toraja Utara. Ini ada informasinya. Saya kasih lihat supaya ditahu bahwa memang di Toraja juga ada. Tapi kalau di apa namanya?
2: Oh, iya, iya, iya, sama.
0: Ini ada. Oke, satu ini. Tapi itu tadi YouTube ya. Tapi inilah si Semba ini tendang. Aduh tendang.
2: Iya.
0: Kalau boleh lihat nih, kita akan coba melihat sama-sama sahabat budaya kalau
2: si Semba.
0: Dia tradisi yang memang ada di masyarakat Toraja yang dilakukan seperti yang Jono bilang. Oke, baiklah kita lanjutlah. Kita ini tinggalkan dulu si Semba atau Mas Semba saling tendang.
3: Tendang. Iya. Yeah.
0: Saya kurang tahu kalau di kita juga Bugis ya begitu di baku adu kaki ya John ya.
3: Iya. Iya, tendang. Pokoknya tangan tidak boleh ikut memukul. Iya. Cuma menangkis saja.
0: Oh begitu. Iya.
3: Jadi itu mah risikonya tanggung sendiri. Kalau patah ya patah, obat sendiri. Tidak ada bilang.
2: Itu si Sempak kalau
3: bukan tanggung jawab panitia, bukan tanggung jawab anu.
0: Iya.
3: Kalau malanci itu
0: beda lagi.
3: Itu
0: malanci tuh.
3: Malanci itu bukan tidak boleh dilakukan orang-orang biasa.
0: Kenapa?
3: Itu dulu karena di kampung dulu itu dikenal namanya parimbolo. Tahu parimbolo?
0: Apa itu?
3: Ilmu.
0: Oh.
3: Ilmunya itu.
0: Iya iya iya.
3: Itu dulu pemain-pemain bola dulu itu yang dari kampung itu dia tidak pakai sepatu bola. Dia tidak pakai pelapisan tapi dia berani karena itu ada perimbolonya.
0: Ada ilmunya apa
3: ada, itu ya? Ada ilmunya itu ada itu dibaca-baca di anu baru disebutkan di betis. Jadi itu betis ada namanya perimbolok besi, ada perimbolok kapas. Kalau besi itu agak berat terasa kaki tapi ini kalau dipukul itu agak tidak dirasa.
0: Oh, tidak
3: dirasa. Iya, tidak dirasa. Kalau perimbolok ani itu yang kapas itu terasa ringan itu biasa dipakai
2: kayak semacam ilmu kebal begitu
3: pemain bola
0: pemain bola itu begitu
3: ya kalau sekarang saya lihat itu dirubah karena itu yang di ani itu betis bagian belakang kalau dulu lebih ekstrim lagi karena
0: maksudnya John
3: antar tulang kering
0: maksudnya John apa lagi namanya dia betis belakang
3: ya betis belakang kan tidak daging toh
0: kalau, jadi baku kait begitu betisnya Pak Jono dengan betis saya gitu ya.
3: Tidak ditendang, ditendang dari belakang itu pakai tulang kering.
0: Oh.
3: Itu.
0: Oke.
3: Okay. Kalau dulu antar tulang kering dan tulang kering dari depan toh, wah itu. Itu banyak yang aneh biasa patah kalau yang main tidak ada ilmunya. Tapi kalau yang punya ilmu itu namanya parimbolok kalau di Bugis itu. Itu tidak ada naras kalau di tenang begitu tidak ada. Itu namanya perimbolok besi tidak ada narasa.
0: Gitu. Iya. Iya.
3: Gitu. Jadi tidak boleh kalau sembarang tidak ada anunya jangan masuk nanti patah itu. Iya.
0: Jadi kalau tidak ada ilmu tidak bisa di.
3: Tidak bisa. Atau kalau tidak patah minimal itu depan tulang kering begini besarnya.
0: Iya.
3: Itu.
0: Oh iya.
3: Iya.
0: Baru ditahu kita ini.
3: Iya begitu.
0: Tapi John, apakah tradisi ini maksudnya sampai sekarang masih diadakan di daerah tak?
3: Ada.
0: Oh, masih ada.
3: Ada.
0: Daerah apa biasa John yang kita tahu?
3: Di daerah Boni itu di Kecamatan Telisya Tinge.
0: Masih
3: biasa ada itu. Kalau Mas Simpe itu hampir semua kecamatan bagian utara ya lakukan itu Telisya Tinge, ada Ngale, Dua Bocoe.
2: Baru-baru juga di Moncongloe ada.
0: Ada Bu Andi Tendri?
2: Moncongloe juga.
0: Moncongloe di mana nih? Makassar?
2: Maros, daerah Maros.
0: Maros. Iya. Oh iya, ada orang Bugis juga di sana. Masa dekat Bugis juga ya?
2: Bugis lah, Maros kan Bugis.
0: Oh iya. Oh, saya kira ada Makassar juga di sana.
3: Campuran di sana, iya.
0: Oh, campur. Iya. Bu Andi Tendri, kalau di kampung tak masih dilakukan gitu juga?
2: Kalau di Sinjai, saya karang Sinjai. Oh.
3: Tidak ada.
0: Jadi Boneji yang ada.
3: Iya, kalau di Bone kan kekayaan tradisi dan budaya begitu.
2: Mungkin ada tapi namanya
0: beda ya. Di.
3: Tapi memang tidak ada kayaknya memang cuma di Boneji dengan di Maros ya.
0: Boneji di Maros itu ada.
3: Boneji di Maros itu ada.
0: Tunggu dulu. Kan siapa tahu tahu atau ada tapi kita tidak tahu namanya seperti Bu Andi Tendri bilang tadi. Tapi biasanya apa makanan yang dibawa Bu Andi Tendri tahu mungkin? Apa makanan biasa yang biasa dimasak atau yang dibawalah pada saat acara?
2: Ya, ayam. Apa namanya? Songkla begitu.
0: Soko
2: ya.
0: Ya, orang Bugis
2: kan soko ya.
0: Kan Jono suka jim begitu. Nih, Jon.
2: Apalagi pisang. Pokoknya makanan-makanan besar begitu.
0: Kalau Jono biasa makan apa kalau di acara itu? Kan dia besarnya di sana Bu Andi.
3: Daging ya? Kok ada daging, ada ayam.
0: Daging sapi.
3: Nah, iya, iya yang dipotong itu.
0: Oh, mau, dia potongnya pagi atau apa nih John?
3: Pagi lah toh.
0: Pagi.
3: Acara
0: ya?
3: Puncaknya, puncaknya siang dan sampai malam nanti ini Mapa Lendang.
0: Wow, gitu.
3: Ya, jadi sorenya itu Mas Sempe. Tapi Mas Sempe ini dengan Mapir itu dilakukan itu satu minggu sebelum acara puncak, sampai acara puncak. Gitu. Sore sebagai hiburan, hiburan itu kayak orang nonton bola.
0: Orang nonton bola?
3: Nonton bola kelilingan itu, lapangan itu.
0: Nonton. Dikelilingi semua
3: iya, sama masyarakat. Perempuan, laki-laki, nenek-nenek, anak-anak, ada semua sih itu. Jadi hiburan rakyat memang.
2: Kayak acara hiburan, kayak acara hiburan.
0: Kenapa selalu bawa nenek-nenek tahu?
3: Ada memang.
0: Oh, ada nenek.
3: Iya, ada.
0: Oh, ada anak kecil juga. Ya,
3: pokoknya satu kampung lah pengen nonton itu. Kan itu pesertanya itu bukan di daerah sendiri, dari luar daerah itu banyak datang.
0: Tapi dari mana mereka tahu? Apakah dari informasi?
3: Informasi dari mulut ke mulut lah, bilang oh ini iya. Sini ada lagi aneh.
0: Ada acara iya. Ini.
3: Nanti minggu depan di sini lagi nah, di minggu depan di sini lagi.
0: Oh,
3: gitu.
0: Iya.
3: Jadi orang itu kayak yang memang hobinya begitu. Datang nonton. Atau datang jadi anu peserta juga.
0: Kita pernah ikut jadi peserta.
3: Pernah juga.
2: Enggak pantas aja tahu.
3: Waktu saya kecil itu pernah.
0: Kecil pernah, iya. Umur berapa?
3: Ya, masih SD lah.
0: Oh, jadi boleh kalau SD ikut?
3: Ya, boleh. Bisa. Kan sama anak tapi, juga.
0: Oh, sepadan kiwi ya, iya. Lawannya. Oh, jadi tidak menjadi masalah ya kalau
3: iya, masih kecil. Karena orang lihat juga, itu penitia juga, juri di dalam. Dia lihat kalau tidak pantas sana, dilarang juga.
0: Ya, Anda janganlah. Pantas lah kalau Anda. Iya. Orang lihat saya... menjulang gitu.
3: Tapi itu kan kalau dulu anak-anak kan masih anu lah, artinya belum tahu apa ya. Jadi apa nih, tendang ke belakang lah sama mung.
0: Enggak mungkin.
3: Belum ditahu.
2: Kan untuk begitu. Menguji apa? Ketangkasan, keberanian.
0: Iya ya. Iya, kita harus pintar memang dia kayaknya, karena kalau tidak pintar kan nanti kita yang diserang terus ya.
2: Iya,
0: Bu Andi.
2: Iya.
0: Oke.
2: Tapi bagusnya kalau bikin, sekarang dia anu lagi ya, dihidupkan lagi supaya
3: bikin malu juga sebenarnya kalau begitu, kalau kita ditendang kena tah malu kayak juga sebenarnya.
0: Oh, gitu. Iya. Bisa menghindar begitu, John?
3: Bisa tangkis pakai tangan.
0: Katanya tangan tidak boleh.
3: Tidak boleh memukul, tapi bisa dipakai menangkis.
0: Oh, begitu. Iya. Tangkis di bawah kaki gitu ya.
3: Iya, pokoknya arah kakinya di mana itu?
0: Kakinya boleh sampai ke atas?
3: Sampai kepala sama
0: itu kepala. Oh, begitu. Pokoknya, itu kalau mal lancar toh Mas?
3: Mas Sempe. Kalau mal lancar itu hanya lutut sampai ke bawah itu.
0: Oh,
3: lutut ke bawah itu. Tidak boleh dia lebih dari itu.
0: Oh iya. Oke. Okay. Eka ada penelpon. Okay. Kita coba terima dulu. Iya, assalamualaikum Ibu Hawania.
2: Halo Ibu Hawania.
0: Ibu Hawania. IKT.
4: Apa kabar ini Mas John di Tendri?
2: Alhamdulillah baik. Ada ini dapat tahu ada pengalaman tak ini?
0: Orang marah sih suaminya. Kalau dia orang Goa ki.
3: Orang marah sih ini anu suaminya.
0: Suaminya orang marah. Iya. Ibu awannya orang Goa.
3: Kalau ini orang Sakul.
0: Bukan saya bilang Bu. Jono.
4: Memang itu.
0: Apa na bilang jangki dengar kita, tetapi telinga tak.
3: Apa mau ditanyakan?
0: Apa kita tahu? Ada tahu apa yang kita tahu tentang Mas Sempe? Apa John? Ulang.
3: Mas Sempe.
0: Itu salah malah lagi. Kayak John mau.
4: Kira si ganja lalali pak.
3: Sudah minggu lalu itu.
4: Oh minggu lalu.
3: Asmir sama Enel si ganja lalali pak.
4: Oh, kukira ini jadi ini Tommy lagi kupelajar.
0: Aduh, tendangan kaki Bu Hawania. Dan ini diadakan pada saat selesai panen di masyarakat Bone, Bugis ya.
4: Tendangan ini tendangan kaki dari belakang ini.
0: Iya.
3: Tendangan seribu bayangan.
4: Yang betis.
0: Seribu bayangan.
3: Saya kalau malanci itu yang
0: Adu kaki yang punya ilmu.
3: Yang belakang itu yang di betis bagian belakang.
4: Yang di belakang dan tendangnya itu di
3: kalau malanci itu.
4: Ditendang.
2: Kalau ini punya ilmu. Sekarang cari kekuatan yang mana kuat
4: di belakang itu ilmunya. Tradisinya
3: iya tradisi pernah terus sempat
4: tradisi.
3: Sempat tidak anu lagi tapi nato belakang ini anu lagi marak lagi nih
0: Ibu Awania pernah nonton juga acara ini
4: yang belum pernah.
0: Sama berarti kalau Pak Sulaiman pernah
4: Hey. Belum juga.
3: Manjat kelapa aja dulu.
4: Kalau panjat copeng iya ya.
0: Sudah hey, copeng.
3: Itu copengnya habis daunnya panjat terpanjat terus.
2: Sebenarnya bagus temanya ini supaya kita iya, dari yang tidak tahu jadi
4: itu bagus iya. Yang di tendang itu yang ada daging
3: betisnya
4: toh lanca di lanca itu yang dari belakang itu yang iya. Yang tebal-tebal ke dagingnya
3: kalau seperti kayaknya pas dulu sama Pak Mas tinggal tulang dan dosa
4: sambaran. Oh, monitor kita nah monitor sebentar masuk ya,
3: biar masuk panci-panci sebentar masuk. ini bahwannya nanti mutlak perempuan laki-laki an perempuan dengan perempuan itu perempuan tidak masih simpel itu bagus tarik rambut misalnya
0: siapa itu rambut tidak ada ini, tidak ada perempuan pesertanya tuh John
3: ini juga bahwannya bilang muka juga ikut mau ikut apa mau bagus tarik rambut
4: tidak bagus lancar tuh.
0: Iya malanca.
4: Itu bagus juga itu kalau 17-an nih.
3: Jangan boleh sembarang nanti anu.
4: Iya, biasanya diadakan itu malanca.
0: Tapi pernah biasa dilihat di acara 17-an Bu Hawania?
4: Enggak, belum pernah.
0: Belum pernah.
4: Iya.
0: Takut juga orang ya kayaknya karena dendaman ini.
4: Bukan, iya, belum biasa, pernah. Dendam. Siapa tahu saling
3: enggak ada dendam. Kalau yang begini enggak ada
0: kalau
3: dendam.
0: Kalau di kampung John maksudnya.
2: Iya,
0: enggak.
4: Siapa tahu saling memanas, akhirnya baku tarik-tarik rambut.
2: Zaman sekarang kan beda itu anunya. Isi otaknya orang.
0: Iya, betul.
2: Itu iya, menentre. Ditatap saja sudah. Iya. Kayak dilawan apalagi.
0: Iya, itu John tuh.
4: Iya.
2: Beda zaman bila, beda zaman.
3: Tidak ini kayak main bola toh? Main bola itu kalau kita di dalam lapangan itu, wih, pak biasa baku pukul apa, tapi kalau di luar pernah tidak apa-apa.
0: Tapi kartu ada kartu merah, nah itu kan ada kartu merah.
3: Memang
0: John.
3: Tidak, tapi itu kan, tapi sekarang kalau orang apa namanya mati di dalam an itu, apakah kan tidak ada itu? Kalau mati ya mati saja.
4: Tapi kayaknya giliran Mas John, giliran.
3: Maksudnya?
4: Giliran
0: ada pasangannya giliran Bu. Masukku. Ada pasangannya masing-masing.
4: Itu nih kalau tidak anu masih kuat gilirannya lagi yang satu.
3: Kalau masih simpel itu dua ronde. Dua ronde itu tidak sampai 2 menit, tidak sampai 1 menit. Kalau dia sudah baku kena mi, ya dipisah mi, jangan ditukurkan, jangan sampai ada yang anu kan?
2: Yang luka.
3: Yang anu berat anunya itu jadi kalau sudah ada dipisah mi.
0: Ya ya.
3: Makanya itu wasitnya ada 2.
0: Oh ada 2.
3: Iya ada 2. Karena itu susah kalau laki-laki itu harus dipeluk itu dia anu itu kata
0: kalau. Oh kalau ada yang berlebihan maksudnya.
3: Iya kalau baku anu itu.
0: Iya, emosinya tersulut begitu maksudnya kan, John.
3: Kalau sudah terlanjur anu, baku tandami, tidak mau pisah.
0: Oh iya. Yeah. Pokoknya saya harus balas pokoknya. Tidak mau John kan, menang maksudnya begitu.
3: Dua ronde itu, tapi tidak waktunya tidak ditentukan. Bilang harus 3 menit, 2 menit tidak. Kalau sudah langsung.
0: Kalau sudah lengket mi harus dipisahkan. Iya,
3: dipisahkan. Kalau sudah baku kandami itu karena apalagi kalau yang jatuh toh, langsung median karena itu kan nanti. Ninjak kepalanya anu di parkir.
0: Oh begitu. Ya, okelah.
4: Iya, oke Pane. Iya.
0: Terima kasih.
4: Iya, lanjut. Ya,
0: terima kasih.
4: Lanjut ke sehat selalu. Sehat ke semua Dek.
0: Amin. Terima kasih
2: kita juga.
4: Iya. Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hawania. Baik, kita ke telepon biasa dulu. Iya, assalamualaikum. Ikat Teh.
5: Halo.
0: Iya. Iya. Abang Umar.
5: Iya.
0: Iya.
3: Ah, jangan tahu ini layang-layang.
0: Layang-layang, jika kita tahu Abang Umar katanya.
3: Mapa sajang.
5: Pernah saya ada kayak ini malanja.
2: Iya tahu.
0: Malanja.
2: Cerita mikipale. Cerita mikipale. Pengalaman tak.
5: Masih normal mata aku.
0: Di mana itu?
5: Itu tua kayak itu kalau jono kamu baji.
0: Oh iya.
5: Iya. Tinggal bulan dia.
0: Iya.
5: Dulu masih normal ya saya punya mata.
0: Iya.
5: kan saya ini penggembala kerbau.
0: Oh iya.
3: Wah, kuat-kuat itu berarti kalau penggembala kerbau itu memang itu.
0: Kuat-kuat betisnya iya. Beding kalau iya. Penggembala iya. Kerbau.
5: Orang bagus susun Pak dua orang
3: tapi iya. Tiga. Tadi iya betul.
2: Jadi itu. Pernah ke ini iya. Pak Umar?
5: Iya.
2: Jadi pernah.
5: Iya, pernah saya. Tadi.
3: Kalau Pomer
5: tahun 80-an.
3: Iya tahu. Kalau kalau Pomer tidak ada lawannya tuh biasa kakinya kerbonya nahanu, nalancah.
5: Ya.
3: Biasa kakinya kerbonya nalancah melawannya tuh. Ini yeah. Pak Umar.
5: Kenapa lawannya?
3: Kalau tidak ada melawannya tuh, cari lawan tidak ada. Jadi biasa kakinya kerbonya nalancah.
0: Wajik.
5: Jadi biasa satu
3: sentuh
5: dua orang, tiga
3: orang.
0: Iya,
3: tiga orang.
0: Oh, begitu. Berbaris ya.
3: Iya.
2: Pernah ke dikalah kalah ke Pak Umar?
5: Kalau tidak kau orang biasa jatuh.
3: Iya.
5: Iya.
3: Yang paling belakang itu yang sisa yang sakit.
5: Iya betul. Saya pernah ada kayak begitu juga. Makanya saya masuk juga penasaran
0: pak. Iya iya. Oh malah.
5: Saya ingat tuh saya masih ini.
3: Masih.
5: Ya, saya kan tuh saya ini masih ini ya banyak juga permainan saya mainkan. Iya.
2: Bagaimana rasanya Pak Umar kalau dikenak?
5: Seperti itu, kayak seperti orang bilang orang Makassar bilang gulukan.
0: Apa itu gulukan? Apa itu?
5: Dia nggak tahu di sini gulukan.
0: Iya.
3: Jangan kesita.
0: Oh, gulukan, bengkak.
2: Nyut-nyut kali ya?
0: Nyut-nyut.
5: Satu-satu tuh di situ bilang kalau satu-satu tuh.
3: Ah, itu paling di situ paling aneh itu. Kalau dulu di kampung Pak Umar, bukan betis dari belakang tuh tapi tulang kering dengan tulang kering dari depan. Ah,
2: baru dibayangkan tuh sudah ngeri.
3: Iya.
0: Enggak mampu, Kak.
5: Orang Makassar bilang teras-terasan.
3: Jangan nih. Jadi itu dulu kalau orang-orang itu memang ada nunya, ilmunya toh. Biasa ya, bukan dia nunya itu.
5: Itu
3: iya,
5: dia
3: kalau orang biasa jangan coba-coba langsung itu pincang pulang toh.
5: Iya,
3: pakai tongkat pulang.
5: Betul, saya ingat permainan begitu semua itu toh. Itu namanya juga asing-asing apa enggo-enggo
3: apa semua.
0: Tapi kalau kita dulu ikut perlombaan tidak bengkak ji betis tak?
5: Enggak.
0: Oh tidak.
5: Pakai baca-baca.
3: Pakai baca-baca itu.
0: Ada baca-bacanya iya. Jun.
3: Iya, itu Pak Umar kalau dipukul kakinya sama Ibu Nur tidak nerasa itu. Ada baca-bacanya.
0: Masa Ibu Nur sih biasa pukul betis tam.
5: Iya. Ada lagi namanya tiu-tiu itu.
0: Apa itu?
5: Siku dengan siku.
0: Oh, ada kalau di Makassar ya?
5: Iya.
2: Oh, iya itu mungkin permainannya Makassar.
5: Sama
0: itu ya.
5: Ya
0: oke deh. Oke, terima kasih Bang Umar. Iya.
5: Iya,
0: iya Bang. Oke.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ternyata Bang Umar tahu, Jo.
3: Iya.
0: Karena beliau pelakunya juga. Kalau kita dengar cerita ji saja.
3: Ini baru-baru ini di Kecamatan.
0: Apa?
3: Telusat Awampone lah.
0: Awampone.
3: Iya, ada cara begitu. Itu bupati juga ikut turun coba-coba tuh. Dia iya. Yang diperagakan itu. Cerma lanca itu.
0: Oh beliau juga turun.
3: Iya.
0: Tapi karena, tidak ada.
3: Kalau kapal seorang Bugis itu pasti tahu itu malanca itu masih pemalanca. Dia tahu itu.
0: Beliau seumuran kayak kita ya masih.
3: Oh iya.
0: Dia tahu lah pasti dia itu. Gitu. Kita coba terima telepon dulu ya. 0811 400 950. Assalamualaikum IKT. Iya. Dengan
2: siapa ini?
0: Parah. Bohong. Anu ini Mas Gun.
2: Oh Pak Gunadi.
0: Iya. Mas Gun ini. Mas Gun ini.
2: Bagaimana kabar Pak Gun?
0: Pak Gun, bagaimana kabar tak? Lemahnya? Tidak mengudara?
6: Kabar baik.
0: Terus?
6: Salam kenal sama itu narasumber dua.
0: Salam kenal. Aduh. Ih,
2: putus.
3: Suka lari-lari.
0: Orang mau bertanya.
3: Kalau
0: apa dia tidak tahu juga?
3: Dia tidak tahu kalau renang dia tahu kan dia dekat Danau Tempe ini. Rumahnya ini.
0: Danau Tempe kan bone, John?
3: Tidak. Danau Tempe itu Wajo, Sopeng, Sidrap, seperti itu.
0: Tapi Wajo itu juga ada tradisi itu?
3: Enggak ada. Kalau Pak Pendang ada.
0: Pak Pendang ada Malanca.
3: Sopeng ada.
0: Enggak ada.
3: Sidrap ada. Kalau Malanca tidak ada.
0: Oh, tidak ada Malanca.
3: Kalau sepengetahuan saya ya.
0: Pantasan dia kabur.
3: Iya dia kabur memang.
0: Karena dia tidak tahu. Masih mau ke Mas Gun.
3: Ada mau store suara toh.
0: Store suara Ji.
3: Ya supaya didengar ke sama Ibu Nur. Jadi bilang ada ya.
0: Jangan memancing di air keruh itu ya. Memancinglah di air yang jernih itu ya. Oke, okay. Baiklah kita coba terima lagi telepon berikutnya. Ih, siapa tahu tersambung Ki.
3: Iya.
0: Lagi. Oke, okay, assalamualaikum.
3: Ih. Bukan Mas Gun ini.
0: Halo. Iya. Iya, halo.
7: Salat ini.
0: Saya yakin terbakar dia. Ya. Oke. Silakan.
2: Ternyata. Oh iya. Ada pengalaman tak Pak Gun?
7: Ya.
2: Jadi tadi pengalaman tak
0: tentang
2: Mas Sempe sih? Iya.
7: Atau Pak Joni itu dengan Malanca.
0: Kita ya, enggak tahu gitu.
7: Acara ini Pak yang paling nan yang orang Bugis itu yang tahu ini.
0: Kita bukan orang Bugis kah?
3: Bugis aja.
0: Orang Sunda. Iya. Orang Sunda tahu aja.
7: Intinya ini dan tenet toh. Acara ini harus berani dan punya ilmu, kalau apalagi Malanca itu.
3: Iya, betul.
7: Kalau tidak ada namanya Barimbolo, aduh, jangan sekali-sekali masuk.
0: Tapi dia kita tidak pernah ikut.
7: Follow
3: anu itu. Patah kayu itu.
2: Berarti itu anak zaman sekarang enggak bisa ya?
0: Iya kayaknya.
2: Iya.
3: Iya, apalagi kalau iya, betul. Apalagi macam betis.
7: Orang dulu itu tidak masuk. Kalau ada cara begitu harus ada ilmunya itu.
3: Iya ada.
7: Iya.
3: Perimbolona.
7: Ada andalkan.
0: Ada pegangannya begitu ya.
3: Iya. Ya,
7: kalau mau tahu ya kalau akan di sini.
3: Apa? Mau datang apa?
0: Tapi anu ada tadi Jono terputus kalimatnya.
7: Mau dikasih barimbolo.
0: Iya.
3: Barimbolo itu memang kalau dipukul orang tidak terasa itu.
7: Harus apalagi Malanca toh.
3: Iya.
7: Iya, harus ada barimbolo. Ini itu tidak sembarang orang bisa masuk. Kan orang itu habis satu orang baru ganti lagi mas tendang itu.
3: Iya. Rata-rata pemain-pemain bola Bugis itu begitu, ada namanya begitu. Ya. Pokoknya
7: tidak pun juga biasa begitu Pak Jon di barier.
3: Biasa juga kah?
7: Iya. Apalagi selain itu.
0: Apa namanya kalau di kampung tak?
7: Tidak tahu itu Mas Jon.
0: Kita apa yang jawab? Kita Ki. Jono Miseng.
7: Enggak maksud saya anak tahu itu daerah aku toh.
3: Iya, daerah Paria.
0: Oke.
7: Kalau lampa Pak Joni itu.
0: Iya. Oke lah, baik.
7: Oke, Dentene.
0: Terima kasih Pak Gun.
7: Salam sama orang dua itu.
0: Nonton kita di YouTube. Ada YouTube-nya. Oke, perempat. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kita jeda dulu ya. Kita akan ikuti dulu kabar anak perempat. Ibu Niar sabar Kina, tapi di kita ikuti dulu kabar anak perempat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita akan kembali berbincang bersama Ibu Andi Tenri dan juga Kopral Jono. Sesaat lagi.
8: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
9: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
10: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
11: Aduh, hoax tuh.
10: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
11: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu. Tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait mengisi berita kanal Info Pemda di RRI. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung manajemen sistem atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Sesungguhnya
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik.
3: Baik, kita masih bersama di IKT Sahabat Budaya. Belakang layar tuh banyak sekali pembicaraan yang bicara tentang masyarakat-masyarakat kita ternyata punya daerah tertentu yang bahasanya berbeda-beda begitu ya, John ya, Ibu Andita. Logatnya beda-beda.
4: Tapi kalau Wajo itu sama semua.
3: Sama semua?
4: Sama semua kalau Wajo. Karena saya pernah keliling Wajo lah. Pasti ada J-nya di J. Kenapa J? Biar pakai anu.
3: Tapi kalau baca melancak sama Mas Sempe, sama.
5: Sama
3: sih. Kecuali saya gitu ya.
4: Kalau Boni itu.
5: Ini cara penyebutannya beda.
3: Beda ya.
4: Logatnya itu beda-beda.
3: Oh, logatnya beda-beda.
4: Kalau Boni asli itu Yembe. Iya.
5: Tidak juga deh.
4: Iya. Tapi tidak semua itu. Pak
3: siapa? Oke, Pak Radin kita coba. Pak Radin di Bantimurung. Oke, Dek Kak.
4: Biasa
3: Mas Sempe
4: ini. Biasa Mas Sempe ini Pak Radin.
3: Oke, kita coba terima Pak
4: Radin. Kalau bukan dia di Sempe.
3: Dia di apa? Oke. Assalamualaikum Pak Radin.
6: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Ikate. Iya Pak Radin.
6: Siapa yang nganu ini hari? Waduh lah.
4: Pak Kepsta.
3: Ibu saya Kepsta.
6: Selama sih Jona berdua sama Ibu.
3: Andi Tendri.
6: Iya.
4: Gimana kabarnya Pak Radin? Siapa menang kemarin Argentina toh? Apa? Jagoan ke itu Pak Radin Argentina.
6: Apanya?
4: Piala Dunia toh?
3: Piala Dunia, dia andalkan Argentina, bukan Portugis. Oh, salah ya?
6: Saya, anu itu.
3: Portugal.
6: Yang menang itu Prancis.
3: Oh, Prancis.
6: Itu ya.
3: Oke, kita Prancis ya, Jono ya, Argentina. Dari dulu tuh di Argentina.
4: Bah.
3: Oke, baiklah.
6: Tadi ini baru-baru tengah hari kalah anu. Uzbekistan.
4: Sama Kolombia.
6: 3-1 gak sama itu.
4: Kolombia.
6: Ya, Kolombia.
3: Baiklah, apa yang kita tahu tentang Mas Sempe dan Melanca?
6: Melanca. Dulu pernah juga saya itu begitu ayah sakit saya jemitis.
3: Oh, ikut.
6: Itu muda-muda lagi.
3: Di mana, Pak?
6: Di Maros. 18 tahun, 19 tahun kah?
3: Oh, di Maros. Oh.
6: Sama teman-teman. Tapi ada dua orang itu simpang kaki.
3: Iya.
6: Dua orang yang lancar.
3: Iya. Oh, malancar. Oke.
6: Okay. Iya, dua orang BTC itu dua orang kita tahan gitu.
4: Iya, supaya tidak jatuh
6: toh. Ya dulu ya. Satu orang yang mengalu.
3: Tapi dua orang itu, lah. Waktu itu Pak Radin pakai ilmu juga.
6: Yeah.
3: Ada ilmu itu kalau malancar beda. Nah, bilang Jono tadi.
6: Tidak ada saya ilmu.
4: itu mana sakit.
6: Tidak tahu saya ilmu gitu. Main saja itu belum masih
5: ini bukan pertandingan yang
6: sekarang resmi. Tidak ada sudah saya lihat di sini. Anak-anak muda sekarang.
4: Tidak tahu itu.
6: Iya, dulu-dulu Ji.
3: Tapi betis
6: 70-80-an begitu. Yeah.
4: Betisnya langsung begini besarnya di belakang.
3: Besar ya, betisnya ya Pak ya. Oh, tapi diobati dengan apa biasa itu kalau begituan? Ada kan ilmunya, John.
4: Minyak gosok.
3: Tapi selepas itu sakit ya rasanya setelah perlombaan.
4: Sakit ya kalau karena itu biasanya itu biasa itu kan tiba-tiba tisan itu keras dia anu itu sakit sekali begitu.
3: Sakitnya. Ada bilang orang bilang tikus-tikusnya naik gitu.
4: Pokoknya iya begitu.
6: Jumpa itu yang tajam-tajam gitu anunya tisnya itu itu yang paling sakit yang tajam-tajam gitu.
4: Biasa pakai tongkat
6: itu. Tulang-tulang itu.
3: Udah mengerikan. Itu
6: lagi orang gemuk itu.
3: Oh kalau orang gemuk bagus ya.
6: Tidak berapa kan rata. Kalau kurus-kurus itu
4: kalau
6: tajam gitu.
4: Iya, kalau tinggal tulang dan dosa.
6: Iya, anunya tulang-tulangnya.
4: Tulang-tulangnya. Bagus dikondro itu. Iya. Tajam.
3: Dari tadi Jono tuh bicaranya begitu terus ya kondro terus ya. Siapa mi itu dibilangi kondro?
4: Kalau Mas Tempo di sana Pardin tidak pernah ikut ya?
6: Iya.
4: Tidak kalau Mas Tempo tidak ada di situ.
3: Mas Tempe.
6: Mas Tempe.
5: Salin tendang.
4: Yang aneh
6: itu. Itu tidak ada saya.
3: Oh tidak ada. Tapi Malanca ada.
4: Malanca
3: ada. Oh Malanca ada.
4: Iya. Para ini kepala kuning.
6: Oke Pak Leya nih.
3: Oke. Oke makasih Pak.
6: Terima kasih Pak Jeno.
4: Iya.
6: Berdua.
5: Terima kasih Pak Radin.
3: Iya Pak Radin. Makasih Pak.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
6: Iya ada Ibu Nirma masuk.
3: Iya. Nah tau ini kalau Ibu Nirma masuk. Nah lihat kapan di HP.
4: Pak Radin itu punya ilmu.
3: Ilmu apa? Bela diri.
4: Tembus pandang.
3: Iya deh. Nggak tahu, nah kalau belum ada mau nak masuk, oh, nah lihat tahu mungkin. Oke, Ibu Niar silakan menelpon kembali 0811-4092.
4: Telekom Pris tadi itu Pak Radin sama.
3: Oke, kita terima telepon ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya. Kenapa nak tahu?
0: Bahaya itu kalau bisa tembus pandang Pak Radin.
3: Malam-malam tahu kita. Kenapa nak tahu kita masuk ya, menelpon ya.
4: Makanya kalau ketemu bawa seng.
0: Jalan kesenitan telepatinya
3: parah. Iya kok dia tahu ya John.
0: Kan tadi saya mau nelpon.

0: karena tentang dirinya.
1: Pengalamannya
2: tuh. Tadi bagus tahu. Bagus, saya lihat di grup tuh apa ini. Terus telepon-telepon tanya keluarga. Oh iya, dulu tahun-tahun 80-an itu saya enggak pernah lihat Dentene.
1: Iya, sama tapi, kita.
2: Ya, enggak pernah lihat, tapi itu saya punya dato suka cerita kan. Nah, jadi dia kasih kumpul nih anak-anak apakah Makassar, orang Makassar bilang anak-anak biru bakak kah? Nah, kasih main begitu nih, dia dijadikan permainan begitu. Dia cerita nih riwayatnya kita begini. Kalau habis panen begini, ada namanya begini. Diajar mi bela diri sampai kasih kuat betis begitu, dikasih begitu mi itu mungkin maksudnya. Yang ada biasa berdiri toh baru. Kalau dari belakang kulihat tidak terlalu sakit sih, tapi kalau pas yang dari depan
3: itu Pak Jono, tulang kering itu.
2: Ya itu biasa saya lihat.
1: Tapi aslinya kayaknya tulang kering ya.
2: Ya, biasanya
3: kita tetap sana-sana. Kalau ada ilmunya itu orang, pokoknya. Kalau yang ada ilmunya itu tidak terasa itu.
2: Biasa sakit tahu. Biasa aku bilang, detetah sakit itu, Dai. Memang begitu anak laki-laki, harus dilatih begitu. Sehingga kita dulu tahu ada baca-bacata, biar kapan paran dipukulkan, dipistan, tidak luka. Apalagi kalau ditendang, jatuh, gitu. Dia bilang, itu namanya latihan mental. Kita dulu permainan tak begitu kalau habis panen. Sekarang kan tidak ada misawa di kota. Waktu dulu tahun 80-an toh enggak ada sawah, jadi dikasih main di halaman begitu. Yang aneh-aneh permainan orang dulu pada tapi bukan beng bukan permainan itu ya Bang. Memang tradisi.
3: Tradisi.
2: Ah, itu dia bilang. Itu tradisi tapi dijadikan nih
1: hiburan, istilahnya hiburan begitu.
2: Kalau ada yang habis juara katanya itu dianggap Tommy dia sebagai di kampung
3: sih. Iya, biasa kalau itu terkenal mentunya itu, kalau ini ada di sini nih kuat tenunya itu nah.
2: Iya, tahu. Pokoknya menyebar nih di kampung dia. Bilang kuat kibetisnya itu.
3: Atau ilmunya itu jadi biasa orang itu berbondong-bondong ke sana itu bilang minta kado ilmu anu tak itu.
1: Ilmu kuat
3: perimbolok tak dulu itu minta kado.
2: Dia tahu pandung bulu nanti.
3: Iya, karena biasa itu dipakai juga untuk main bola juga. Begitu,
2: oh ya, itulah yang saya punya dato cerita bilang kalau orang bagus begini cocok main bola kasar kiter ditentai apa bahasa Makassarnya bahasa
1: Bugisnya apa itu
3: dihadang ya teraneras itu kalau ditendang tuh
2: Pak Jono kalau bahasa Mugi Makassar kan ditentaki kalau bahasa Bugis apa itu Pak Jono
3: simple.
2: Oh, disento, iya. Kalau orang Makassar kan lain ditenta kuat kibeng betisnya.
3: Kuat,
2: tapi orang dulu kan pakai ilmu yang buat ilmu bertahan dan yang menendang juga itu ada ilmunya dia Pak Jono dia.
1: Ada semacam ilmu kulau besi begitu dia pakai.
2: Nah, jadi orang dulu banyak mentong ilmunya, makanya itu Jono hati-hati kian ditendri. Banyak sekali ilmunya.
1: Itu pi Pak Tito itu kan banyak ilmunya.
3: Banyak ilmu ku saya lah.
1: Ilmu
2: banyak
1: apa? Ilmu apa?
2: Keluarkan ilmu apa Jono supaya menang ke Argentina dia.
3: Iya, menang Argentina.
2: Iya, sama kita.
3: Iya.
1: Oh.
2: Iya, Argentina. Mana mau itu Andi Tenrito dengan Pak Jono saya enggak nonton langsung karena keluar Kak kemarin. Saya lihat siang-siang bapaknya Ipa putarkan kayak nonton gue timmu main. Bahagia aku. Walaupun ulangannya.
3: So, kemarin di Dukcapil, itu Dukcapil ada layarnya tidak kasih menyala lagi sekin.
2: Iya, jadi.
3: Saya bingung orang kenapa anak.
1: Suruh itu minta tolong kasih nyala dulu. Jadi Anda menyesal ceritanya itu tidak nonton.
3: Iya.
1: Padahal mainnya.
2: Tidak pernah lihat.
3: Anda suka nonton bola ini?
1: Iya nonton lah. Begadang dulu waktu sekolah, sekarang tidak.
3: Nggak suka aja main bola sama suami.
2: Saya sampai ibu masih suka bola.
1: Suka.
2: Harus itu.
1: Iya.
2: Makanya itu Pak Jono suka nak pamer betisnya Dentek nih.
3: Karena seksi tuh.
2: Karena kasar di betis.
1: Enggak masuk
2: dia. Mantan juara.
1: Kalau main bola dia enggak bisa mi sekarang. Kalau masih malanca mas sempe
2: ya. Pak Jono kulihat pusingan waktu muda waktu jadi atlet deh gambaran tahu.
3: Oh, badanku saya kayak aneh mode tuh.
2: Tidak bohong. Saya fotonya aja kulihat tuh tahu gambaran tuh Pak Jono dulu ini.
1: Rayuannya Ibu Nia setinggi

0: nih guys.
1: Kan kita lihat tuh postingannya.
0: Jangan mikir. Jangan mikir besar kepala di sini, malas deh. Biar
2: senyum-senyum ke sini.
0: Nih, traktir natak ternyata
2: sebaran nagaru nah. Sebaran nagaru.
1: Ada data ada lagi.
2: Salting ya.
1: Kalau saya enggak pernah lihat, cuman dengar cerita
3: dan kemarin saya nonton.
1: Ajar-ajar orang itu.
2: Permainan
1: dia jadikan permainan, dites-tes kekuatan sih anak mudanya.
0: Betul.
3: Kristen budaya.
1: Oke,
3: okay,
1: Pale dan Tene.
0: Terima kasih.
3: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini betis kok sama sampai masih keras sih.
0: Kenapa keras betis tak?
3: Kok saya dari kecil main bola. Memang iya.
0: Oh, itu kebawa sampai sekarang?
3: Iya. Saya dulu tuh.
0: Dulu, sekarang enggak bisa, Mi.
3: Badanku itu lebih kecil daripada ini.
0: Lu kecil aja
3: dulu iya sekur sekali dulu tingkur dulu
0: iya dulu
3: nanti habis menikah karena kurang olahraga naik badan
0: iya umur itu memang tidak bisa dipungkiri karena memang otot-otot itu akan berkurang pada saatnya oke silakan Deng siapa Deng Limpo tadi mau menelpon Deng Limpo silakan Deng Limpo 0811 400
3: ini kalau masuk mas SMP ini bahaya panjang kakinya
0: sempat
3: iya kutalu sampai kepala ya.
0: Assalamualaikum iya Deng Limpo iya halo Deng Limpo mah
4: Mas Surta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Wabarakatuh.
4: Iya, iya jadi tabe. Yang dibahas tadi itu Ibu Niar itu tradisi Alanja. Alanja.
0: Oh, Alanja.
4: Alanja Jo Siamba.
3: Kalau
4: ya, jadi makanya di sepak bola itu di Indonesia itu paling disegar di Makassar. Jadi kalau dia punya pertahanan itu seperti almarhum Hafid Ali, Nur Amir, ya dan lainnya, Musdala Tanggang itu make pandumbo loh.
3: Kalau bahasa Bulis parimbo namanya.
4: Iya, make pandumbo loh. Jadi itu tidak ada yang tantang itu. Itu ketika beliau itu masih aktif di PSM, itu tidak ada yang berani masuk kotak itu, kotak pertahanannya PSM. Karena kalau nambah kok pasti, ya. Jadi bukan hanya memang asli Makassar yang dapat, tapi yang dari luar juga. Seperti Yopi Lamendong itu orang Manado ya. Nah, itu ketika Namsu bangkit itu pemain dari Persibaya itu patah. Patah, hancur kakinya. Ya, jadi memang itu. Tapi aja dari sisi bujur, artinya bukan artinya hal biasa. Tapi itu pakai mantra juga. Ya, dan itu sering diperhatikan. Jadi seperti di Monceloya, kalau tidak salah pemanjengang, itu pemanjengang di belakang BTP, itu kalau orang memetik padi pertama, karena Mangkasar ke Aselolo, ya artinya padi yang menguning tapi belum matang betul, itu dipetik, dikatoi, kemudian ditumbuh, akhirnya jadi beras. Kemudian dikelola menjadi makanan namanya aselolo. Itu kalau diadakan itu kumpul pemuda. Kemudian lanja. Jadi biasa ada tiga batang betis. Kemudian satu jingambak dari depan. Itu biasa tangkak ya, saking kerasnya itu. Ya, jadi memang kita itu orang Bugis Makassar, memang ada mantranya. Dan itu sakti, jadi, anjarin Jepang Isinga. Ya, jadi contoh saja, kita punya orang tua, almarhum Jenderal M. Yusuf. Itu kan rewai. Rewai itu beliau. Itu banyak dia tempelin di Astana Negara. Tidak ada yang mau melawan. Itu justru karena saktinya itu dia punya ilmu. Dan itu kalau orang-orang punya baca tinggi itu kemudian menempelin orang, nah karena maka memang makan nasi banyak-banyak. Itu berarti tidak panjang umurnya. Itu saking hebat nanjo mantra ya. Mantra itu baca-baca. Iya, Doangan.
0: Tapi ya, pernah kalau... main ini melanca, Pak?
4: Saya tidak pernah saya lanca.
0: Tapi pernah
4: cuma
0: nonton. Oh, nonton. Oke. Okay.
4: Karena tidak sembarang deh ini.
0: Iya, betul.
4: Tidak sembarang itu yang ikut itu lanca. Heeh. Lanca itu orang punya mantra semua, enggak asing baca-bacana. Iya, tidak sembarang. Karena kalau bayangkan kalau kita punya tulang betis ini kira-kira berapa kuat. Kemudian ditentaki, dilanjak sekuat-kuatnya. Tapi tidak ada yang patah. Ya, coba bayangkan. Dan tidak ada yang merasa sakit. Bayangkan. Itu kisah nyata ya. Ceritanya balik-balik. Jadi memang terbukti kita Bugis Makassar. Kita bicara dulu-dulu ini. Ya, kira-kira kalau Mariam kita lawan dari penjajah, kemudian kita cuma bawa keris dengan sambal oke, ya, bambu runcing, ya itu, ya, nah kira-kira satu kali nembak Belanda mati semua mati itu lawannya, tapi tidak sembarang orang itu tampil ke depan karena dia kebal. Kalau senja apa tuh peluru tidak mempan, apalagi kalau barang-barang runcing je tidak mempan. Ya jadi memang budaya kita ini perlu kita angkat karena memang dulu itu sakti mandraguna, artinya cukup kayak artinya jari bacaan. Ya. Tapi mungkin sekarang sudah tidak seampu dulu, tidak sesakti dulu itu orang yang punya baca-baca doangan. Karena sudah hatinya di dalam itu sudah sedikit percaya, tidak sama dengan dulu dia percaya betul, itu. Jadi saya kira apa yang kita angkat hari ini di ikat tadi, kapan saya ikut ini lagi?
0: Nanti pi
3: daftar mungkin.
4: Ya, kian kimpokan ya dulu.
3: Tidak. Nanti. Bisa di minggu depan kalau mau ki. Cari minggu teman.
4: Jangan mendadak gang.
0: Iya. Satu minggu depan.
3: Ya.
0: Tidak mendadak kalau besok baru mendadak dan limpo.
4: Iya. Cari minggu. Kalau perlu kasih ki bocoran juga apa judulnya. Kalau nanti bahasanya nanti mantap.
0: Iya.
3: Bagaimana? Bisa di minggu depan.
4: Iya, kasih saja bocoran bahwa temanya nanti ini minggu depan, Kamis depan dengan tampilan Del Limpo CS. Ini temanya ini.
3: Sama siapa ki minggu depan ini kira-kira Del Limpo?
4: Kira sambarang bagaimana ke gang?
3: Hah?
0: Pilih mesti kita yang pilih. Kita yang pilih temanya apa yang kita kuasai.
4: Karena Ajia juga lagi sakit, berdoa ki mudah sembuh beliau. Supaya dia bisa ikut juga tampil.
0: Oke, baik.
4: Iya, sabar mulai ya gangku.
0: Iya, terima kasih Delimpo.
4: Oke, Niko. Iya, sukses di semua bertiga. Sehat. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima penelpon berikutnya lagi.
3: Iya.
0: Di telepon biasa silakan 0811 400 9250. Sahabat budaya kita masih di IKT.
3: Soalnya ini begitu Pak Parimbo loh istilahnya.
0: Jadi ada juga.
3: Memang ilmu-ilmu seperti itu. Orang tertentu juga tahu itu.
0: Ya. Ya, bukan turunan ya John ya, atau memang juga harus diminta ilmu itu.
3: Biasa juga orang minta kan uta.
0: Iya karena mau nggak bertanding.
3: Iya ada juga orang yang jelas bilang ini kalau mau ku begini ini saya kasih ku begini.
0: Ah, iya. Jadi ternyata bukan cuma daerah Bone yang punya semua daerah kayaknya. Makassar juga tapi beda nama ya. Iya Alanca ya kalau Makassar.
3: Alanja kalau Makassar.
0: Alanja kalau Makassar. Alanja.
3: Bugis.
0: Oke baik kalau kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Iya. Dengan siapa Kate, Ki? Dengan siapa Ki?
5: Dari Wibi.
0: Pak Wibi.
5: Iyalah.
0: Iya.
3: Iya. Halo Wibi. Pak Wibi, apa kabar?
0: Temannya Jono ada di sini.
5: Kabar. Kabarnya apa-apa, Mas?
3: Iya. Dari mana aja nih berkedengaran suaranya?
5: Iya, di rumah saja. Ada kebun tolongku.
3: Bagaimana sepeda lancar?
5: Alhamdulillah lancar kalau hari minggu itu.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
5: Topiknya ini kok menarik sing tadi apa?
0: Kita tahu.
3: Pasimpe, Pak Wibi.
5: Ya pakai jampi-jampi ya.
3: Iya, kalau itu malanca itu pakai
0: jampi-jampi.
3: Pakai jampi-jampi, pakai mantra-mantra itu. Kalau di tenda goreng, anunya orang dia tidak rasa.
0: Pernah ya, nonton?
5: Saya ingat ada teman saya dulu. Orang dari Bone.
3: Memang ya betul-betul dari Bone.
5: Ya artinya dia begini, siapa yang mau tendang saya punya betis ini ya, yang di bawah lutut itu,
2: tulang betis, tulang kering ya,
3: tulang kering itu ya, ya,
5: ya pasang, silakan tendang. Kalau Vivi kalau mau tendang, tendang juga lah. Nanti aja, pasang. Ya, dia pasang, kiri kanannya. Banyak orang tendang itu pakai ya adu betis begitu. Padahal dia tendang tersekali tuh orang, ada apa 10 orang itu. Pasang tendang tersekali tendangannya. Enggak apa-apa itu, malah yang tendang itu yang kepo-kepo kasih. saya lihat sendiri loh.
3: Iya, betul. Betul memang begitu, Pak Widya.
5: Saya
2: saja disuruh coba lah, enggak
5: mau saya
2: deh,
5: mau cari penyakit. Iya. Jadi melancang
2: ini.
5: Oh, yang kanan. Heeh. Mm-hmm. Yang 10 orang, silakan mau tendang betis saya. Mm-hmm. Semuanya lari kencang ditendang itu enggak apa-apa. Malah yang tendang itu yang kepo itu. Mm-hmm. Yang
2: kenapa
5: sendiri dulu ini. Oke,
2: okay,
5: makasih.
2: Iya, makasih Pak Wibi. Iya. Pak Wibi di mana? Di Makassar ya?
3: Iya, di Makassar, di Rapokaling ini Pak Wibi.
2: Kenapa tahu Anda?
3: Hah?
2: Pernah ketemu?
3: Tidak juga.
2: Tidak.
3: Kan biasa dengar kalau masuknya.
2: Iya. Oh, jarang ya sekarang ya.
3: Dia kan hobinya ya. Naik sepeda.
2: Naik sepeda.
3: Di persatu dia biasa masuk.
2: Iya, oke. Okay. Baiklah, kita coba lagi ke penelpon berikutnya. Silakan ada yang mau bergabung ya,
3: silakan,
2: boleh.
3: Silakan bergabung. 0811 400. Malanca Mas Simple. Iya.
2: 400-925. Nah, oke. Okay. Kita bicara lagi kembali, John.
3: Ya.
2: Jadi ilmu itu ya pakai ilmu lah kalau malanca ya, itu.
3: Parimbolo namanya.
2: Iya, parimbolo itu dia tidak datang dengan sendirinya atau dari keturunan ya, harus diminta pi. Kalau mau
3: iya, biasa minta,
2: itu.
3: Ada minta juga ada anu yang.
2: Tidak dadakan kan maksudnya mintanya. Kalau tidak, itu pun kayak manis hati walaupun kita meminta, tapi kalau yang punya ilmu tidak manis hatinya juga. Oh tidak bisa.
6: Iya.
2: Oh iya. Kalau Juna dulu minta enggak? Kalau malanca.
3: Saya itu mantra itu lompat di. Kalau main bola tuh kelana lompat kan lebih lompat selamat kak. Daripada. Itu. Jadi memang kan itu orang kan itu pemain bola itu yang
2: biar kita meminta
3: mengomong. Pertama yang posisinya baik-baik itu memang berani itu dia tidak takut aneh itu. Pokoknya sembar kalau mau tendang. Tidak dia tidak takut akan menguang kakinya kan dia sudah persiapkan semua itu. Jadi keluaran dulu itu kalau kebanyakan tidak pakai kan sekarang itu bahan pelapis kan deker namanya.
2: Iya. Yeah.
3: Untuk melindungi tulang kering. Kalau dulu keluaran dulu tidak. Pokoknya biar lawannya pakai apa dia tidak takut.
2: Ada baca-bacaan.
3: Ada baca-bacaannya memang.
2: Kita iya tidak takut Ki, tapi lompat Ki.
3: Tapi lompat saya. Lebih lompat tuh. Iya.
2: Lompat setinggi mungkin itu
3: iya.
2: Ya.
3: Saya paling malas kalau pergi minta-minta begitu. Iya. Karena
2: kenapa?
3: Karena datang sekali belum tentu kita dikasih begitu nah.
2: Iya, makanya cening hati.
6: Cening hati ya.
3: Sama dengan itu cening rare itu tuh. Biar satu kali, dua kali belum tentu kan dikasih itu.
6: Kayak ada semacam chemistry begitu, misalnya kita minta.
2: Chemistry iya. Ya. Kalau saya suka sama kita ya, saya kayaknya saya enggak bisa punya ilmu deh. Begituan. Karena siapa datang pasti suka sih.
3: Iya, sudah kadang-kadang biasa orang itu dia dapat, bukan melalui dia kan, melalui mimpi juga biasa.
2: Iya. Melalui mimpi.
3: Iya.
2: Oh iya.
3: Melalui mimpi biasa.
2: Jadi tidak sembarang.
3: Ada yang kasih anak kasih lihat ini.
2: Oh iya. Oh, ada memang baca-bacanya begitu.
3: Ada.
2: Ya?
3: Disapukan kan ya.
2: Betis
3: itu kan itu kalau yang saya tahu itu namanya perimbolo besi. Itu kalau perimbolo besi itu memang kuatannya itu.
2: Ya kayaknya ditanam.
3: Tanamnya itu.
2: Ada ditanam dia kalau.
3: Bukan, tidak ditanam. Dia cuma saja. Besi. Tapi memang kadang-kadang kaki persannya agak berat.
2: Oh begitu. Iya, kayak ada mungkin yang ibu Andri Tenri bilang tadi mungkin kayak ada besi di dalamnya begitu yang dikasih tanam itu.
3: Namanya
2: ya.
3: Perimbolo besi itu. Kalau perimbolo kapas itu kaki agak ringan terasa.
2: Tapi dipakai untuk acara malanca itu.
3: Iya malanca. Kalau malanca itu kebanyakan pakai itu perimbolo besi itu.
2: Oh.
3: Karena kuat.
2: Kuat. Kalau yang kapas tidak bisa.
3: Enggak terlalu anu kalau yang kapas. Itu biasa dipakai pemain bola supaya anunya agak ringan anunya tuh larinya apa dan sebagainya. Kalau perimbolo besi itu ya pada saat mau beradu adu kaki itu ya digunakan itu.
2: Supaya, jadi ada bacanya.
3: Ada bacanya, ada mentongan. Tapi ada juga orang tidak pakai tapi kalau yang punya ilmu dia biasa itu bikin kopaan nanta dia sendiri yang anu ki.
0: Dia yang kasih sendiri.
3: Dia kasih sendiri itu.
0: Kalau cening hatinya bagus dia kasih. Ya, biarpun kita tidak minta,
6: minta tapi kalau saya suka.
3: Tak? Bukan, diajari. Dia langsung pakaikan itu.
0: Oh, itu baca-baca itu.
3: Mantra-mantra itu. Dia sendiri yang ngasih. Begitu. Jadi seperti itu memang. Jadi saya klarifikasi sedikit tadi itu mengenai Pak Yusuf, bukan Pak Yusuf Rewa ya. Cuma itu Pak Yusuf memang punya ilmu, tapi dia orang tidak sombong. Bisa-bisa saja sebenarnya. Mengenai
0: peristiwa,
3: iya, saya baca riwayatnya. Itu peristiwa itu ada di Tempeleng, di istana di Jalan Cendana dulu. Kebetulan 45 mau ikut menghadap presiden, dia menunggu di depan. Datang itu seorang pengusaha itu. Dia pakai celana pendek. Ditegur, mau apa? Menghadap presiden. Menghadap presiden pakai celana pendek. Yeah. Jadi tempelin, kau pulang itu pakai celana panjang. Jangan sekali mau datang di sini pakai celana pendek menghadap presiden.
0: Iya dong, ada etika.
3: Iya, ya, jadi Pak Yusuf marah. Jadi disuruh dulu pulang pakai celana panjang baru bisa menghadap presiden. Ya begitu anunya, cerita anunya itu.
0: Oh iya, bukan dalam hal-hal yang etika yang di sini ya.
3: Iya.
0: Oh saya kira ada komunikasi bentrok yang bagaimana akhirnya.
3: Karena kebetulan
0: adu kekuatan lah di situ.
3: Iya, karena itu Pak Yusuf dia juga menghadap presiden. Dia menunggu di luar itu. Dia datang ini sepengusaha.
0: Oh iya. Jadi bagus ya kalau diluruskan begitu ya.
3: Iya,
0: kita tidak satu ini.
3: Jangan sampai
0: orang bilang, oh berarti sakti sekali umurnya, rewanya seperti apa. Oke deh John, terima kasih informasinya.
3: Iya, begitu.
0: Oke, kita terima Ibu Arsina. Oke. Turun kita tertutup.
3: Ibu Arsina ini salah satu penyanyi ini.
0: Iya, iya tahu.
3: Semenjak gabung ini perompak pintar menyanyi.
0: Baik, kita coba Ibu, kita bicara tentang Malanca dan apa John?
3: Mas Sempa.
0: Oke. Okay. Baik, kita tunggu dulu. Iya, lanjut
3: mas,
0: lagi.
3: Kalau Mas Sempa ini kalau kita mau menonton itu kalau habis panen di Bone itu banyak ini.
0: Bulan berapa kira-kira John?
3: Agustus. Iya, ini kan sementara sekarang ya bulan Agustus ke atas itu. Karena sekarang itu musim tanam. Musim itu banyak itu yang adakan itu.
0: Jadi kalau umpama contoh dalam setahun itu 2 kali atau 3 kali berarti mereka mengadakan acara itu
3: satu tahun. Okay. Itu,
0: oh tidak, maksudnya begini kan?
3: Ini kan kalau musim di kampung kan musim tanam itu kan ada namanya itu memang musim untuk padi. Yang kedua kalinya itu sebenarnya bukan musim anu itu apalagi namanya. Kalau orang Bugis bare.
0: Oh, jadi tidak selalu tradisi tidak. Itu dilakukan.
3: Kalau memang waktunya itu untuk tanam padi itu tadi itu. Kalau yang kedua kalinya itu tidak bukan itu cumaan itu apa namanya selingan lah.
0: Jadi Mas Sempa itu diadakan pada saat selesai panen padi.
3: Iya, panen raya itu.
0: Panen raya dan akan melaksanakan penanaman kembali maksudnya
3: itu
0: ya,
3: kan.
0: Jun.
3: Kalau musim berikutnya itu kan biasa itu ada angin barat toh. Itu bilang orang keluaran begitu
0: bare.
3: Biasa di situ biasa orang tanam jagung, kacang, ya kan. Tapi karena biasa juga curah hujannya banyak, jadi biasa di orang ambil kesempatan tanam padi juga. Itu.
0: Iya, jadi bukan hanya padi ditanam, tapi tanaman lain juga ada.
3: Kalau itu untuk diadakan itu pesta, memang itu tahun itu bulan itu memang musim tanam khusus padi memang.
0: Jadi bukan sepengetahuanku kan biasa orang itu dia 2 kali 3 kali panen dalam setahun. Ternyata hanya sekali saja diadakan acara itu.
3: Jadi tapi biasa juga satu daerah itu tidak bersamaan anunya toh.
0: Oh, maksudnya
3: jadi panjang.
0: Oh begitu.
3: Iya, di desa ini.
0: Ya, umpama di kampung bis itu kampungnya Andi Tendri contoh ya. Itu kampungku lagi.
3: Biasa begitu Pak panjang anunya.
0: Jadi berkesinambungan gitu. Umpama dari kampungnya Jono sudah kampung berikutnya kampungku.
3: Iya, betul. Karena banyak kan biasa koordinasi antara desa, antar kampung bilang nanti kita ini tahun ini nanti. Kamu bulan depan pi deh.
0: Iya.
3: Jangan bersamaan.
0: Jadi ada tudang si pulungnya untuk membicarakan kegiatan ini.
3: Secara tidak langsung sebenarnya tidak ada begitu. Cuma informasi-informasi.
0: Oh informasi.
3: Iya.
0: Jangan bersamaan maksudnya. Kampungnya Jono, habis itu kampungnya Ibu Andi Tenri dan kampungku.
3: Iya. Just begitu supaya ini pesta
0: ramai. Dan berkelanjutan maksudnya.
3: Iya. Karena kalau ada pesta rakyat semacam ini kan. Pendata, orang dari luar itu kan dari luar kabupaten Bone juga banyak datang saksikan itu. Setiap sore kayak
0: sore jam berapa tuh John?
3: setelah salat anu jam-jam tiga itu banyak.
2: Setelah salat
3: asar. Iya, kalau yang datang iya. dari luar kampung itu biasa duhur ada mi.
2: Oh, duhur ada.
3: Iya.
2: Bawa mi bekal-bekalnya juga.
3: Iya, dibawa sendiri karena tidak mungkin dikasih di situ karena orang datang nonton itu tidak dikasih apa-apa.
2: Kecuali di kampung itu yang mengadakan acara.
3: Kecuali kalau acara puncak mi ya.
2: Acara makan-makan.
3: Di jamu mi kayak orang share itu. Dipanggil mi setiap rumah biar tidak kenal. Singgah saya dipanggil singgah.
2: Iya.
3: Nah, singa kiri,
2: ya.
3: Singa kiri. Jadi itu, jadi kayaknya memang apa dek sudah dipersiapkan lah karena itu daging itu dibagi-bagi kepada warga itu untuk masak masing-masing di rumahnya tuh. Jadi
2: pernah temunya.
3: Iya
2: pernah. Kita pernah.
3: Pernah.
2: Diajakin makan masuk
6: iya,
2: ki.
3: Iya.
2: Maksudnya Bu Andi Tendri begitu. Masuk ki makan.
3: Iya masuk. Kita tidak kena tendrum tidak. Iya.
2: Nggak ada maluna.
3: Nah, ini orang memang begitu semua.
2: Oh.
3: Kayak orang siar kalau habis lebaran.
2: Yeah. Eh, malu Ki John.
3: Hah?
2: Nggak malu Ki.
3: Tidak. Masa malu makan daging.
6: Mungkin kena tradisi kali ya.
2: Iya Bu Andi. Ya, kalau kita kan mungkin kalau kita tidak kenal, gitu apalagi kita dari kampung lain ya. Tidak mungkin dong saya mau ke rumahnya Bu Andi Tenri.
3: Tidak, kalian begitu tidak.
2: Tidak.
6: Kayak tradisi.
3: Datang kalau acara puncaknya tuh. Datang saja nonton apa. Itu singa ke.
2: Jadi setiap rumah itu John ada masakannya, bukan ada. di satu kampung itu di tempat acara itu berlangsung kumpul makanan di situ tidak ya?
3: Pokoknya setiap rumah di kampung itu pasti ada.
2: Masak daging.
3: Masak itu
2: masak pokoknya.
3: Iya, kayak lebaran.
2: Oh.
3: Siang kayak lebaran. Iya. Pokoknya rame itu.
2: Oh iya.
3: Saya dulu waktu masih di kampung waktu setiap hari begitu datang sini.
2: Gitu
3: jadi ya. Tidak ada bilang harus pi ini keluarga tidak.
2: Oh tidak.
6: Betul-betul Pak Yuni nanda kampung tahu.
2: Iya. Di daerah sana Bone lah jadi tahu ya.
3: Iya. Itu mas simpel namanya kan biasa saya juga lakukan. Sering nonton apa lagi sebagainya. Iya kan. Itu setiap sore kayak.
2: Apalagi pelaku gak dirita ya.
3: Iya.
2: Oke. Oke. Lalu tapi gini John, acara itu berkelanjutan yang umpama desa ini ya, saya umpama desaku, kampungku begitu. Besoknya lagi desanya kita begitu atau ya, ada beberapa hari jedahnya
3: iya,
2: kira-kira?
3: Iya, kan minimal 1 minggu itu.
2: Oh.
3: Iya.
2: Jedahnya maksudnya.
3: Iya, karena itu ada persiapannya itu karena sebelum hari puncak itu. Itu kan 7 hari kebelakang itu kan di sini itu masih simple apa. Mapere dan sebagainya. Karena kalau orang begitu kan siang malam nonton.
2: Oh iya.
3: Siangnya mas sempe. Mapere malamnya mapalendang.
2: Jadi gitu. Berkelanjutan.
3: Iya, jadi ya. Siang malam begitu orang memang dia nikmati betul lanunya.
2: Iya ya.
3: Itu.
2: Oke, baiklah. Kita sudah di pukul 13.47 menit. Nanti Bu Andi Tenri mau nyanyi. Ya.
3: Omongnya apa sih?
2: Ih, ada tuh tawa lagunya John. Jadi mungkin apa kesimpulan yang bisa didapat dari pembicaraan kita tentang topik hari ini di
3: acara
2: kita.
3: Mas Sempe itu mengajarkan kita mengenai sportivitas sebenarnya. Ya kan? Karena itu tradisi apa namanya? Ekstrim juga namanya sebenarnya itu karena fisik kan.
2: Oh iya fisik.
3: Tapi di situlah anunya karena kita bisa menerima.
2: Iya,
3: tanpa ada dendam.
2: Oh,
3: gitu.
2: Yeah,
3: okay. Iya, sportivitas.
2: Solidaritas.
3: Tidak ada aturan sebenarnya di situ. Itu lah tidak ada aturan. Aturan apalagi dan sebagainya. Itu tadi saya bilang kalau luka ya luka. Tanggung sendiri. Tidak ada hukum. Gitu. Okay. Tapi itulah karena anunya ya tingginya sportivitas menerima semua apapun anunya biar ditendang muka kita habis pingsan apa tidak ada tidak bilang tidak ada yang diselesaikan di luar tidak ada sudah selesai berpelukan apa bersahabat
2: jadi kedua Mas Sempat dan Malanca ya, ini sama begitu ya, tidak ada dendam ya?
3: Ya tidak ada dendam dan melalui ini menambah sahabat iya
2: pertama karena dari kampung lain
3: dari
2: juga
3: situ
2: ikut
3: kita bisa musuh di dalam arena.
2: Ya.
3: Sahabat di luar arena begitu.
2: Iya, pasti bertanya, bagaimana Batista Bebeji gitu ya.
3: Iya, gitu kan. Sama dengan bola sebenarnya itu begitu juga.
2: Iya.
3: Saya dulu bagaimana karena banyak teman saya karena saya suka pemain bola tuh. Jadi setiap kampung kita datangi ya, minimal ada 2-3 orang kenalan di situ.
0: Jadi karena dengan berbeda, walaupun berbeda kampung,
3: dengan,
0: tapi kalau dalam permainan
3: ini mempersatukan kita sebenarnya.
0: Oh iya.
3: Walaupun secara kita musuh dalam lapangan, dalam arena, tapi di luar kita akan jadi teman, sahabat begitu. Itulah yang sportivitas.
6: Ajang silaturahmi dan kebersamaan.
3: Jangan seperti sekarang. Sudah kalah masih ada dendam berpanjangan sampai ke MK apa? Iya toh?
0: Iya.
3: Sudah
0: dia.
3: Sudah kalah mi.
6: Gugat lagi.
3: Tidak mau menerima kekalahan.
6: Kekasih lagi.
3: Iya, makanya bercermin ke sepak bola, olahraga itu dia bisa menerima kekalahan lah, iya kan?
0: Sportif begitu ya.
3: Sportif, apapun keputusan juri terima saja. Ini tidak. Lanjut ke pengadilan.
0: Karena dia mungkin dari sisi pandang yang berbeda gitu.
3: Jadi sebenarnya kita itu diajarkan sebenarnya itu bukan sembarang apa namanya. Itu ada hikmah perlu dipetik di situ.
0: Jadi kalau umpama mendengarkan cerita juga jangan langsung ditelan.
3: Iya.
0: Harus dicari dulu infonya gitu John ya.
3: Lihat pemain bola, menghalalkan segala cara untuk menang. Dia berkelahi di dalam lapangan.
0: Baku tangan ya.
3: Tapi setelah pertandingan selesai, dia sportif mau menerima
0: jabat tangan.
3: Iya, hasil dari pertandingan itu. Jabat tangan,
0: saling
3: merangkul, foto bareng. Iya.
0: Selesai pertandingan peluk-pelukan.
3: Kita kalah sudahlah.
0: Terimalah.
3: Terima kalahan. Tapi ini kan tidak.
0: Sama aja kalau Anda salah berarti harus ngaku.
3: Iya, sudah kalah, sudah tidak mau menerima kekalahan. Lanjut ke MK. Dendam abadi berkepanjangan. Tahun depan 5 tahun ke depan dendam lagi. Pokoknya tidak ada.
0: Jadi Mas Sempet dan Mas Lanca ini mengajarkan kita untuk
3: sportivitas lah.
0: Sportivitas.
3: Menerima kekalahan.
0: Iya.
3: Dan ikhlas.
0: Ikhlas.
3: Iya, jangan ada dendam di antara kita lah.
0: Saya kira ada dusta di antara kita. Baiklah, kita akan mendengarkan Ibu Andi Tenri menyanyi Sahabat Buaya, tapi kita dengarkan dulu yang berikut ini.
6: Lagunya Manu Teman Sarah.
0: Main tebak-tebakan tentang uang yuk.
7: Siapa takut? Semua tentang uang, aku jagonya. Warnanya, nominalnya, apalagi wanginya.
0: Uang warna merah?
7: Gampang itu. Merah itu 100.000, 50.000, biru, hijau 20.000, ungu 10.000. Gimana?
0: Hebat kamu. Lanjut lagi ya. Sebutkan nama-nama pahlawan di pecahan uang kertas.
7: Kok nanya itu sih?
0: Katanya tahu semua tentang uang rupiah. Sini aku jelasin. Di pecahan uang kertas 100.000 itu ada tokoh proklamasi Indonesia Soekarno-Hatta. Uang 50.000 ada pahlawan nasional Juanda Kartawijaya. 20.000 Samratulangi. Uang kertas 10.000 ada gambar tokoh pahlawan nasional Franz Kaisiepo. Jangan cuma tahu pakai uangnya saja, pahlawan yang ada di dalamnya perlu kita kenali juga loh.

0: Utara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, penghujung acara kita siang hari ini akan ditutup oleh Ibu Andi Tenri akan menyanyi apa lagu Ibu Andi Tenri tabe
2: Manut Tumata Rata.
1: Iya, tahu artinya Ibu Andi Tenri apa tuh? Apa John artinya?
3: Ayam dari kandangnya.
1: Masa sih? Berarti dia hanya berdiri di atas ini ya, pohon aja bertengger ya.
2: Ayam tidak punya induk.
3: Tidak ada. Rata itu sebenarnya kan tempat ayam itu
1: bertengger.
3: Di dua kolong rumah itu dia
1: singkirkan. Ada kayak kayu. Oh iya.
2: Enggak punya induk kali.
1: Iya.
3: Bukan induk, tidak ada tempatnya.
1: Tidak ada tempatnya untuk
3: bertengger dan sebagainya.
1: Enggak ada rumah nah. Itu iya, intinya. Oke, okay, baiklah. Baik, kita akan dengarkan Ibu Andi Tenri bernyanyi dan kita bertiga harus pamit. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung, juga sudah menonton. Mungkin kalau belum menonton, nonton lagi nanti nah, ada siarannya. Kita akan dengarkan Ibu Andi Tenri. Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po, pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat siap menyukseskan program wajib belajar 13 tahun melalui pendidikan sekolah selama 1 tahun bagi anak-anak usia 5-6 tahun. Nur Hidayat, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Jakarta Pusat mengatakan, implementasi program dimulai tahun ini melalui instruksi Wali Kota Jakarta Pusat nomor E0050 tahun 2026. Sosialisasi dilakukan kemarin untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen pemerintah Bunda PAUD, guru serta masyarakat. Program ini ditargetkan memastikan seluruh anak memperoleh pendidikan prasekolah berkualitas sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045. Kita beralih ke berita lainnya, mahasiswa Indonesia penerima beasiswa LPDP yang tergabung dalam Mata Garuda Australia Selandia Baru terus berkontribusi bagi Indonesia melalui berbagai kegiatan komunitas termasuk Garuda Contribution Fest di Melbourne, Australia. Jonathan Asian Aposan, Ketua Mata Garuda LPDP Australia Selandia Baru mengatakan, kegiatan pada 22 Agustus kemarin menghadirkan kompetisi Identon yang diikuti sekitar 40 peserta untuk mencari solusi atas persoalan Indonesia. Sementara Anastasia Sindia Imsa Putri, Wakil Regional Australia Mata Garuda LPDP mengatakan, pihaknya juga menyiapkan program persiapan kepulangan dan konektivitas alumni. Program ini ditujukan membantu mahasiswa Indonesia di luar negeri menghadapi tantangan saat kembali dan berkontribusi di tanah air. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: suka.
1: Probat FM, suara budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po, kita kembali lagi, hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita ke Surakarta, Bang Po, ya. Kita bakal ngobrol tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Di sana ada rekan saya, Mas Roy Rohim. Ayo musapa dulu ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Mas Roy.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak Nova.
1: Halo, Mas Roy. Apa kabar? Sehat?
2: Kabar sehat selalu. Pak Nova juga sehat ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah, walaupun mungkin suaranya agak sedikit rada-rada seksi hari ini ya.
2: Wah, ini dia nih. Semakin memikat suara.
1: Ayah. Gara-gara kebanyakan minum es panas ini.
2: Wah, itu dia nih, Pak.
1: Itu dia. Surakarta gimana cuacanya, Mas Roy?
2: Cuacanya di sini juga panas banget nih, Pak. Enaknya es teh Solo dulu dong.
1: Wih, mantep itu, mah. Ya Allah. Aduh, udah berasa di tenggorokan itu ya.
2: Iya nih, Pak. Kita minum es teh di bawah pohon yang besar, rindang. Kayaknya adem banget nih, Pak.
1: Aduh. Komplit itu, lengkap gitu ya. Angkat deh, Mas Roy.
2: Kita egol lagi dulu ya, Pak ya.
1: Iya. Hari ini kita bakal ngobrol sama Pak Widodo Aribo ya. Mm-hmm. Saya sudah melihat wajah-wajah aura positifnya, aura-aura segernya dari sini.
2: Wah, baik nih, Pak.
1: Iya. Selamat siang, Pak Widodo.
2: Wah, ya, selamat siang juga nih, Pak.
1: Ya, kenapa juga belum dinaikin mikrofonnya nih? Gimana ceritanya?
2: Ini masih persiapan di sini, Pak.
1: Oh, belum. Pak Widodonya ya. Belum datang.
2: Ini sudah ada, Pak. Sudah ada di depan studio, belum dipersilakan masuk.
1: Oh,
2: akhirnya
1: yang
2: masuk dulu.
1: Oh, akhirnya yang tadi yang nongol. Oh, bukan.
2: Iya, itu tim kita nih, Pak.
1: Oh, gitu. Pantesan kenapa bajunya sama gitu ya? Tidak ngelihat spesifikasi wajah gitu ya.
2: Nah, kita persilakan dulu ini, Pak Widodo, bisa langsung bergabung bersama kita ya, Pak ya.
1: Iya, sudah di depannya, Mas Roy. Nah, ini baru Pak Widodo. Tapi tetap aja bajunya sama ya, oh enggak ya, warnanya beda ya. Pak Widodo lebih ke dongker ya.
2: Nah, kita sapa dulu nih, Pak.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang, Pak Widodo.
1: Nah, suara Pak Widodo masih belum keluar nih kayaknya. Pak Widodo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Nah, itu dia baru.
3: Teh Nova.
1: Empok. Ayo Jakarta, Teteh mah ya? Dari Sunda dong harusnya.
3: Bener Empok Nova ya?
1: Iya, ayo Empok.
3: Saya pernah dengar suaranya di mana gitu.
1: Oh iya, ayo mah suara ayo di mana-mana aja Pak Widodo. Oh,
3: iya.
1: Oke deh.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang, salam sehat, salam bahagia ya Pak Widodo ya. Mas Roy, tanpa berlama-lama barangkali Mas Roy mungkin bisa dikupas dulu Mas Roy. Obrolan kita pada siang hari ini, Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Silakan Mas Roy.
2: Baik, terima kasih Pak Nova dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada yang menyatu bersama Perempat se-Indonesia. Nah, topik kita ini tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Nah, ini sebagai pembuka, Pak Widodo ini mungkin bisa menceritakan ya Pak, kenapa memilih tema ini agar masyarakat Indonesia ini juga tahu nih Pak ya.
3: Iya, terima kasih Mas Roy ya. Sudah setahun ini saya melakukan riset dengan objek pohon-pohon besar. Nah, ini kebetulan saat ini lagi hot-hotnya, lagi in-innya isu-isu pohon besar gitu. Di barat itu mengalami krisis ekologi karena kekurangan pohon-pohon besar dan sebagainya. Di Jawa di sini itu banyak sekali meluap, besar dan sebagainya. Di Jawa di

0: dengan keanekaragaman botani, keanekaragaman biologis dan sebagainya. Dan itu kata PBB, kata UNESCO, kata WHO, kata UNICEF itu ideal. Jadi hasilnya adalah beberapa pohon itu masuk ke radar kami, diantaranya adalah pohon randu alas, kemudian pohon sambi, pule, kemudian di sepanjang Jalan Slamet Riyadi Solo itu berjejer-jejer pohon bungur namanya. Pohon bungur itu indah sekali, ini pas musim bunga dan bunganya berganti-ganti warnanya, dari mulai putih, merah, ungu, orange, itu ganti-ganti. Kalau teman-teman suka berkunjung ke Solo itu mungkin senang ya menikmati berlama-lama pohon-pohon tersebut. Dan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi itu ada pohon bungur yang usianya sangat tua tapi tersembunyi di dalam Hotel Dana, jadi di dekatnya Gramedia. Ini iklan sedikit gak apa ya, iklan Gramedia sama iklan Hotel Dana, jadi berdekatan. Dan di serambi belakang Hotel Dana itu ada pohon bungur yang usianya sudah sangat tua, tapi karena saking tuanya pohonnya kecil, kurus gitu, dan daunnya menjadi kecil-kecil. Nah, tetapi tidak masalah karena itu, karena usianya memang tua dan dia sepertinya merasa bahagia di situ pohonnya itu. Jadi tidak ada masalah. Nanti saya akan cerita pohon yang lain, yaitu pohon randu alas.
1: Wah, menarik sekali. Apakah ada pohon Solo juga nih, Pak? Salah.
0: Pohon Solo gitu. Kayaknya orang Solo ketinggalan sadarnya,
1: nah, ini,
0: tidak segera dibudidayakan, tidak segera diperbanyak gitu, sehingga orang Solo itu sudah kesulitan memvalidasi mana sebetulnya pohon Solo itu. Jadi maksudnya selama ini kita disuguhkan pada suatu pohon yang diklaim itu bernama pohon Solo, tapi belum teruji karena mestinya itu nanti diuji lengkap. Ya. Tapi sayangnya nggak ada untuk pembandingnya karena yang di dusun Solo itu, yang di di dalam Baluwarti itu sudah tidak ada bekasnya, sehingga untuk mengambil spesimen, mengambil voucher namanya, itu mengambil vouchernya kita tidak bisa, dan tidak bisa membandingkan ini loh sebetulnya pohon Solo atau bukan, itu nggak bisa. Nah, oleh karena itu dengan bercermin pada kegagalan itu, maka di Solo itu terjadi kayak semacam pengawetan pohon ya. Diawetkan melalui budaya. Mas Roy mungkin tahu di sepanjang Geladak sampai alun-alun Kidul itu ada 6 pohon beringin besar.
1: Nah, iya Pak, ya kanan kiri.
0: Tahu namanya enggak?
1: Ya. Pohon beringin gitu aja.
0: Tahu ya, namanya enggak?
1: Ada namanya. Namanya belum tahu nih, Pak.
0: Iya, misalnya Kiai Wok, Kiai Jenggot itu berarti di Geladak. Kiai Gung, Kiai Binatur itu berarti di alun-alun utara. Di alun-alun selatan ada Dewondaru dan Joyondaru. Itu mau nanti pohon-pohon itu dikultur, dikalce kan, di menjadi kader yang kacau, tidak hanya lari ya. Karena orang tidak pohon hanya juga minum kopi ya, jadi pohon-pohon juga dikalce kan gitu, sehingga orang akan menganggap pohon itu sebagai subjek. Jadi, intinya itu, jadi budaya itu seperti itu. Kalce itu menganggap bahwa pohon itu seperti subjek, sehingga tidak mungkin dirusak. Sebaliknya dirawat, kalau perlu diperbanyak. Kadang-kadang di tempat saya itu disarungi masalahnya.
1: Oh, disarungi kayak di Bali begitu ya?
0: Iya, disarungi pakai kain poleng itu untuk menandai bahwa oh ini pohon adalah subjek seperti manusia dan dekat dengan kepada kita dan ada banyak manfaatnya bagi kita. Yang mengalami kasus seperti itu tidak hanya di Solo ya, di Bali juga ada Mas Rai. Di Bali itu ada pohon namanya Pucuk Arjuna. Pucuk Arjuna itu seperti kembang sepatu, tetapi bunganya merah darah gitu, kemudian merah menyala, kemudian mekarnya tidak terlalu lentur. Jadi dia kayak membentuk trompet gitu. Dan itu menjadi bunga terbaik untuk persembahan kepada Dewa Wisnu. Tetapi saya tahun 2004 saya pernah ke Bali, saya pernah mengunjungi pura besar dan menanyakan pada juru mangkur di sana, apakah di sini masih berlaku persembahan menggunakan Pucuk Arjuna. Ternyata tidak, karena sudah sangat sulit, bahkan mereka tidak mungkin lagi mendapatkan pohon itu. Nah, padahal itu bayangkan ya, itu bunga itu menjadi bagian dari ritual persembahan tertinggi agama Hindu.
1: Nah, tapi pohonnya yang tidak ada sekarang.
0: Pohonnya tidak ada, justru di Mangkunegaran ada. Itulah anehnya. Di Mangkunegaran ada, masih ada Pucuk Arjuna itu.

0: Dan sayangnya waktu saya tawarkan saya nggak ada respon orang Bali. Sebetulnya teman-teman Bali bisa membibit, bisa mengambil memperbanyak ada di Mangkunegaran, masih ada beberapa pohon. Mm-hmm. Sayangnya begini, pohon itu meskipun ditanam mulai stek bisa tumbuh, tetapi bunganya nanti berubah. Mm-hmm. Harus dengan dicangkok. Nah, saya sudah penelitian lama sekali tentang pohon itu, dan semoga nanti ada pendengar yang mendengarkan suara siaran kita ya Mas Roya. Mm-hmm. Nanti akan menyelamatkan teman-teman yang di Bali, yang terutama pura-pura yang padmasananya itu menggunakan pelinggih empu pelinggih Bathara Wisnu.
1: Nah,
0: ini gitu. Jadi Solo nanti akan menjadi tempat terbaik untuk menjadi warisan-warisan berupa pohon-pohon seperti itu.
1: Nah, yang disebut pusaka pohon-pohon besar ini ya, Pak, ya.
0: Iya.
1: Nah, lalu untuk usianya ini, Pak, sebagai gambaran awal nih, kira-kira apakah ada usia tertentu ini pohon-pohon yang dimaksud pusaka?
0: Iya, sebetulnya tidak ada. Umumnya kita nanti akan melihat culture ya, misalnya kota Surakarta itu tetapi yang ditandai oleh keraton itu baru dibangun pada abad 18 1750 sekian kan itu. Artinya kalau dihitung sekarang itu berarti kan belum ada 300 tahun kan gitu. Nah, tetapi untuk pohon-pohon kayak beringin itu dengan usia 200 tahun saja sudah wow, itu sudah terlihat tua sekali, sudah akar-akar yang menjuta itu sudah padat sekali, sudah kayak jenggot ya.
1: Nah,
0: saya ceritakan
1: ya.
0: di Glacak tadi itu ada pohon beringin dinamakan Kiai Mbok dan Kiai Jenggot. Nah, jenggot itu artinya rambut yang ada di dagu, Mbok itu rambut yang ada di pelipis. Nah, itu saya nggak tahu juga apa dulu motifnya memberi nama semacam itu. Tapi kalau rambut iya, karena kebetulan ada dua jenis beringin di situ. Beringin seperti yang kita kenal dan beringin preh namanya. Beringin yang kita kenal itu adalah tanaman epifit ya. Sebetulnya dia agak punya pohon, dia agak punya batang, tetapi begitu dia tumbuh menempel dia langsung memunculkan akar. Nah, akar itu yang kemudian membentuk pohon kan itu. Nah, itu pohon ringin sebagai epifit. Yang kedua adalah pohon ringin sebagai preh. Preh itu lengkap, ada akar, ada batang, ada daun dan sebagainya. Nah, kebetulan yang di Gladak itu adalah ringin.
1: Ringin, pohon beringin.
0: Beringin, bukan preh. Ya, jadi ya identik dengan akarnya yang menjuntai seperti rambut kita, seperti jenggot, seperti wok dan sebagainya. Itu untuk beringinnya begitu. Nanti ada pohon lagi. Nanti saya cerita pohon. Saya mau cerita pohon arandelas, tapi saya mau cerita pohon bodi dulu ya.
1: Pohon bodi
0: ya. Pernah dengar pohon bodi ya?
1: Nah, ini salah satu bentuk pohon yang ada di mana nih, Pak?
0: Pohon bodi yang muncul di Surakarta itu pada tahun 1937.
1: Nah, ini mungkin masih asing juga nih. Dengar katanya, namanya saja juga asing nih. Pohon bodi.
0: Pohon bodi itu pohon yang di tempat berteduh Siddhartha Gautama pada saat mendapat wahyu yang pertama. Kemudian itu menjadi simbol agama Buddha. Nah, di Indonesia yang ada pohon bodi hanya dua. Satu di Mangkunegaran, dua di Candi Mendut. Dan cirinya persis seperti yang dicirikan di India ya. Bahwa pohon bodi ada 200 jenis tuh. Ada 200 spesies. Varian itu ada 200, dan yang dimaksud dengan pohon bodi mahabodhi namanya itu adalah yang pucuknya waktu tumbuh pertama itu warnanya merah. Namanya pohon mahabodhi, khusus ya namanya mahabodhi.
1: Mahabodhi.
0: Berarti kaitannya dengan Siddhartha Gautama. Di khusus yang di Solo itu adanya di Mangkunegaran. Ya. Pertama itu di depan Pendopo Prang Wedanan. Tetapi yang sebelah selatan. Nah, berarti namanya enggak Prang Wedanan, itu namanya Dinjeksan. di sebelah selatan namanya Panti Jeksan Mas dulu di sana. Panti Jeksan itu dulu tempatnya adalah tempat untuk kayak pengadilan itu, sampai eksekusi. Adalah waktu itu pernah dilaksanakan hukuman mati di situ. itu temannya di Panti Jeksan itu, dan sekarang karena sudah tidak ada tempat pengadilannya, maka dipakai untuk magersari di tempat di masyarakat biasa. Nah, di depan itu, di Panti Jeksan di depan itu ada pohon besar, ada dua. Satu pohon mangga, namanya mangga kodok namanya. Tapi kalau di Solo diganti namanya menjadi tali jiwo.
1: Nah, palem tali jiwo itu ya, sering ya?
0: Tali jiwo, buahnya kecil-kecil, peloknya besar. Buahnya kecil, peloknya besar, dagingnya kan tipis kan. Tapi gak enak kalau pas matang, enaknya kan pas kemerampu, pas pas pangkal. Nah, yang kedua namanya pohon bodi itu. Nah, itu setiap melihat pohon itu, kita langsung teringat Rabindranath Tagore, seorang profesor di India yang waktu itu tahun 1930-an itu lagi ngetop-ngetopnya kelas dunia. Atau pernah ke Solo, dan karena beliau bersahabat dengan Sri Paduka Mangkunegara ke-7, maka beliau membawakan pohon itu untuk semacam oleh-oleh atau souvenir dari India. Nah, teman-teman Solo kalau belum lihat pohon itu rugi. Itu heroik sekali pohon itu. Ya. Nah, kemudian setelah itu pohon itu dikembangbiakkan begitu, menjadi banyak sekali ditanam umum, tetapi karena tidak disangkok maka agak berubah. Ya, salah satunya, salah beberapanya adalah yang di Pamidan. Pamidan Mangkunegaran di depan itu, di Pamidan Mangkunegaran itu beberapa di antaranya di situ sekarang udah besar-besar gitu. Bahkan ada yang salah kedaten, enggak salah kedaten ya, mungkin tidak terawat di sebelah sana dekat gedung-gedung kavaler itu sebagainya. Itu pohon bodi itu, jadi heroik sekali menurut saya. Bayangkan Indonesia itu sekecil gini, waktu semiskin ini didatangi tokoh segitu besarnya ya, dan kebetulan bersahabat lagi sama Mangkunegara ke-7 kan itu kan. Menurut saya kan itu heroik sekali waktu itu.
1: Dan luar biasa ya, luar biasa komunikasi sekali. Masih terbatas, tapi kerjasama.
0: Iya, pergaulan kita tuh kelas internasional. Bayangkan bersahabat dengan Rabindranath Tagore, itu wow sekali waktu itu. Itu pohon bodi.
1: Nah, ini dia pohon-pohon yang sedikit kita singgung, Pak Nova dan juga sahabat budaya yang mungkin.
0: Pak Nova.
2: Iya. Iya, Pak Widodo.
0: Semoga pada penasaran terus berbondong-bondong ke Solo.
2: Iya ya. Penasaran banget gitu loh. Dengan nama-nama pohonnya aja kita penasaran ya. Seperti pohon bodi itu, saya membayangkan tadi kayak bodi manusia enggak sih gitu, kayak tubuh manusia enggak sih?
0: Bodi gitar itu namanya.
2: Iya, kan namanya juga pohon bodi kan Mas ya.
0: Yang masuk keingatan kita mungkin bodi satwa misalnya. Kemudian Buddha Gautama. Kemudian Mahabodhi itu berarti Mahabodhi sudah jadi nama pohon ya, Pak.
2: Iya. Makanya pengen lihat langsung seperti apa sih pohon-pohon itu gitu ya, dengan ada nama-namanya itu.
0: Ya, harus ke Solo, nanti saya guide-nya langsung lah.
2: Siap, Pak Widodo, siap. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya, ada umurnya, kita kesana ya.
0: Amin. Nanti sudah digaitin, ditraktir lagi.
2: Aduh, kenapa jadi enak ya? Pengen cepat-cepat ke sana kita nih. Oh iya dah, insya Allah mudah-mudahan nanti dijawab doanya sama Allah ya Pak Widodo ya. Amin. Mas Roy, kita buka line telepon, namun nanti kita break sejenak dulu ya. Tapi kita info dulu nomor telepon untuk Surakarta berapa yang bisa dihubungi?
1: 0271638145.
2: Bilang lagi dong, kayak KRL yang ada di sini.
1: Telepon selulernya ya sahabat budaya, 0271638145.
2: Ya, seperti biasa untuk Jakarta di 021-3504-510. Kita break sejenak dulu ya, Mas Roy dan Pak Widodo ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Surakarta. Kak Roy?
2: Yeah, masih terhubung.
1: Masih terhubung, oke dah. Tanpa berlama-lama kita terima yang mau gabung sama kita di teleponnya kita Surakarta, boleh disebut lagi?
2: Boleh di 0271-638-145.
1: Iya, yeah, Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Surakarta?
2: Nah, ini belum ada nih, Po.
1: Kalau belum ada, kalau ya. Gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, silakan.
1: Halo, selamat siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bu Nova, cantik dong.
1: Iya. Terima kasih Bang Taher.
3: Yang Bang Sapa di Bang Olin.
1: Suaranya agak terputus-putus Bang Taher, agak bergeser sedikit boleh?
3: Iya, ada Bang Sapa di Yogyakarta Bang Olin ya.
1: Ada Mas Roy Rohim.
2: Dari Surakarta.
3: Oh, Mas Roy Rohim, salam kenal ya Mas Rohim.
2: Iya, Bang Taher, salam kenal ke Bali. Silakan.
3: Iya, Mas. Iya. Langsung pertanyaan ya. Yes, ya, pertanyaan pohon bodi itu apa, pohon itu dia bercabang berbodi seperti manusia atau seperti apa tuh, filosofi apa itu dinamakan pohonnya bodi itu pertanyaan saya
1: ya? apa filosofinya dari pohon bodi itu ya?
3: Ya, atau iya. Cabangnya bodinya seperti manusia sampai dinamakan bodi.
1: Oke, siap, ya, siap.
3: Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bang Nova sama Bang Rahim.
1: Iya, iya. Oke, terima kasih kembali. Pak Widodo nggak disapa ya, Pak Widodo ya? Wah, benar-benar nih Bang Taher ini ya. Dari Maluku, Pak Widodo. Mau dijawab langsung apa ada yang dari Surakarta?
2: Ini ada titipan pertanyaan saja ini dari sahabat Brief via WA nih, Pak.
1: Silakan, silakan.
2: Nah, ini menanyakan dari nomor baru yang masuk belakangnya 632 tentang kalau ada pohon di pinggir jalan, bagaimanakah mengetahuinya itu pohon yang bernilai sejarah, begitu, Pak?
1: Oke, Pak Widodo silakan dua pertanyaan langsung.
2: Dua pertanyaan ya, Pak ya.
4: Pohon bodi itu bahasa Latinnya, bahasa botaninya ficus religiosa. Ficus itu artinya beringin, religiosa artinya religi. Pohon beringin tetapi berkaitan dengan religi atau agama, dan itu sudah melekat pada Siddhartha Gautama ya. Itu sudah melekat sehingga tidak ada kaitannya dengan bodi Pak Nova misalnya, enggak. Nah, itu kebetulan hebatnya begini, pohon itu batang dan cabangnya itu getas, jadi tidak mungkin dipanjat.
1: Oh.
4: Karena bisa jatuh. Yang kedua, itu secara alamiah itu mengeluarkan hawa dingin gitu. Daunnya lebar sehingga itu bisa dipakai untuk berteduh makhluk apapun di situ. Dari mulai yang tidak terlihat sampai yang tidak terlihat. Saat dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari mulai kakinya satu sampai kakinya
1: seribu.
4: Itu dia nyaman di situ. Sehingga biasanya kalau di Jawa itu di mana ada pohon bodi, di situ ada hantunya.
1: Nah, waduh, jangan sampai kita berbarengan berteduh di sana ya Pak Widodo ya.
4: Iya, nanti kita bisa berteduh sama-sama. Dan itu dinginnya itu yang tidak tergantikan oleh pohon lain tuh. Pohon itu baik batangnya maupun daunnya tuh mengeluarkan hawa dingin sehingga orang nyaman di situ. Mungkin cocok yang banyak utangnya misalnya.
1: biar palanya dingin dikit ya.
4: Palanya bisa dingin-dingin gimana?
1: Iya deh.
4: Jadi dia punya mekanisme seperti itu untuk mengundang makhluk apapun untuk berada di situ dan malamnya di situ. Itu simbol dari pengayoman oleh si Siddhartha Gautama. Kira-kira seperti itu, Pak. Berarti filosofinya adalah ada pohon yang menjadi tempat berteduh untuk semua makhluk. Tidak peduli apakah dia jahat atau baik. Nanti begitu dia di situ, dia akan jadi baik.
1: Oh gitu.
4: Pohonnya itu seperti itu. Jadi adanya cuma sejuk, teduh, tidak ingin berantem. Tidak
1: adem ingin gitu ya kalau istilahnya di sini ya, Pak Widodo ya.
4: Ya secara alamiah memang begitu. Nanti kalau nggak percaya, coba aja ke sana.
1: Oh iya, ada. Tapi takutnya kalau nyampe sana, ntar berteduh di sana, bebarengan sama dianya.
4: Ya nanti kita anu kita gilir dulu. Kita
1: ambil ambil nomor antrian kayaknya ya Pak Widodo ya.
4: Tapi untuk khusus untuk yang dari Jakarta ini yang
1: lebih luar biasa. Pertanyaan yang kedua Pak Widodo.
4: Ya, pertanyaan Pak Widodo. Kedua itu sebetulnya yang bisa menentukan itu pemerintah. Di Jogja ya. Di Jogja ada pohon mauni, di Bandung ada pohon kenari, di tapal kuda itu daerah Situbondo, Bondowoso, Asem Bagus, kemudian Banyuwangi itu khasnya adalah pohon asam, tamarindus umbicus. Nah itu namanya sudah kontroversial dulu. Tamarindus umbicus artinya korma dari ya, masuk korma padahal
2: tamarin ya.
4: Iya, tamarin. Wah. Jadi kalau kita melihat itu kadang-kadang ketawa-ketawa sendiri gitu. Nah, itu yang menentukan nanti apa pemerintah. Oh, ini baiknya dikeluarkan perda begitu untuk supaya pohon tertentu itu tidak ditebang.
1: Kemudian
4: pemerintah mendatangkan guru-guru untuk membuat narasi dan sebagainya. Tetapi yang paling urgen mungkin adalah mendeskripsikan fisiologis dari suatu pohon. Misalnya pohon ini namanya apa, terus umurnya berapa, tingginya berapa dan sebagainya. Nanti khasiat daun-daunnya apa, nanti dapat alih-alih didatangkan untuk membuat narasi seperti itu. Sehingga ada ingatan yang abadi gitu di perda atau di SK wali kota, SK bupati dan sebagainya. Jadi kalau kita dulu itu punya teknologi namanya mitos, kita punya teknologi namanya mitos, kita punya teknologi namanya cerita rakyat, legenda, sehingga suatu pohon itu ada namanya dan namanya menjadi bagian dari cerita sehingga diingat-ingat sepanjang generasi manapun. Nah nanti terjadi balapan ya, balapan mana yang lebih hilang dulu, pohonnya atau ceritanya. Nah itu menariknya di situ.
1: Menarik sekali. Oke, tapi kebanyakan mana yang hilang dulu, ceritanya apa pohonnya, Pak Widodo?
4: Di tempat saya tuh tiba-tiba ada pohon di pegesan yang hilang karena kalah sama kabel listrik.
1: Harus ditebang gitu ya.
4: Iya, ini saya mau cerita kebetulan karena Mbok menanyakan pohon yang hilang itu.
1: Iya.
4: Di Skotlandia itu ada pohon namanya pohon sikamor namanya. Robin Hood tree namanya. Itu pada tahun 2023 itu ditebang oleh orang tidak bertanggung jawab pada jam 11 malam katanya. Tidak ada orang tahu, padahal itu pohon budaya untuk negara Inggris, Skotlandia dan Irlandia. Sehingga pada saat tiba-tiba besoknya tahu itu dikunjungi banyak orang kan. Itu orang-orang bahwa, pohon itu kemana? Kemudian ketuaan pemerintah kemudian dinyatakan hari pergabung nasional selama 1 tahun.
2: Sampai segitunya ya, karena pohon
4: ya. Ya karena bayangkan ya, orang barat itu menghargai pohon sampai sebegitu rupa, sedangkan kita hanya dengan kabel listrik aja kalah. Ya kan, harus mikir dulu pohon-pohon sayangku ini kan itu.
1: Iya.
2: Ada yang masuk juga nih Pak dari
1: silakan
2: Jakarta, kita
1: silakan lupa. Mas Rohim.
2: Baik, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Ya, Mbak Ayu, silakan pertanyaannya.
5: Selamat siang buat Pak Ara sumbernya.
2: Iya, Pak Widodo Ari.
4: Iya, panggil Pak Ari saja lebih gampang, lebih pendek.
5: Saya mau bertanya Pak ya tentang pohon-pohon besar ini, kan saya juga banyak pohon besar, apalagi pohon beringin ini biasanya yang saya paling takuti kalau lewat gitu ya. Ya menurutnya sih ada semacam persembayangan
4: ya, seperti itu ya. Hantunya.
5: Ya terus untuk tradisi Jawa sendiri kenapa sih lebih ke pohon beringin gitu ya, pohon asem gitu ya. Biasanya kan di sesuai tradisi Jawa lah ya, kan di alun-alun itu banyak ada yang ditanami pohon juga. Kenapa harus pohon itu menurut tradisi Jawa? Yeah. Apakah nggak boleh pohon yang lain gitu ya? Kayaknya sih ya Pak Widodo.
4: Terima kasih Mbak Ayu. Pertanyaan bagus sekali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disimpan dulu Pak Ari, kita ke Jakarta dulu boleh ya Mas Roy?
2: Silakan.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum Ponova, selamat siang.
1: Ponova selamat yang siang. Iya, Ica selamat siang. Jangan hanya masuk pakai pantun loh, harus ada pertanyaan loh.
6: Mau nyapa ini dong Pak Widodo ya?
1: Iya Pak Widodo, silakan.
6: Pak Widodo sama Mas siapa?
1: Sama Mas Roy Rohim.
6: Ya, tadi kan Ica udah nyimak, tapi aku mau pertanyaannya ini, Pak Nova.
1: Apa tuh?
6: Kalau Bapak percaya nggak sih Pak tuh kalau katanya sih kalau ada kayak pohon-pohon gitu kayak tinggi besar gitu katanya.
1: Ada penghuninya.
6: Ada penghuninya gitu Pak.
1: Eh, tadi barusan diomongin.
6: Ica dulu. Tunggu dulu.
1: Iya, kenapa Ica? Ica pernah ditempelin sama dianya.
6: Iya, tunggu dulu. Tapi udah ditebang ini. Habis itu ini ada lagi nih satu pohon kersen, tahu kan?
1: Pohon apa?
2: Kersen, ya. Kersen talo ya.
1: Ya.
6: Kalau pohon kersen itu ada enggak sih Pak cepet kayak penghuninya gitu?
2: Oh, oh gitu, okay. Kerasan ada penghuninya juga enggak tadi.
1: Oke okay, baik, ya. Itu aja.
6: Ica punya begitu loh.
1: Depan rumah, apa dalam rumah?
6: Di depannya.
1: Oh di depan, ya barangkali di dalam rumah gitu kan ya.
6: Bukan.
1: Ya udah.
6: Halo Panova.
1: Ya.
6: Ica mau pantu dong untuk.
1: Ya udah.
6: Untuk Panova.
1: Buruan, yuk. Apa pantunnya Cak?
4: Cakep. Oh belum.
1: Oh belum.
6: Duduk di bawah pohon sambil minum teh manis.
1: Cakep.
6: Hai Sonova yang cantik manis. Mudah-mudahan tetap optimis dan jangan pesimis.
1: Widih, mantap, keren. Terima kasih Ica. Ica mah kalau ngomong suka benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haduh.
2: Ya. Dua lagi atau ada tambahan boleh Pak?
1: Masih ada kalau Surakarta.
2: Ya, kita hubungkan ya.
1: Pak Dodo bisa simpan ya beberapa pertanyaan ya.
4: Ya, ingat.
1: Oke, nanti yang Jakarta saya ingatin, Mas Roy yang di Surakarta ingatin ya.
2: Ya, baik.
1: Oke. Silakan.
2: Suara Budaya Nusantara.
7: Assalamualaikum, Budaya Nusantara, Mas Roy.
2: Ya, dengan siapa di mana ini?
7: Dengan Cik Guria di Jakarta, Mas Roy.
2: Wah, baiklah Cik Guria. Ini ya, ada pertanyaan ya. Apa ini?
7: Tadi sehat ya.
1: Alhamdulillah. Ya.
7: Karena cuacanya panas jadi makan jauh nih.
2: Nah,
7: halo, assalamualaikum dulu Bapak kita Mas Widodo atau Bapak Widodo
4: Arifowo. Waalaikumsalam.
7: Bapak.
2: Tenang. Waduh. Ini sepertinya ada gangguan.
1: Ada trouble ya?
4: Bantu kan.
1: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan tadi, silakan.
2: Baik, silakan
4: oke,
2: Pak.
4: Oke, terima kasih. Jadi pohon itu berada di dekat kita itu karena ada dua cara. Ada yang karena tiba-tiba dia muncul di situ, atau kita yang menanam. Pohon-pohon tertentu itu punya mekanisme untuk menumbuhkan dirinya di suatu tempat, mencegah supaya dia tidak ditebang orang, mencegah supaya tidak tersambar petir, mencegah supaya di bawahnya tidak ada rumput. Itu tanaman-tanaman pohon-pohon itu punya mekanisme sendiri. Itu namanya pohon purba. Nanti saya ceritakan ada namanya pohon randu alas itu yang memenuhi yang saya ceritakan tadi itu. Tiba-tiba ada di depan kita, tiba-tiba tumbuh, tiba-tiba besar dan orang tidak berani mengganggu. Ya. Dia punya mekanisme untuk mempertahankan diri. Kedua ada yang ditanam, itu yang kebanyakan ditanam. Kita menanam pohon palem di depan rumah, kita menanam kelapa di depan rumah, menanam pohon bambu di depan rumah, menanam pohon palem merah tiba-tiba ditegur sama orang keraton. Loh, palem merah itu tidak boleh ditanam sembarangan karena simbol dari pangeran. Ada juga begitu ya. Ya kita mungkin tidak peduli apakah pohon-pohon itu menjadi simbol atau menjadi tanaman biasa. Intinya di dekat kita ada pohon yang dia tumbuh sendiri, ada yang kita tanam, yang tumbuh sendiri itu mungkin kita singkirkan atau karena misalnya kasus pohon asam tadi itu karena ada manfaatnya maka dipertahankan. Nah, pohon beringin mendatangkan air di tempat saya itu. Sumber-sumber air itu biasanya di bawah pohon beringin. Oleh karena itu, pohon beringin itu tidak ada yang memotongnya atau membuangnya karena dirasa banyak manfaatnya. Pohon lain juga begitu, ada pohon sambi, ada pohon kepo, pohon nanti pohon saya, kalau ada waktu saya cerita pohon pule juga ini juga pohon yang heroik juga. Tapi kayaknya waktunya nggak tahu, nggak yakin bisa cukup ke Mbak. Tapi saya nanti akan punya PR untuk menceritakan kepada sahabat pendengar semuanya pohon randu alas dan pohon pule. Ini dua pohon yang heroik sekali dan Semoga nanti bisa ketemu lagi, tapi intinya pohon-pohon itu bisa tiba-tiba ada, bisa bertahan disitu selama ratusan tahun. Di Amerika ada yang pohon yang sampai 1200 tahun dan sebagainya ya. Kemudian apakah pohon-pohon itu ada isinya, ada penghuninya ya. Kalau di tempat saya itu kalau pohon enggak ada penghuninya, enggak ada penunggunya ya pohon kosong itu enggak oh. Anu ya enggak. Kayak kita pegang keris tapi enggak ada yoninya, itu ya untuk apa disimpan.
2: Oh begitu
4: justru,
2: ya.
4: Kita menghargai justru oh itu ada penunggunya.
2: Tapi
4: gitu.
2: Apakah semua bisa melihat ada penghuninya ini Pak? Sosok tertentu?
4: Mungkin tidak peduli atau tidak bisa mendetek, atau mendetek tapi diam saja, atau mendetek dan menggunakan kemanfaatan dari pohon tersebut. Itu kalau di tempat saya sudah biasa, itu sudah biasa. Jadi ada pohon beringin yang di bawahnya dikasih dupa misalnya itu. Ya kita sadar saja, tapi nanti dibedakan ya, dupanya itu ganjil atau genap ya. Kalau ganjil berarti kemungkinan kita akan ya sekedar memberi makan lah untuk menunggu di situ, atau kalau genap ya memang kita ingin sedang. Kadang-kadang pohon-pohon itu mengeluarkan bau tidak enak. Ya. Karena itu kita perlu beri dupa yang bagus, tapi jumlahnya genap.
2: Harus genap.
4: Dan ya itu intinya seperti sudah biasa. Gitu. Wah,
2: tadi melengkapi Mbak Ayu tadi yang dari Kota Ambon, Pak. Kenapa harus pohon beringin? Misalnya di Keraton Solo ada pohon beringin,
4: ya, itu,
2: ada beringin. Kenapa ya, kalau diganti gimana, Pak?
4: Itu saya tadi ceritakan bahwa kulturalisasi itu muncul karena kemanfaatan. Karena kemanfaatan dari suatu pohon, misalnya tadi saya cerita, oh pohon beringin itu ada tempat terbaik untuk memancing sumber air misalnya. Nah maka pohon beringin akan tetap terjaga di situ. Nah dan supaya tetap dikenang, tidak dipotong, maka diberilah nama supaya kita menganggapnya sebagai subjek tadi itu. Oh kita ini kita anggap pohon ini, ya ini enggak sekedar pohon, ini sahabat kita. Begitu sahabat kita itu seperti kasus orang memelihara anjing. Nah kalau anjing itu dianggap sebagai subjek, dia enggak mungkin memotong anjing. Sapi juga gitu, babi juga gitu. Babi itu kalau kita piara di rumah, diberi nama, tidurnya di ruang tamu misalnya, dia enggak mungkin dipotong. Artinya dia dianggap sebagai subjek. Nah pohon juga begitu, dia dianggap sebagai subjek sehingga tidak mungkin dirusak.
2: Nah itu dia nih Pak, terjawab ini ya. Nah pada nama-namanya juga nih pohon-pohon. Dan itu tadi pohon beringinya ya untuk Mbak Ayu terjawab juga nggih. Ini akhir dari kebersamaan kita sepertinya ya
1: Pak. Kayaknya sepertinya. Tadi yang Ica Bapak Ari mempercayai nggak bahwasannya mereka ada di situ?
4: Ya justru itu, kalau okay. Tidak ada penunggunya ya kita anggap pohon biasa saja.
1: Oke.
4: Okay. Justru kita senang kalau ada pohon yang ada penunggunya. Gitu.
1: Bisa ngobrol kali ya Pak Ari ya?
4: Kalau pohon kersen nggak ada.
1: Okay.
4: Belum pernah ada pohon kersen ada penunggunya nggak ada. Karena apa? Dia tidak punya akar tunggang.
1: Oke, siap.
4: Waktu-waktu bisa tercabut dan umurnya sangat pendek.
1: Baik.
4: Kadang-kadang umur 5 tahun dia sudah roboh karena nggak ada akar tunggangnya.
1: Oke.
4: Okay. Jadi makanya tidak ada kulturalisasi terhadap pohon kersen tadi. Tetapi buahnya istimewa karena dia bisa membersihkan ginjal.
1: Baik.
2: Buahnya itu ya. Ya
4: itu yang ngomong dokter bukan saya ya.
1: Oke deh kalau begitu. Ini juga udah di penghujung ya Mas Roy ya. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Pak Ari Widodo?
4: Marilah kita hargai kekayaan ekologis kita. Dan Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan ekologis paling banyak, biodiversitas paling kaya di seluruh dunia, hampir semua spesies, misalnya pisang, bambu, pohon-pohon keras dan sebagainya, Indonesia tidak terkalahkan dalam kekayaan hayatinya. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama-sama melalui teknologi apa saja yang kita punya, termasuk mitos-mitos dan cerita-cerita rakyat. Terima kasih atas perhatian mendengar semuanya. Salam dari Solo.
1: Wah. Baik, kalau begitu.
2: Salam lagi nih, Pak ya.
1: Apa lagi tuh, Mas Roy?
2: Kalau ke Solo, pohon apa Pak Ari yang harus ketahui kalau misalnya
4: datang Solo? Satu pule, dua randu alas, itu harus tahu.
1: Oke dah.
2: Berarti ya.
4: Itu pohon-pohon heroik itu di Surakarta, di Solo.
1: Yang harus didatangin gitu ya.
4: Wajib itu.
1: Oke deh. Mas Roy Rohim, terima kasih. Pak Widodo Aribo, terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Sampai di sini ya, dulu kebersamaan kita.
4: Enggak mengedukasi, Pak. Ini berbagi cerita aja, Pak.
1: Iya, ini kan sebuah edukasi juga dari kita yang tidak tahu jadi tahu. Oke deh. Fahri Yudhoyono, terima kasih. Mas Roy Rohim, salam buat teman-teman yang ada di Surakarta ya.
2: Baik, terima kasih, Pak Nova.
1: Yo, salam sehat, salam bahagia, sukses selalu, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar ya. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini. Makasih Mas Dino, makasih Diva, Suci dan Biani, terima kasih untuk semuanya. Tapi jangan kemana-mana, ayo tetap lanjut sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Berhenti, minggir, minggir.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: Baratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, Depatori merupakan salah satu camilan tradisional khas Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Kue ini dibuat dari tepung beras dan tepung ketan yang dicampur dengan gula merah cair. Adonan kemudian dipipihkan, ditaburi wijen, dipotong kecil-kecil, lalu digoreng hingga berwarna coklat kehitaman. Rasanya manis, gurih, dan renyah, sehingga cocok dinikmati sebagai teman kopi. Selain menjadi camilan sehari-hari, Depatori juga sering dijadikan oleh-oleh karena dapat bertahan cukup lama. Salah satu pembuatnya, Haji Nur Eni, telah menjalankan usaha pembuatan Depatori sejak terbentuknya Kabupaten Mamasa pada tahun 2002. Hingga kini, Depatori masih menjadi salah satu kuliner tradisional yang dipertahankan dan menjadi bagian dari cita rasa khas masyarakat Mamasa.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore. Anu Ki, Ines yang peka, yang lain dua orang tuh tidak peka sekarang.
2: Sorry, lagi kurang fokus.
0: Lagi kurang fokus katanya sahabat budaya. Ide, minum ini dulu, minum air putih dulu, Di. Oke, sore hari, siang hari menjelang sore hari ini kita bahas tentang apa nih adik-adik semuanya, tiga orang.
2: Sore hari ini kita bahas kalau di Sirin Paci itu Kak, kalau lagi nyantai itu cemilan, suka Ki makan kue basah atau kue kering Kak.
0: Oh, begitu.
2: Iya.
0: Kan deh. Kan biasa itu orang-orang tua dulu Di. Dia kalau sore itu setengah-setengah lima nongkrong nih.
2: Iya.
0: Nongkrong depan rumahnya, teras, duduk, minum teh, minum kopi.
1: Nah, ya. Lupa dengan kuenya.
3: Iya. Nah, kita mau tahu kuenya itu
0: kue apa?
3: Kalau basah. Nah.
0: Kayak ada telepon nih.
2: Oh iya,
0: tidak sabar nih tahu bergabung. Kita coba terima ya. Assalamualaikum. Sirina Pace. Diputus Ki. Rame-rame Miki mengangkat.
1: Nah, ghosting Ki Bella.
0: Nah, ghosting Ki deh. Oke. Okay. WA kita coba terima telepon di WA 0811 400 9250. Kita mau baca dulu lagu-lagu yang harus sahabat budaya bisa dengarkan atau request sore hari ini. Ada Garingnya Apa Inona dari Kahar HS, ada juga Riolo Anjo Kananu, ada juga Enrico Halima, ada Sio Sayang Talasata Pitu Bujung, Bateku Ngairi Kau, Kegani Janjimu, Pasang Rianging, Aseki Ada Janji, dan Naku Tak Cokko. Kita terima telepon ya. Ada siapa nih? Pak Arifin di Pampang. Oke. Assalamualaikum Pak Arifin. Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam.
0: Sirina Pace.
4: Senandung lirik laguna from Pace.
0: Oke. Kalau begitu, pertanyaannya adik-adik, apa pertanyaannya?
2: Pak Arifin.
4: Iya.
2: Biasa kalau lagi santai kita pasti mau Ki minum kopi, minum teh. Ada itu kue tuh mau dimakan, cemilan. Itu kita suka kue apa? Kue basah kah atau kue kering?
0: Iya. Yeah.
4: Kue basah dong.
0: Kue basah. Kayak kue bolu mungkin ya, gitu ya.
2: Iya.
0: Ah, kadek. Kalau gitu mau Ki dengar kelong apa Pak Arifin?
4: Garing apa Inona?
0: Garing apa Inona? Sakit apa Inona kok dong? Malaria Inona.
2: Malaria itu anunya kepanjangannya.
4: Iya.
0: Apa kepanjangannya toh Pak Arifin?
2: Enggak ada kepanjangannya itu.
0: Pak Arifin, apa kepanjangannya? Garing.
4: Garing.
0: Sakit.
2: Oh, itu sakitnya.
0: Oke deh. Baik Pak Arifin, terima kasih Di. Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon biasa kita terima. Assalamualaikum, Sirina Pace.
5: Waalaikumsalam. Lirik lagunya From Pace.
2: Semangat sekali tahu.
0: Dengan
5: Junaidi.
0: Mana ada Junaidi? Dewiwang.
2: Hampir mi.
0: Dewiwang.
5: Itu Pak.
0: Dewiwang.
2: Cari Sri kok. Kenapa Ki cari-cari Ki Dayang Liwang?
0: Asik.
2: Kenapa Ki cari-cari terus? Dari kemarin ku dengar Ki.
5: Memang. Kan suaranya tuh di mic kan.
0: Iya. Cie. Tersingkir mi kita kan.
2: Kita tersingkir enggak
5: kenapa deh. Sri.
0: Nah, hafalna.
5: Ines.
0: Tidak ada mi Junet, pensiun mi Junet.
5: Ines, tawa.
0: Ines. Terus.
5: Dekati kai.
0: Iya, oke. Pertanyaannya apa tahu ada deh?
1: Harus ini yang Sri yang tanya.
2: Iya,
1: Sri kemarin.
5: Apa Sri?
2: Oh ya, ini. Gugup kak.
5: Ayo kaku, boleh melalui aja udah kaku.
2: Ada Liwang.
5: Yeah.
2: Biasa tuh kita sering Ki kalau lagi santai gitu minum Ki kopi sama teh. Ada cemilan tato itu
5: ada.
2: Lebih. Itu lebih suka kue basah atau kue kering?
5: Tergantung di kasih kue kering kalau ada.
2: Kalau ada. Berarti dua-dua disuka, kue kering, kue basah.
5: Dua-dua suka.
2: Oh, iya, Pak.
5: Sama-sama aja manis.
0: Iya.
1: Tapi semanis siapa, Tuj?
5: Hah?
1: Semanis siapa, Tuj?
5: Semuanya harus itu.
2: Kita sendiri deh.
3: Kita sendiri. Aduh.
5: Di sini juga manis.
2: Nah borong ini kayak apa? Kelong apa yang kita?
0: Iya. Kelong apa?
2: Sudah minta aku baca. Iriolo.
5: Ya itu mau.
0: Tunggu ya. Tunggu aku baca kan dulu. Riolo Anjo Kananu Andriku Halimah Sio Sayang Talasata Pitu Bujung Bateku Ngai Rikau Kega ini Jancimu Pasang Rianging. Ya mana?
5: Andriku Halimah.
0: Hah? Andriku Halimah. Oke, okay, yeah. Baiklah.
5: Oke, okay, terima kasih Dedek.
0: Iya.
5: Kasih.
0: Iya.
5: Selamat bertugas Katina.
0: Terima kasih, Di.
5: Iya. Yeah. Nanti minggu depan sama-sama kita acara Katina.
0: Iya, cocok ya.
5: Iya. Yeah.
0: Oh, oke okay lah.
5: Tawa-tawa. Iya, oke, kasih.
0: Iya.
5: Ada Sri, Ines, Ila.
0: Iya. Yeah.
5: Sampai lagi satu itu?
2: Tidak ada, bertiga mami, Ki.
5: Inilah, itu ada, inilah.
2: Iya, masalah sudah disebut tadi ya.
5: Iya, Pak Adi, terima banyak.
2: Iya.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini daun liwang tuh banyak sekali rajuan nangis.
2: Tidak bisa dipercaya ini.
0: Iya, oke lah. Kita terima penelpon berikutnya yang mau ikutan dengan kelang ini. Assalamualaikum.
2: Sirina Pace.
6: Waalaikumsalam.
0: Dengan
6: Sirina Pace.
0: Iya.
6: Senandu lirik laguna perang Paces.
0: Iya tahu.
2: Pasti dansar lo.
6: Ya alhamdulillah.
2: Apa kabar dansar lo?
6: Ini alhamdulillah baik bajin dia.
0: Panas kah di sana?
6: Iya, lumayan.
0: Lumayan.
6: Tapi kalau dalam rumah kan dingin.
2: Iya, seperti biasa.
0: Iya.
2: Jadi ini topik tak sekarang Desaro tentang kue. Kita lebih suka kue basah atau kue kering?
6: Kue basah, boleh. Ini kalau sama teh panas.
2: Oh, minum teh, tidak minum ke kopi?
6: Sementara sudah menyaku nih.
2: Ah, iya.
6: Capek saya.
2: Oh, minum teh, tidak minum

0: Masa mau kita tanya balik?
1: Masa kita ditanya bertanya kembali?
2: Apa dipanjang mustaham?
0: Mustaham?
1: Mustahan?
2: Iya.
1: Ini namanya orang itu. Dan kepanjangannya.
2: Mustahan di Bantimur orang tuh. Jadi apa kepanjangan mustaham?
0: Ini aku tahu Kiki.
1: Bisa juga. Iya, tutup buku ke saya.
0: Menyerah Miki deh.
3: Menyerah Miki.
2: Mustaham. Murah senyum tapi hati hampa.
0: Udah. Masuk. Ya.
2: Mau tangis deh.
0: Susah-susah aku pikir deh. Ternyata.
1: Itu dia. Oke lah, Pak. Makasih ya. Iya, Deng Saro.
2: Dan bila Sri hati-hati kalau pulang.
0: Yeah.
2: Selalu bahagia.
0: Yeah.
2: Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, baik, kita coba terima lagi telepon berikutnya. Silakan yang lainnya mau bergabung di sore hari siang menjelang sore di 0811-400-925-0 sahabat budaya yang mau ikutan dengan Kelong Garing apa Inona atau Andriku Halima. Ada yang mau bergabung? Oke, kita terima telepon. Assalamualaikum.
0: Sirina Pace.
4: Kenandung lirik lagunya Perompak Es.
0: Iya kawan, dengan siapa?
4: Dengan warganya Polman dan Tene.
1: Polman, siapa namanya? Tidak nak kenal ketiga
4: ini,
1: nih,
4: adik-adikku Bobby.
1: Siapa?
4: Dengan Bobby dan Tene.
1: Bobby di Polman. Iya,
4: lamanya deh, baru jumpa lagi di udara.
1: Iya, dari mana, Ki?
4: Anda masalahnya tidak gue dengar nih, ini sekarang perompak dari tembak-tembak saja ini.
1: Oh, jadi di mana kita mendengar ini sekarang?
4: Iya, kebetulan bagus lagi cuaca ya, 92,5. Kadang bagus, kadang tidak.
1: Oh, kadang bagus, kadang tidak, alhamdulillah.
4: Iya, sekarang ini bagus lagi, bagus, karena bagus cuaca.
1: Bagus cuaca, jadi tidak ada angin, tidak ada topan gitu.
4: Sama. Tidak seperti dulu kan, DTN-nya?
1: Iya, kenapa?
4: Tidak seperti dulu, bisa gak masuk karena itu di pemancar di Pare-Pare itu ya, sudah tidak ada lagi.
1: Okay.
4: Ditempati sama Pro 1.
1: Iya, baiklah kalau gitu.
4: Iya.
1: Pertanyaannya adik-adik apa pertanyaannya?
0: Pak, kalau misalnya kayak lagi santai-santai gitu, sore-sore pasti biasa minum kopi atau teh. Nah, kuenya itu kue apa kita makan? Kue kering kah atau kue basah?
4: Kalau saya itu kue kering.
0: Oh iya.
4: Ya contohnya seperti ya baruasa.
0: Oh baruasa, enak memang itu pak.
4: Iya enak gitu kalau sambil minum kopi.
0: Sambil kopi.
1: Oke lah. Baik.
4: Ikutan aja lagunya Rintene ya.
1: Iya ikutan ya pak ya.
4: Iya nggak apa-apa.
1: Terima kasih pak.
4: Salam kenal semuanya ya.
0: Iya.
4: Oke Rintene, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita dengarkan ya, dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang

0: Baik, mohon maaf, kita melanjutkan kebersamaan kita ya, sahabat Budaya. Selanjutnya kita terima telepon dari siapa ini? Dede, Pak Radin. Assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Sirina Pace, assalamualaikum. Senang dulu lirik lagu nomor 4, Ce.
0: Iya, dari siapa tahu ya? Tanya Agnes.
2: Halo, Pak Radin.
1: Halo.
2: Pertanyaannya,
1: Dila kah ini?
2: Bukan, Pak Radin, Ines.
0: Oh, Dila, tahu Dila mana suara?
2: Oh, Dila.
1: Dila sama Asri, Ines.
2: Iya,
1: orang.
2: Ines bawa. Pak Radin, kita lebih suka kue basah atau kue kering?
1: Kue basah.
2: Apa yang biasanya kita makan sore-sore? Kue basah apa?
1: Sementara ini tidak ada, roti saja.
0: Oh, tidak ada kuenya?
1: Tidak ada.
2: Tidak seru.
0: Tidak
1: ada yang dicincang dan tadi.
0: Tapi sebelumnya kan
1: tidak ada. Tidak ada masa.
0: Tapi kan sebelumnya ada Jito.
1: Kalau ada orang bikin ada.
0: Dulu ada Ji yang bikin kan Ki.
2: Ada tahu.
1: Dulu kalau sama-sama alunya saya punya
0: istri dulu ada.
1: Iya, istri ya. Iya. Kadang-kadang ada juga, kadang-kadang tidak ada.
0: Oh iya, tapi kan maksudnya ada itu kue atau biasa toh. Oke. Baiklah kalau gitu. Pak Radin mau dengar kelong apa?
1: Apa kelongnya harus saya buka? Dari verse 1 enggak?
0: Capek ku membaca Sio sayang Talasata Pitu bujung Bateku ngairi kau.
1: Itu bi Pitu bujung.
0: Oke lah Pak Radin. Terima kasih Pak Radin.
1: Selamat kita bertugas perempat dan teneh. Kenapa kita pernah menyiar malam sudah?
0: Hah? Malam?
1: Kalau malam tidak ada sudah.
0: Besok Pak, besok malam ada.
1: Oh besok malam ya. Oke woy.
0: Oke.
1: Selamat kita bertugas perempat.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita kayak penelpon biasa, Di. Okay. Bagus nih back sound-nya jadi asik ya, Go ya.
2: Iya, betul.
0: Assalamualaikum.
2: Sirina Pace. Sirina Pace.
4: Selamat dong. Dear lagunya from Pace.
2: Iya,
4: ya,
2: dengan
4: no,
2: siapa di mana?
4: Dari SD Nompo ini.
0: SD Nompo, di mana tahu ada Nompo?
4: Di sini ya, kita pernah datang pada tempat di Jene Ponto.
2: Oh, di Jene Ponto.
0: Oke deh. Pertanyaannya tahu ada deh.
2: Ada Nompo. Biasa kalau kita makan kue tahu lebih suka makan kue kering atau kue basah?
4: Ya, dulu pernah sering makan kue basah, tapi sekarang tidak ada nih, ya kue kering mami.
2: Oh, kue kering mami sekarang, dulu sih kalau
0: berarti mie sebenarnya suka sekali kue basah, tapi nggak ada mie.
2: Nggak ada mie, kering mami itu mie yang dimakan tau Ines.
4: Dan kering itu enak dibawa kemana-mana.
2: Oh iya betul. Tahan lama juga kak.
0: Iya tahan lama di.
4: Oh, tahan lama juga.
0: Oke lah kalau begitu. Kelong apa yang kita mau dengar? Iya.
4: Bisa dibaca kembali.
2: Oh capek minta wak kakak membaca semua.
0: Dari nombor tuh. Pitu bujung.
4: Itu nih resipi kau orang penyihir.
0: Pitu bujung. Sio sayang. Talasata. Bateku ngairi kau. Kega di jancimu. Pasang riangi.
4: Itu mau bateku dinyai kan.
0: Bateku ngairi kau. Oke lah, baik. Iya. Oke. Terima kasih ya, dan Nompo.
4: Ya, capalah menyar itu nih.
0: Besok malam. Ya.
4: Oh, itu malam.
0: Iya.
4: Iya, sama kita ketemu itu malam.
0: Oke. Baiklah.
4: Pacar itu
0: kasih.
4: Terima
0: kasih. Ye.
4: Oke. Ye, panik, Ma.
0: Ye.
4: Ye, adakah?
0: Ada nanti, iya.
4: Oke lah. Ya, adakah telur merah? Ini anunya toh, waktunya.
0: Oh, anu Maulid. Belum pi kami. Kapan ya? Sudah mi ya?
2: Nggak tahu kan.
0: Belum pi, kemarin sudah mi. Sudah mi. Sudah mi, oke lah. Pas telurnya sudah dimakan mi. Sama
2: habis.
0: Sama Ines. Iya, iya. Oke lah, makasih, Di.
4: Oke, Pak, dengan itu dan di baik, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Kita terima telepon di WA lagi 0811-400-9250. Berapa yang penelpon? Baru dua, Di? Oke,
2: okay, oh, iya.
0: Okay, deh. Ada Asar di Bone. Assalamualaikum.
3: Sirina Pace.
0: Asar? Mana Ki? Oh, putus Ki.
2: Oh, hilang.
0: Sirina Pace. Assalamualaikum.
5: Halo, senandung lirik Laguna Perempat, Ces.
0: Oke, okay, deh.
5: Iya. Halo Ines.
2: Hai.
5: Hai, Ines. Hai Dila. Hai Sari. Hai Dentene.
2: Hai, kenapa? Kenapa? Apa?
0: Bukan Sari.
5: Dentene, Dentene belakangan.
0: Biar Mi.
5: Adek-adek dulu toh.
0: Iya. Ih, bukan. Siapa nama kak? Bukan.
2: Tadi iya, nggak salah nama aku.
0: Ngambekin dulu. Adek-adek
5: cantik pasti.
0: Siapa nama tak? Sri toh?
2: Sri, bukan Sari.
5: Sri.
2: Sri, Sri. Tiga huruf.
5: Sri.
2: Iya.
0: Pertanyaannya tahu ya?
6: Iya, pertanyaannya toh Pak, kita lebih suka makan kue basah atau kue kering?
5: Kue kering.
6: Kenapa tuh?
5: Suka aja.
2: Suka aja. Iya iya iya, betul. Ikut-ikut nih Gensi. Gensi.
0: Gensi bisa dengar, dare. Nah kasih di prompat gak si Gensi bisa dengar kareng.
5: Suka aja.
0: Suka aja. Oh iya. Terus itu
5: karena kebetulan di sini jarang orang
2: jual
5: kue hidangkan kue basah.
2: Oh iya iya. Di mana nih?
5: Hampir semuanya itu kue kering.
0: Oh iya, oke lah. Ikutan
5: okay,
0: filmnya.
5: Selamat bertugas ke ya ikut makasih. Di Legubung situ, Pitubujung.
0: Yeah. Pitubujung. Oke, okay, baiklah.
5: Oke, okay, selamat makasih. Bertugas adik-adik yeah. Cantik. Yeah. Sampai detik nih.
2: Yeah.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Diikutin adanya kak.
0: Iya, ada penelpon berikutnya. Oh, assalamualaikum.
3: Sirina Pace.
7: Senandung lirik Laguna Perempat.
0: Iya. Tanya tuh
2: dengan siapa di mana Pak?
7: Dengan Iwan Putra Bima.
0: Oh, Iwan Putra Bima di NTB.
7: Iya.
2: Oh di NTB. Oh, jauh ya dari NTB.
0: Wow. Iya, di mana tahu NTB-nya tahu?
7: Jauh apanya BKT. Kalau naik kapal kan satu hari satu malam itu, ya. Yeah.
0: Satu hari satu malam. Hmm. Terus apa pertanyaannya deh, Ade?
2: Pak Iwan, itu biasa kalau kita makan kue lebih suka kue kering atau kue basah?
7: Iya, kalau mana sih kue anu kue kering.
2: Kue kering.
7: Iya.
2: Kenapa lebih suka kue kering?
7: Ya lebih nyaman sih kalau sambil minum kopi itu lebih ya enak itu kalau kue kering sambil minum kopi.
2: Tahu. Oh iya tahu.
0: Baiklah.
7: Iya.
0: Oke, ikutan kelongnya ya Pak.
7: Iya.
0: Ikutan kelong Pitubujung Bateku Ngai Rikau. Ya.
7: Oh iya ikutan nih.
0: Oke deh. Baik.
2: Okay.
0: Ya. Terima kasih, Pak.
7: Ya, Bapak Mbak-mbak yeah. Yang cantik ini yang bertugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak siapa tadi namanya?
2: Pak Iwan Putra Bima di NTB.
0: Sudah kita dengarkan dulu kelong di.
2: Iya, banyak kelong, Kak.
0: Oke.
2: Masih dengar ki dulu.
0: Iya, dua kelong ya.

0: Ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin, hyper.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Nusantara Sore, Pro 4, Makassar.

0: Baik, kita masih bersama di Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Prom Pace. Saya senang sekali kalau banyak semangat Ki, kalau ada yang temani Ki menyiar di. Ada penelpon ya.
1: Iya.
0: Oke. Assalamualaikum
2: Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Senandung Lirik Laguna Prom Pace.
2: Iya, semuanya tuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Jangkis di Pangkep.
0: Pak Jangkis di Pangkep.
3: Iya.
1: Kayak baru sih.
0: Angga apa Mi? Tidak mau bilang bapak. Jangkis.
3: Cie cie.
2: Cie cie. Halo Pak Jangkis, apa kabar?
3: Alhamdulillah. Semoga Dinda juga sehat selalu.
2: Oh, Dinda di sini baik-baik saja.
3: Alhamdulillah.
0: Pertanyaannya tuh.
2: Iya. Bagaimana ini?
0: Kanda,
2: kita kan sekarang bahas tentang kue. Kita lebih suka kue basah atau kue kering?
3: Kebetulan kue basah ini kumakan apa namanya di Bronco.
2: Enaknya itu.
3: Sama dingin.
0: Ya Bronco.
2: Bronco.
0: Oke lah. Oke lah, kamu kita mau dengar Pak Jangkis.
3: Lagu Bugis mau.
0: Aduh, belum aku baca kak. Aseki ada janji.
3: Ya,
0: pasang riangi, kega di jancimu, talasata.
3: Pertama mau.
0: Oh, Aseki ada janji. Oke, baiklah.
3: Iya, baik. Terima kasih Pak Jangkis. Selamat bertugas.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ih, kompakmu semua. Kita terima penelpon berikutnya ya. Ada penelpon, telepon biasa. Assalamualaikum.
2: Sirina Pace.
4: Ya. Halo.
2: Iya. Halo. Dengan siapa di mana?
4: Lirik Laguna Perempat Ces.
2: Oke. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Ibu Nur Intan kita kalah.
2: Oh, Ibu Nur Intan tahuan.
0: Iya, pertanyaannya tahu Ibu Nur Intan. Apa, Dek? Pertanyaannya.
2: Kita Ibu lebih suka makan kue kering atau kue basah, Bu?
4: Saya lebih suka kue basah kalau pagi-pagi tuh rokok-rokok kuning itu sama rokok-rokok unti.
2: Oh, rokok-rokok unti tahu.
4: Iya, enak sekali itu di.
2: Iya, mulai kalau minum ki sama teh nih.
4: Minum dengan teh.
0: Iya tahu. Akel. Kelona apa yang kita mau dengar Ibu?
4: Kelona saya mau dengar lagunya anu deng sene. Ruat tallu.
0: Yang ada toh Kelona Aseki ada janji ini sudah di request tadi. Sio sayang. Iya. Talasata, kegani jancimo, pasang riangin, nakuta coko, bate limano, apalagi nih, ati marapo runtu sarapo, iya, oke, mana?
4: Ada tuh tadi mana janjimu apa tuh yang?
2: Sio janji kak.
0: Kegani jancimo. Oke, baik.
4: Ya itu mau dan tenne.
0: Oke deh.
4: Iya, terima kasih dan tenne.
0: Terima kasih. Iya.
4: Anak dah bertiga, selamat bertugas semua.
0: Iya.
4: Sehat selalu.
2: Iya, kita juga sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, masih ada penelpon yang bisa jadi dua lagi nih. Nanti habis kabaran baru kita putar lagu di.
2: Iya.
0: Baik, yang mau ikutan kelong ini ada kelong Aseki ada janji dan kegangi janjimu. Ila gubugi semua kayaknya. Ibu Lina, kita coba terima dulu ya teleponnya. Assalamualaikum
2: Sirina Pace.
5: Waalaikumsalam Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.
2: Iya. Bagaimana kabar teh Ibu?
5: Iya, baik-baik ji, ada adik-adik atau anak-anak.
2: Dari kita ji Ibu.
0: Iya, Ibu Lina.
5: Alhamdulillah sehat. Adik-adik supaya lebih muda sedikit.
2: Iya, muda toh. Sudah lagi ketemu Ibu Lina kemarin kan.
5: Iya,
2: datang di kantin
5: semua toh.
2: Iya.
5: Iya, ketemu tawa sama Dentekne, sama Dila, sama Sri, sama Inas.
2: Iya, iya tahu. Senangku nak hafal nama aku.
0: Iya tahu.
5: Iya toh. Iya dong.
0: Tahu Ibu Lina datang di RRI.
5: Iya datang mampir kita tidak ketemu Dentekne.
0: Oh,
5: Dede keren.
0: Oh, ya tahu keren. Oke deh.
5: Dentekne sudah ku telepon Pak Asis toh, nak tinggalkan itu kerjanya. Karena kita yang menyiar.
2: Oh,
5: menyiar. Dede kok kok kurang-kurang tidak pernah aktif HP-nya.
0: Aman. Memang itu apa ya?
5: Memang, setaki pura-pura tidak kangen padahal deh.
0: Kangen sih.
5: Abang gunung mi kangennya.
2: Gunung. Iya,
0: gunung ya. Oke lah.
5: Segunung dan
0: segunung. Bahaya ada segunung. Oke lah. Oh,
5: ya. Untung tidak meletus, Jigang.
0: Tidak meletus kemana?
2: Saking terliwa-liwanya rindu.
5: Saya terliwa-liwa kangennya itu. Ngambeki karena pernah menyiar de anu penyiar idolanya. Oh lala.
0: Oh, tidak pernah. Namanya
5: tidak
0: Ji.
5: Pernah ya menyiar dentene bedeng penyiar idolanya. Jadi, nah matikan HP-nya terus. Oh, dede.
0: Ah, begitu kah? Aduh, kodong. Iya, Kamasena. Kodong, oh, Pak. Oke lah.
5: Dalam sangkar ki dentene.
0: Dalam sangkar.
5: Oh, dia. Iya, lagi skincare, lagi pemutihan.
0: Oh, dia. Saya kira puasa karena Maulid.
5: Tidak, banyak sekali nama makan anu, telur. Dede. Persiapan telurnya banyak sekali.
0: Oh, saya kira MBG dia.
5: MBG anu bagian itu bagian apa yeah. Namanya
0: apa?
5: Bubur.
0: Oh bubur. Wih nyaman bubur. Itu kalo, buburnya.
5: Nyaman memang nyaman tahu apalagi telur merah-merah itu nah campur oh di sipa.
0: Oh di. Iya dong. Telur Maulid maksudnya ya.
5: Iya, kapan lagi menyiar dentene?
0: Besok malam, Ibu.
5: Besok malam, di. Iya.
0: Oke deh.
5: Jepale, ikutan mah dengan lagunya itu.
0: Pertanyaannya.
5: Oh iya. Oh, pertanyaannya.
0: Oh iya, belum dijawab.
5: Bagaimana diam, Jin, adek-adek?
0: Pertanyaannya sudah, deh.
2: Pertanyaannya itu, kita lebih suka kue kering atau kue basah, Ibu?
5: Kalau saya tuh dua-dua sih suka, tapi yang saya paling suka itu kue kering.
0: Kue kering.
5: Karena kue kering itu bisa awet.
0: Iya,
5: atau tidak?
2: Iya,
5: betul-betul. Begitu alasannya.
0: Iya,
5: sayang.
0: Makasih ya, Bu ya.
5: Iya, Dentene, makasih banyak. Ikutan di Asiki ada janjian nah.
0: Iya, Bu. Siap.
5: Makasih Dentene dan tiga adik-adik cantik.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dengarkan Kelong Midi.
2: Iya, Midi.
0: Satu modul Kelong Barna TV habis ke barat. Nah, kita akan lanjut ke Kelong berikutnya. Terima kasih untuk Ines. Terima kasih untuk Dila, terima kasih untuk Sri sudah hadir sama kita di Sirina Pacet. Karena Mami pulang tahu ah. Jadi sampai ketemu lah besok lah.
2: Jadi semangat Ki menemani pendengar-pendengar
0: dan penontonnya Ines di TikTok.
2: Iya.
0: Follow Ki, follow.
2: Follow ya guys.
0: Follow Ki, tahu ya apa namanya TikTok tak kita?
2: Ines Rainas.
0: Ines Rainas.
2: Oh, bukan Ines Not Inches.
0: Ah, sudah kuubah.
2: Diganti Mi tahu ah. Follow.
0: Oke lah. Baik, terima kasih sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak.

Sahabat budaya, sasando adalah alat musik petik tradisional khas masyarakat Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Instrumen berjenis kerofon ini sangat unik karena bagian utamanya berupa tabung bambu panjang, tempat merenggernya senar, yang kemudian diletakkan di dalam wadah berbentuk setengah bola berbahan anyaman daun lontar. Nah, wadah daun lontar tersebut berfungsi sebagai resonator alami yang memantulkan dan memperkuat getaran petikan senar dan menghasilkan suara gemercik indah yang menyerupai perpaduan harpa, gitar, dan kecapi.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.

0: masih bersama di Sirina Pacas Senandung Lirik Laguna Prambacas. Ada penelpon berikutnya, kita coba terima dulu ya sahabat budaya. Assalamualaikum Sirina Pacas.
1: Waalaikumsalam. Senandung Laguna Prambacas.
0: Suka nyebut salah-salah. Baru kita ketemu nak bikin salah Miki.
1: Senandung Lirik Laguna Prambacas dentek ne.
0: Ces. Enggak ada dentek ne. Ces.
1: Lama nak baru ketemu ke dentek ne.
0: Lama kah? Nama nyiar tong kak kodong.
1: Berapa tahun?
0: Berapa tahun? Berapa purnama Midi?
1: Iya. Rindu aku dengar suara aku.
0: Iya, alhamdulillah. Makanya monitor kita selalu biar juga bukan Sirina Pacas atau kelontak.
1: Enggak bisa kalau pagi nanti banyak pekerjaan.
0: Oh, pagi banyak pekerjaan di.
1: Kalau Sirina Pacas dan kelontarong.
0: Oh, santai Mi.
1: Santai.
0: Oh, begitu.
1: Ini pun ada pekerjaanku tapi ku pendek karena kita yang menyiar.
0: Ini segitunya tau.
1: Penyiar idola tau.
0: Iya tau. Nah, bilang Ibu Lina tau. Saya sudah ketemu.
1: Penyiar idolanya tiga serangkai. Opa. Ibu Lina dan saya sendiri.
0: Tapi tidak ada opa, mau joki beda, nak bilang Ibu Lina.
1: Hai, mau joki opa.
0: Kenapa mau joka?
1: Tidak tahu.
0: Kenapa ya?
1: Sampai sekarang HP-nya tidak diaktifkan.
0: Dalam sangkar, kita bilang Ibu Lina.
1: Ya sekarang ada di Nuri, dalam sangkar.
0: Oh, pantasan namanya Nuri, kan buru Nuri.
1: Mau joki sama saya, dentek ne.
0: Mau joki.
1: Karena saya tidak jemput atau acara Ibu Lina tau.
0: Oh, yang Sirina Pacas.
1: Acara pernikahan perkawinannya itu kemanakannya Belina.
0: Oh, marah.
1: Bagaimana cara dijemput kalau HP-nya tidak aktif?
0: Oh, begitu. Nah,
1: kita tidak tahu di mana alamatnya.
0: Oh, iya. Di mana rimbanya begitu ya?
1: Tidak bisa dihubungi.
0: Kodong. Jadi kita WA aja.
1: Kemarin baru ada teleponnya.
0: Apa dia bilang?
1: Bilang kapan itu baru menyiar dentek nih. Saya juga tidak tahu apa kapan. Sudah menelpon. Dimatikan lagi HP-nya sampai sekarang. Tidak tahu apa kapan.

0: Apa tes kapan? Siap diri tau untuk baku lomba-lomba telepon ini ya.
1: Karena penyiar idola guys, beran.
0: Menyiar kan
1: besok.
0: Tapi kalau jam 10 mi lewat 11:30 sunyi mi pak.
1: Nggak seru kalau tengah malam baru masuk.
0: Seru di kepeng. Kita tonjit yang tidak mau kasih seru.
1: Iya.
0: Pertanyaan nah.
1: Apalagi lagunya dulu.
0: Lagu bacakan dia lagunya. Mau. Jadi, aih, sio sayang talasata pasang riangin. Naku tak coko bate limanu
1: ya. Itu mana tak coko?
0: Anakku tak coko.
1: Kusembunyi nak ku di opa.
0: Ih kere. Segitunya opa, dengar ke. Jadi
1: marah sama kita tenten ni opa.
0: Marah. Mojoki, minta maaf memang
1: sudah pale. Tua, suka mojo.
0: Sama Jiki, semua itu orang tua begitu. Dia kenapa suka sekali mojo tuh kalau sudah tua? Kembali anak-anak.
1: Mau diberikan permen itu dan tenne, permen kaki.
0: Permen lollipop. Oke lah. Pertanyaannya. Kalau kita minum teh atau kopi, temannya apa? Kue kering atau kue basah lebih suka?
1: Kalau pagi kue basah.
0: Kalau sore
1: kue kering.
0: Oh begitu.
1: Karena kue basah itu kan tidak bisa tahan lama.
0: Oh iya juga di. Oh betul. Oke lah baiklah.
1: Iya Pak Dintene.
0: Iya. Makasih Pak Na.
1: Senangnya perasaanku dengan bisa rata.
0: Alhamdulillah. Terima kasih.
1: Iya. Sampai jumpa lagi besok malam.
0: Oke deh.
1: Iya. Terima kasih.
0: Makasih Pak.
1: Dintene.
0: Kita juga Pak. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon biasa. Assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam. Senandung lirik lagunya Om Pace. Kutahu mi toh?
0: Kutahu mi. Indah di Sopeng. Tadi Pak Asis di Maros. Ini Indah di Sopeng.
2: Pak Asis. Yang si mengaku-ngaku penyiar idola tak sendiri nak. Baru pagi. Saya dari 2012.
0: Jangan tomo deh begitu-begitu.
2: Karena dia bilang tiga orang gitu. Jadi yang begitu ku protes ki.
0: Nah bilang serangkai tahu. Tidak nak bilang yang lain. Nah
2: bilang penyiar favoritku tiga orang ji.
0: Dia bilang gini, penyiar idolanya tiga serangkai.
2: Tiga orang ji. Berarti tiga serangkai ji. Nah saya ini andalanku itu dari 2013 sampai sekarang.
0: Tidak
2: boleh ada anu kak. Lambung-lambung.
0: Nah bilang Pak Asis, lak buna deh.
2: Ini memang kalau perempuan teman nimak dia Pak Asis, nak goreng sih.
0: Pokoknya perempuan itu selalu benar ya.
2: Selalu benar.
0: Nggak mau
2: bagaimana
0: salah,
2: itu laki-laki mau benar, biar jago bagaimana tetap jadi dia mati masih moko.
0: Astagfirullahaladzim ya Allah. Pak Asis bercanda ji indah najeng kayak berhati. Suka bercanda ini.
2: Dari tadi lah bilang sakit hati tak tahu merinduku semua juga orang rindukan ini dan tene. Kita baru pikir rindukan Pak Asis saya dari 2000 berapa aja. Itu masih tak cocok nak kuku.
0: Nak kuku tak cocok.
2: Oh iya aku sembunyi rinduku biar mi dulu ku pendam. Yang jelasnya tetap di kuidolaku.
0: Sengki kita ne.
2: Ini andalannya ini almarhum Andi Arnes, Andi Erwin, Andi andalannya semua itu tapi cuma masalahnya susah tembus itu di.
0: Baru pas mau tembus masing-masing sibuk dengan kesibukan.
2: Iya pas kidente nih yang siaran tidak tahu sih bilang ke anti yang siaran ada mi di sungai ya, ada mi di kebun ada mi di tempat kerja ya, jadi bagaimana tapi tetap monitor RRI Pro 4
0: ya, ditau,
2: jadi ditau. Kalau ada rindu kangi dente nih lihat begitu di titoknya apa lihat mi itu pote-pote cantik montok pipinya.
0: Oke.
2: Memang.
0: Jangan mikir banyak-banyak bicara. Nah protes nanti kalau, orang.
2: Saya protes tong, aku komplain mentong kalau Nabi bilang saya di tiga orang. Saya ini dari 2012.
0: Tidak tahu, aku bela tongi.
2: Sejak ku injak ke RRI, andalanku memang dari Pro 1 ini pindah ke sini.
0: Tapi indah pertanyaan, jam panjang. Ah, nanti
2: pertanyaannya, saya suka kue basah.

0: Kue basahan.
1: Kue basah barongko. Ini di depan kue, beli waktu pulang, Kak.
0: Oh, itu. Jadi
1: baru minum, Kak.
0: Pulang kerja begini?
1: Pulang, Kak, kurang sehat, Kak. Tapi monitor ke dari awal. Dengar tipe sistem semua, mudah-mudahan salah satu nak tembus sampai kue nama kau komplain.
0: Ide, keren.
1: Pakai dua HP.
0: Oke, baiklah. Kelong apa yang kita suka? Dengar dikit tadi. Apa?
1: Apa itu lagunya? Oh, sudah menepili pasis itu dia. Iya,
0: aku bacakan kita nanti, nah. Kembali ya. Pasuruangan nggak ama. Jandaku, ongko nasi denreng, simpung nyawaku, mak rencong-rencong.
1: Ay, itu maksudnya simpung nyawaku. Simpung nyawaku, kalau selalu ada yang idola, dan teh, ini pernah bilang bertiga aja.
0: Ide yang
1: maaf, nah pasis, nah.
0: Bercanda pasis.
1: Kalau saya itu pasis dari awal itu kenal ke anti dan teh, itu begini, dia memang bawangku sama dia. Jadi kalau ada yang ambil hati, saya sama kau kawan, no.
0: Apa tadi simpung nyawaku, di?
1: Iya kakak.
0: Makasih Naina.
1: Iya, oke kembali kakak Nana. Saya terus. Mana itu teman-teman dua, adik-adik yang cantik?
0: Adik-adik. Ada Ji, pulang Mi.
1: Oh iya, balik. Makasih kakak Nana.
0: Iya, makasih Naina.
1: Terus dan RRI Perempat juga tetap jadi udara. Maaf, kenapa sih bercanda aja itu? Makasih. Tapi kalau serius, tidak masalah Ji juga. Serius enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sembarannya indah deh, suka bercanda Pak Asis. Nah, jengki ambil hati, memang tong itu. Oke deh, terima telepon berikutnya deh. Pak Ahmad Yani di Sopeng. Ih, putus ke. Dicoba lagi Pak Ahmad Yani ya. Assalamualaikum, si Rina Pace.
2: Pak Ahmad Yani di Sopeng. Putus
3: ke.
2: Dicoba lagi Pak Ahmad Yani.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Ya, si Rina Pace.
3: Dulu lirik lagunya Perempat, Ces.
0: Iya, Pak Ahmad Yani mendengarkan melalui apa, Pak?
3: Iya.
0: Streaming? RRI.co.id? RRI digital maksud saya?
3: Iya. Yeah.
0: Kita mendengarkan melalui RRI digital, streaming atau
3: yeah, digital?
0: Iya, digital. Oh, ya yeah. Oke lah. Pak Ahmad Yani, boleh tahu kalau kita sendiri suka makan kue basah atau kue kering pada saat minum kopi atau teh? Sore hari mau
3: kalau
0: deh.
3: Pagi,
0: Kalau sore?
3: Sore biasa kering-kering.
0: Kering-kering. Oke. Pak Ahmad Yani ikutan kelong ya. Naku tak cokok simpung nyawaku. Ya mana, Pak?
3: Lagu Bugis, loh. Pilih mi lagu Bugis.
0: Iya, nanti dah. Mudah-mudahan ada sebentar pilih ya, Pak ya. Si naku tak cokok simpung nyawaku. Oke. Terima kasih, Pak.
3: Iya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada dua kelong naku tacok kok dan simpung nyawaku. Sahabat budaya mau dengar kelong yang mana? Kita coba lagi ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, si Rina Pace. Gimana? Oh, oke. Si Rina Pace.
1: Halo, sore. Ya.
0: Sore, dengan siapa Ki? Si Rina Pace, Senandung.
1: Senandung lirik Laguna Perempat.
0: Yes. Yes. Dengan?
1: Dengan Arfam Banyak.
0: Mas Gun, di mana Ki?
1: Di
0: mana Ki? Oh, sama Ki Pak Arifin toh pasti.
1: Oh, tidak.
0: Sama siapa Ki Pak?
1: Sama ke Ustazku ini,
0: Denteng
1: ini.
0: Oh, Ustaz. Okay.
1: Pada sehat akademi.
0: Oh, alhamdulillah. Gitu. Mas Gun, di mana Ki?
1: Di sana ini. MU.
0: Oh, MU. Kalau iya. Pertanyaannya kalau minum kopi atau teh di sore hari, temannya itu kue kering atau kue basah yang lebih suka dimakan?
1: Sama tadi itu Pak Asis, kalau pagi kue basah.
0: Oke.
1: Okay. Sore kalau saya dari luar ada apa, tetap kue basah juga.
0: Oh, begitu. Enggak suka kue kering ya, lebih suka basah ya kalau minum kopi.
1: Tapi ada siapa yang kue kering itu?
0: Oh, iya tuh. Iya. Oke lah, baik. Ikut kelong apa Ki? Nakuta cokok simpung nyawaku, Pak.
1: Ada yang ada lagu bui saja situ di tenen.
0: Oke deh, nanti saya carikan. Ya,
1: terima kasih.
0: Terima kasih, Pak. Ye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dengarkan dulu dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

0: masih bersama di Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Perempat C. Saya coba terima telepon berikutnya 08 11 400 9250. Assalamualaikum Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam.
0: Sirina Pace, iya, Senandung.
1: Senandung Lirik Laguna Perempat C.
0: Oke deh, Asri di ya, Lutim. Oke deh, Asri
1: apa
0: di
1: Lutim. Apa kabar Dente, Nek?
0: Baik, kita iya baik juga.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Oke, baiklah. Kalau gitu pertanyaannya, kalau kita sore hari lebih suka minum teh kopi itu dengan bolu kue basah atau kue kering?
1: Lebih saya suka itu kalau kue basah, kalau minum kopi.
0: Minum kopi. Oke lah, baiklah. Iya. Lagunya kita sudah tahu. Sio sayang. Oke, baik. Saya bacakan kembali. Sio sayang talasata pasang riyanging batek limanu ati marapo runtu sarapo pasuruangan nga ama jandaku ongko nasi denreng mak rencong-rencong ajak tosi rampe pake lompat.
1: Ada tadi itu jandaku.
0: Itu miseng.
1: Itu saja jandaku saja.
0: Bahaya.
1: Buat Dentene, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau janda itu banyak sekali mi suka ki kalau lagu janda. Tapi Ibu Arsina mudah-mudahan tidak suka di lagu janda. Assalamualaikum. Mana mi? Oh sorry. Saya salah tekan. Iya, assalamualaikum, Sirina Pace. Coba ya kita terima dulu ya. Oke, Sirina Pace. Senandung.
2: Senandung Lirik Laguna Perempat C.
0: Oke, baiklah kalau gitu. Ibu Arsina, di alhamdulillah. Baik-baik aja Ibu. Kulihat fotonya berubah.
2: Alhamdulillah.
0: Berubah fotonya. Oke lah.
2: Sehat-sehat.
0: Sehat-sehat Ibu.
2: Kita juga sehat selalu.
0: Alhamdulillah kita juga Bu. Ibu, mau Kak tahu kalau kita sore hari biasa minum ki teh atau kopi itu lebih suka makan pakai kue bolu atau kue kering?
2: Biasa goreng-gorengan.
0: Oh, gorengan.
2: Pisang itu. Pisang ku goreng.
0: Tidak pakai kue basah, kue kering mi tidak, midi gorengan mi.
2: Tidak.
0: Oh begitu. Sekarang ya. Tapi dulu.
2: Sekarang.
0: Tapi dulu lebih suka apa?
2: Nanti sering ya. Kalau biasa bikin kue. Simpan-simpan ini kan ada di jualan depan kue-kue kering.
0: Oh kue kering.
2: Jadi nalemaki.
0: Oh begitu. Iya tahu. Kalau Ibu Arsina
2: orang
0: bikin.
2: Orang bawa.
0: Kalau Ibu Arsina bikin taraju deh. Enak sekali.
2: Singgah mungkin besok kalau lewat ki.
0: Aiy, masuk malam besok.
2: Oh malam.
0: Jadi kalau Ibu Arsina bikin taraju, nyaman nong.
2: Jumat berkah besok.
0: Iya di. Oh jadi biasa bikin jumat berkah Bu Arsina.
2: Iya.
0: Oh iya tahu. Alhamdulillah. Okay,
2: alhamdulillah.
0: Lah. Ibu mau ki dengar kilong apa? Tadi Talasata.
2: Talasata.
0: Yang ada talasata Bu.
2: Itu saja.
0: Oh itu saja. Oke. Okay.
2: Talasata.
0: Sama jadi. Oke okay lah Bu. Makasih ya Bu Arsina ya.
2: Makasih.
0: Iya Bu.
2: Sehat selalu bersama
0: kita juga,
2: keluarga.
0: Amin. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arsina di Abdullah Deng Sirwah. Oke, ada penelpon biasa. Assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Fernando, lagunya Perempat RRI Makassar.
0: Oh, wah.
1: Fernando, lagunya Perempat ya.
0: Oh, iya tahu. Bahar di Bone Caming.
1: Bahar di Bone Caming di sini.
0: Ah, iya. Oke lah. Bahar, kalau boleh tahu, kita sendiri itu makan kue basah atau kue kering di sore hari pada saat minum kopi?
1: Kalau saya, kalau pagi-pagi itu kan misalnya kue kering. Mulai tahun 2013 mulai minum teh peka sampai sekarang belum berhenti. Sekolah saya tambah peka paling gue suka. Jangan lagi ini kesigula.
0: Baik.
1: Kalau sore kue basah panas-panas.
0: Oh ya, oke lah.
1: Ya ya ya.
0: Makasih Bahar ikutan gelangnya.
1: Iya,
0: terima kasih Di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba dengarkan doa gelang.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Nusantara Sore, Pro 4, Makassar.

0: Baik, kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Pak Safar.
1: Pak Safar di mana? Dari Bone.
0: Pak Safar di Bone, oke. Pak Safar, kalau boleh tahu, kita kalau minum teh di sore hari lebih suka minum teh dengan kue kering atau kue basah?
1: Kalau saya itu kalau sore atau pagi lebih suka makan kue kering, ya, makanan ringan.
0: Oke,
1: seperti keripik. Kalau sore biasanya makan kue basah, tapi kalau pagi biasanya
0: kue kering.
1: Makan-makan begitu kering.
0: Ya. Oke, baik, Pak. Kelonnya, Pak. Bapak sudah
1: apa judulnya kelonnya apa lagu Bugis mah?
0: Di juta telur ratu, lak beican
1: riku. Di juta telur ratu.
0: Halo Siri Polo 2, boting ramba. Pakelong payoko, mak rencong-rencong aja tosi rampe ongko nasi dendreng pasuro
1: ongko nasi dendreng.
0: Ongko nasi dendreng Maharani ya, Pak ya.
1: Oh,
0: baik,
1: iya.
0: Terima kasih, Pak.
1: Oke, ya. Terima kasih sama-sama.
0: Iya, Pak. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya. Oke, Pak Marsuki Yusuf di Telkomas putus. Dicoba lagi Pak Marsuki, tapi kelona ikutan Widi. Tinggal beberapa menit begitu ya Pak Marsuki ya. Enggak apa-apa Dinda katanya. Assalamualaikum Sirina Pace.
2: Halo, assalamualaikum Sirina Pace. Senandung lirik laguna perompak.
0: Yes. Nah tulis kisah sahabat budaya nah. Perlu sahabat budaya tahu karena supaya dia tidak lupa, dia tulis besar-besar di dindingnya. Di kertas, dia tempel di dekat radionya.
2: Biar saya makin juga kuliah dia gitu. Dan terbayang di pene.
0: Supaya tidak lupa.
2: Favoritku, andalanku.
0: Oh iya deh, alhamdulillah.
2: Oke, okay. Kalau saya itu kalau kalau minum kopi kue yang Green gratis. Oke, Pak Nanda.
0: Oh iya, makasih Pak.
2: Mikro itu sudah mau minjani. Selamat kini, hati-hati kalau pulang Nanda.
0: Iya, Pak, makasih.
2: Selamat kini, sukses dengan keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marsuki Yusuf di Telkomas sudah bergabung. Dan baik, sahabat budaya, kita akan dengarkan kelong Pamungkas ya. Yang tadi mau dengar kelong Bugis, ini kelona Pak Gun tadi, siapa lagi ya. Pokoknya semuanya, tanpa terkecuali. Terima kasih banyak, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya, nasi lapola tumbuh dari tradisi kuliner masyarakat Maluku. Makanan ini dibuat dari beras yang dicampur dengan kacang tolo dan kelapa parut, kemudian dimasak hingga matang. Sejak dahulu nasi lapola menjadi salah satu makanan pokok masyarakat karena memanfaatkan bahan pangan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Hingga kini hidangan ini tetap dikenal sebagai bagian dari warisan kuliner dan budaya Maluku.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tian penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.
2: Kita masih bersama di Pro 4 RRI Makassar. Sahabat teman malak beriku di mana saja berada, menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Saya masih menghadirkan Galong di ruang dengarta dan menemani sahabat budaya yang mungkin lagi bersantai di sore hari ini bersama keluarga. Selamat berapa saja dan kita dengarkan Galong berikut ini dari Fatur dengan judul lagunya Selalu Untuk Selamanya. Tahun berapa ini Dente nih? Lama nih kayaknya, di masih kecil kayak ini kayaknya. Ayo kita dengarkan sama-sama kalian nanti.

0: bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar. Ini uang mahar buat aku.
3: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
4: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
2: Kita masih bersama di sore hari ini sahabat budaya informasi untuk sahabat budaya di dunia wisata kita. Kalau mau jalan-jalan kemana Dentene? Banyak di tempat jalan-jalan sahabat budaya. Yang penting mau Jiki. Liburan begitu ya maksudnya Dentene. Betul sekali. Karena kalau libur gitu tuh sahabat budaya pastinya juga banyak tempat yang bisa dikunjungi dan paling tidak dibilang tempatnya indah, iyalah pastilah Dentene. Mungkin kita juga punya tempat yang dibilangnya itu enak ki, nyaman ki dikunjungi. Mau kemana? Ada di daerah mana Dentene? Adakah masukan? Oke. Kayaknya banyak sekali tempat wisata kita kemana? Ke daerah mana ya tempat wisata? Di Goa, banyak ya di Goa ya. Tempat wisata di Goa banyak Dentene. Tempat wisata di Goa itu banyak sekali. Kalau Dentene mau ke sana bisa. Jangan jauh-jauh Dentene. Oke. Tempat wisata yang mirip Raja Ampat ada. Mau ke sana sahabat budaya ada Dentene kah tempatnya? Ada. Kita ke Puncak Bolangi Goa. Oke. Di Bolangi ternyata juga sangat indah sahabat budaya. Sering ya sahabat budaya ke sana? Belum pernah Dentene. Oke, baiklah kita coba ke Bolangi sahabat budaya. Bolangi itu adalah salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Goa dan tempatnya ini disebut-sebut mirip dengan Raja Ampat yang ada di Papua. Kabupaten Goa di Sulawesi Selatan. Kalau kita bahas tempat-tempat wisatanya itu tidak akan habis sahabat budaya dan menarik begitu tempatnya untuk dikunjungi. Selain wisata Malino yang sudah sangat terkenal, terdapat juga berbagai destinasi wisata lain yang cocok untuk dieksplor. Kota dengan julukan buta bersejarah ini punya daya tarik wisata mulai dari wisata alam, pantai, pegunungan, budaya hingga sejarahnya. Lokasinya yang bersampingan dengan kota Makassar juga membuatnya sangat mudah untuk kita jangkau. Jadi kalau tempat wisata ini kalau dibilang juga sahabat budaya tempatnya itu sangat indah dan cocok untuk kita yang mau berkunjung ke sana. Banyak yang juga masyarakat yang pergi ke tempat ini ya namanya itu wisata Puncak Bolangi. Tempat ini terletak di Desa Timbuseng, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: gitu loh, Lela. Intan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini, kau dulu suruh sini, duduk. Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: di sini.
0: Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
2: Yaudah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: 3 tahun kan ya?
2: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Nusantara Sore, Pro 4, Makassar.

Kelong dari Potret membawa kita di pukul 17.42 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, kita melanjutkan kebersamaan di informasi tentang tempat wisata yang ada di Kabupaten Goa dan mirip dengan Raja Ampat yang ada di Papua. Nah, Puncak Bolangi berada di lereng Gunung Bolangi dan memiliki ketinggian sekitar 1.000 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Untuk itu, sahabat budaya, karena keindahan panorama alamnya, tak sedikit orang yang menyandingkan tempat ini dengan Raja Ampat yang ada di Papua. Pasalnya, pemandangan yang disuguhkan dari puncak bukit ini memang sekilas mirip dengan wisata andalan di bumi cendrawasih tersebut. Bagaimana tidak, sahabat budaya, kalau dari atas bukit ini, sahabat budaya itu bisa melihat atau menikmati pemandangan dari waduk Bili-Bili yang mempesona. Hamparan air danau tersebut begitu jernih, berpadu berbagai gugusan pegunungan dan pulau-pulau kecil yang hijau dan natural. Hal inilah yang menjadi spot favorit oleh warga masyarakat yang mungkin atau sahabat budaya yang mungkin pernah ke tempat ini. Nah, kalau berfoto dengan latar belakang waduk Bili-Bili yang luas dan indah, tentunya menjadi incaran bagi banyak orang ya. Pernah masuk ke waduk Bili-Bili? Pernah, Dentene. Dentene pernah. Baik, nah foto-foto inilah yang pada akhirnya banyak tersebar di dan juga viral ya di media sosial, hingga semakin banyak orang yang tertarik untuk berkunjung ke tempat ini secara langsung. Selain itu, oleh pihak pengelola juga dibuat berbagai spot-spot foto unik dan menarik. Semua ini bisa digunakan secara gratis oleh pengunjung. Salah satu hal yang juga tidak kalah menarik, sahabat budaya, dari lokasi Bukit Bolangi ini adalah pemandangan sunset dan sunrise yang bagus, dan hal inilah yang juga menjadi incaran para wisatawan atau sahabat budaya yang mau ke sana. Menikmati pemandangan matahari terbit dan tenggelam juga sangat indah, karena selain berkunjung ke di siang hari ataupun sore hari, banyak juga pengunjung yang datang dan menginap di tempat ini. Tempat ini juga cocok untuk bercamping. Bahkan tersedia juga penyediaan alat camping seperti tenda dan lain-lainnya yang disediakan oleh pihak pengelola. Namun untuk kebutuhan lain seperti air bersih dan makanan, sahabat budaya harus membawa sendiri. Pada pagi harinya, sebuah pemandangan indah juga bakal sahabat budaya lihat dari ufuk barat langit. Jadi di sana itu ada jalur pendakian juga, sahabat budaya, yang mudah untuk sahabat budaya lihat. Nah, harga tiket ke sana berapa, Dentene? Oke, sahabat budaya, sebentar nanti informasinya saya hadirkan ya. Selepas kita dengarkan dulu yang berikut ini.

Sebuah gelong dari Victor Huta Barat dengan fatwa Pujangga sudah kita dengarkan, mengingatkan mungkin sahabat budaya yang di era-era tahun berapa ini sahabat budaya pernah mendengarkan gelong ini. Ya, semoga terhibur saja dan tentunya saya menghadirkan kembali informasi kalau harga tiket masuk di wisata Puncak Bolangi Goa, harga tiketnya itu ya sekitar untuk ya biayanya ya sekitar Rp10.000 per orang, sementara untuk parkir kendaraan sekitar Rp5.000. Puncak Bolangi ini terbuka setiap hari dari pukul 5 subuh hingga 18.00 waktu Indonesia Tengah. Bahkan bagi pengunjung yang ingin menginap bisa mendirikan kemah di tempat ini. Nah, untuk akses ke rute ini atau ke lokasi ini sangat mudah untuk dijangkau dari pusat kota Makassar, itu jaraknya sekitar 30 km atau sekitar 1 jam perjalanan. Sementara dari kota Goa hanya sekitar 15 menit berkendara untuk tiba di lokasi ini. Itu informasinya sahabat budaya sekilas untuk kita ketahui sama-sama bahwa di Makassar, tepatnya Sulawesi Selatan, itu punya wisata Puncak Bolangi yang mirip dengan panorama alam di Raja Ampat. Kita jelang pukul 18:06 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk sahabat budaya yaitu lagu-lagu bernuansa Islami. Kita akan dengarkan sebuah kelong dari Isyeh dengan kepasrahkan pada Yang Esa.

0: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
2: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Surah Al-Isra ayat 24. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, karena kita bisa sukses gara-gara orang tua kita. Tapi terkadang fenomena yang terjadi di masyarakat, banyak anak, bukan anak-anak ya, tapi banyak anak yang ketika sukses, terkadang dia angkuh kepada kedua orang tuanya. Terkadang dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan tidak berlaku lemah lembut kepada kedua orang tuanya. Padahal ayat sebelumnya menjelaskan kepada kita, jangankan mau berkata-kata kasar kepada orang tua kita. Jangankan mau memukul orang tua kita, menyakiti hatinya. Mengatakan saja, ah atau ceh kepada kedua orang tua kita. Maka itu adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang kedua besar setelah syirku billah adalah dosa kepada kedua orang tua kita. Sekali lagi, kita bisa sukses gara-gara orang tua kita. Biasa saya gambarkan, yang temukan air zam-zam itu adalah Nabi Ismail. Tapi yang berusaha dapat air, yang bolak-balik dari Bukit Sofa ke Marwah, itu adalah Siti Hajar, orang tuanya. Artinya apa? Kesuksesan kita sebagai anak itu cuma 30% usaha kita, 70% adalah doa orang tua kita. Maka seharusnya lah, sejogjanya lah, kita merendahkan diri di hadapan keduanya. Oke, coy.
3: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

0: Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi, maka engkau akan menerima tanpa meminta sekalipun.
1: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

kepada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami hadirkan lagu bernuansa islami, kita akan jelang mengikuti risalah maghrib.

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

0: Mbak Jimmy, sahabat amal biriku di mana saja berada, kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Selanjutnya kami hadirkan Risalah Maghrib di hari ini dengan topik nasihat ulama tentang taubat bersama Ustaz Asri Esos.
1: Propat Makassar.
2: Propat Makassar.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil halimil ghafur, al wadudis syakur, mudabbiril umur, wajabiril maksur, alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli makdur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjika ilaha minaz zulumatil kubur. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin para pendengar Pro 4 yang saya muliakan. Manusia tidak selamanya melaksanakan kebaikan. Karenanya kita sebagai manusia, mari kita senantiasa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehubungan dengan ini, ada nasihat ulama yang mengatakan seperti ini. Besok-besok kalau lewat di depan penjara, lepa-lepa muki. Kalau tidak mau ki turun dari motor ta, cukup di atas motor sejajar dengan penjara. Kalau tidak mau turun dari kendaraan, cukup di atas kendaraan tak sejajar dengan penjara. Bayangkan orang dalam penjara. Apakah saudara kita, apakah sahabat kita, atau siapalah. Yang jelas ada muslim di situ. Bayangkan orang dalam penjara. Mau juga bebas seperti kita ini. Mau memeluk istrinya, mau makan bersama dengan keluarganya. Cuma satu dan lain hal, mereka berada di balik jeruji besi. Nah, ini salamak kiri saliun. Tidak menutup kemungkinan salah dan dosa kita lebih besar ketimbang mereka. Tapi nasobungi pengalah ta'ala. Allah menyembunyikan aib kita. Apa cita-cita orang dalam penjara satu? Saya mau bebas. Lalu kemudian kita yang bebas ini. Apa kita harus dipenjara baru mau tobat? Kalau ini belum kita berpikir, ulama melanjutkan nasihatnya. Besok-besok kalau lewat di depan rumah sakit, ya singgah. Jangan tunggu keluarga ada yang sakit. Minta izin sama siapa? Saya mau ke UGD. Coba perhatikan orang yang di UGD, banyak kabal-kabalnya. Dibantu pernapasan, dipasangi sonde. Banyak kabal-kabalnya, apa cita-cita orang dalam rumah sakit? Satu ji, saya mau sembuh. Kemudian kita yang sembuhin. Apa kita harus menunggu sakit lalu mau tobat? Ini yang sering kita abaikan, kesehatan. Bahkan ada yang berikrar, ya Allah kalau saya sembuh, saya jual tanahku lalu kemudian kubagi-bagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ya Allah kalau saya sembuh, sholatku di masjid 5 kali. Ya Allah kalau saya sembuh, sedekahku, infakku, saya bagikan kepada orang yang berhak menerima. Ada yang 1 hari, ada yang 1 minggu, 1 tahun, bahkan tidak bakal sembuh. Oleh karena itu, apa kita harus menunggu sakit lalu mau tobat? Lalu kemudian, ulama melanjutkan nasihatnya. Besok-besok kalau lewat di depan kuburan, atau kita sebagai Bugis Makassar sebelum dan sesudah Ramadan itu pergi ziarah kubur. Bayangkan orang dalam kuburan. Apakah orang tua kita atau saudara kita atau siapalah? Bayangkan misalnya kalau orang tua kita kuburannya di situ, alhamdulillah misalnya terang kuburannya, mungkin karena di waktu dunianya ibadahnya luar biasa. Sholatnya di masjid, sedekahnya, infaknya, alhamdulillah. Kuburannya terang, makesing ampi-ampena.
Nah, sebab ada juga itu orang itu pina bagus perasaannya kalau nasakiti saudaranya. Padahal orang bijak mengatakan seperti ini. Ketika engkau melihat saudaramu melakukan kemaksiatan di siang harinya, bahkan esok harinya jangan kau rendahkan. Sebab kita tidak tahu amalan apa yang dia lakukan di malam harinya. Imam Ali berkata secara bijaksana, jika engkau melihat orang lebih tua darimu, tanamkan dalam hatimu bahwa dia lebih banyak beribadah daripada saya. Jika engkau melihat orang lebih muda darimu, yakinlah bahwa dia lebih sedikit melakukan dosa daripada saya. Artinya, sedikit pun tidak boleh ada ruang untuk merendahkan saudara-saudara kita. Hadirin para pendengar perempat yang saya muliakan. Tapi bayangkan juga, kalau misalnya di kuburan itu ada saudara kita, kuburannya penuh dengan kegelapan. Mungkin karena di waktu dunianya mencium tangan kedua orang tuanya tidak pernah. Tidak pernah masuk di masjid padahal KTP-nya misalnya Muslim. Tidak pernah membaca Quran. Sedekahnya tidak ada. Kuburannya penuh kegelap. Apa cita-cita orang dalam kuburan? Bahkan yang merasa paling sukses pun. Banyak ayat yang menerangkan ini. Sekiranya kita mampu kembali dunia, saya akan memperbanyak ibadah saya. Saya akan memperbanyak sedekah saya. Tapi tidak cuma penyesalan. Apa harus kita menunggu sakarat lalu mau tobat? Oleh karena itu jemaah, mari kita senantiasa beristighfar, mari kita senantiasa bertaubat kepada Allah. Mari mencari ampun. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Maka bersegeralah mencari ampunan dari Tuhanmu yang disediakan surga seluas langit dan bumi dan diperuntukkan orang-orang yang muttaqin. Nah, kira-kira maukah kita paling 60-70 tahun, mau kita taat kepada Allah. Paling 60-70 tahun, kita taat kepadanya, tapi setelah itu kita bahagia seterusnya. Ataukah mau bebas di dunia ini 60-70 tahun, tapi setelah itu disiksa di hari kemudian. Karenanya hendaknya kita sadar bahwa dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang menentukan apa yang terjadi di hari kemudian. Sekali lagi, dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya, tapi kehidupan yang menentukan apa yang terjadi di hari kemudian. Jamaah RRI yang saya muliakan, makanya saya akan tunjukkan kepada kita semua, kenapa misalnya kita sholat, kita puasa, zakat, atau yang jelasnya kenapa mesti perintah Allah kita kerjakan, larangannya kita tinggal. Kalau Allah menurunkan Al-Quran, lalu kemudian Al-Quran itu sebagai manusia mengamalkan, itu tanda kasih sayang Allah kepada manusia. Taruhlah, saya kasih contoh sederhana jemaah. Taruhlah misalnya kalau ada orang di sekitar kita ini, ada orang kasih kita tanah 1 hektar, saya yakin sudah miliaran harganya. Kemudian orang itu, dia bangun rumah untuk kita. Nah, kasih lagi uang 10 juta misalnya tiap bulannya. Kalau ada orang sebaik ini, apa yang kita lakukan? Kalau ada permintaan orang ini selama mampu kita kerjakan, pasti kita kerjakan. Keterlaluan kalau tidak. Taruhlah misalnya dia bilang, wahai saudara, saya kasih kita tanah gratis. Saya bangun rumah untukmu juga. 10 juta per bulan. Cuma permintaan saya satu, karena di Pekarangan rumahmu itu masih luas tanahnya.
coba tanam mangga di situ. Tapi saya ingatkan, nanti kalau mangga itu berbuah, bukan untuk saya, untuk kamu. Kira-kira mau tanam mangga atau tidak? Keterlaluan kalau tidak. Sudah dikasih segala-galanya, dikasih tanah, rumah, 10 juta per bulan. Ini cuma permintaan satu, disuruh tanam mangga, hasilnya pun mangga untuk kamu. Sekarang mari kita melihat Allah. Sebenarnya semua makanan yang kita makan itu berasal dari Allah. Tidak ada profesor di bidang pertanian yang bisa bikin satu biji beras. Tidak ada yang bisa bikin satu biji jagung. Bahkan Allah menantang manusia. Coba surah Al-Waqiah buka. Coba kalau kau tanam pohon, siapa yang tumbuhkan? Kau atau kami atau kamu? Artinya segala fasilitas yang Allah berikan di permukaan bumi ini begitu banyak. Permintaan Allah satu, kerjakan perintahku, tinggalkan larangan-Ku. Salah satu perintah Allah misalnya, laksanakan sholat. Hasilnya sholat bukan untuk Allah, untuk kita aja. Tapi kenapa sampai detik ini banyak orang mengaku muslim tapi tidak sholat, sholatnya tidak beres, apalagi sedekahnya, mengajinya. Karenanya jamaah yang mulia, mari kita senantiasa kembali bertobat kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhus samawati wal ardhi lil muttaqin. Saya kira cukup sekian. Allahumma waffiqna wa antri. Assalamualaikum.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

0: Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu, sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit, yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya?"
1: Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Sahabat budaya kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kita masih bersama di kebersamaan kita petang hari ini. Kami masih menghadirkan lagu bernuansa islami jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggung jawabannya.
1: Kabar Ratna Pro 4.
2: Berada perombat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya pacok tumbuh dari tradisi kuliner masyarakat Mandar, Sulawesi Barat. Makanan ini berbahan dasar ikan segar dan diolah tanpa melalui proses pemasakan dengan api. Kemudian dicampur dengan jeruk, cabai, garam, dan bumbu lainnya. Sejak dahulu, pacok menjadi makanan khas masyarakat pesisir yang memanfaatkan hasil tangkapan laut secara sederhana. Hingga kini, pacok tetap dikenal sebagai salah satu warisan kuliner Mandar.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

kita akan mengetahui secara detail tentang kisah tentang masyarakat adat yang ada di Sulawesi Selatan. Keinformasinya sahabat budaya, secara turun-temurun masyarakat adat telah hidup dan menjaga wilayah adat sebagai titipan leluhur yang kelak diwariskan kepada generasi penerus. Bagaimana masyarakat adat menjaga dan mengelola wilayah adat tersebut merupakan bagian dari solusi yang berbasis alam atau nature-based solution dan berbasis komunitas adat atau community-based solution terhadap berbagai persoalan. Nah, untuk itu sahabat budaya, informasinya mengenai salah satu juga komunitas adat yang ada di Riau. Dan ini salah satu yang ada sahabat budaya. Komunitas masyarakat adat Batin Beringin Sakai merupakan salah satu masyarakat adat yang terancam punah di Indonesia. Masyarakat adat Sakai secara turun-temurun telah mendiami dan mengelola wilayah adat secara lestari. Pada awalnya, sebagian besar wilayah adat adalah hamparan hutan hujan tropis di mana tersebar ladang-ladang dalam luasan yang relatif kecil serta kampung-kampung di sepanjang tepian sungai atau sumber air. Masyarakat adat hidup dengan menggantungkan sumber penghidupan dari hutan sekaligus menjaga keberlangsungannya. Saat ini telah semakin sedikit masyarakat adat Sakai yang hidup maupun berladang dengan corak berpindah di dalam wilayah adatnya. Sementara itu komunitas masyarakat adat Batin Beringin Sakai secara administratif mendiami Dusun Suluk Bongkal, Desa Koto Pait, Kecamatan Tuluwalang, Mandau di Kabupaten Bengkalis, Riau.

0: pikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Baik, kita ke informasi berikutnya. Sahabat Buda Informasi, kami hadirkan masih dari komunitas masyarakat adat Batin Beringin Sakai Riau. Nah, untuk itu sahabat budaya, komunitas masyarakat adat Batin Beringin Sakai ini merupakan salah satu masyarakat adat yang terancam punah di Indonesia. Untuk itu perampasan wilayah adat telah berlangsung selama puluhan tahun di Sakai sejak Indonesia merdeka. Bahkan pemerintah Indonesia sempat mengusir masyarakat adat. Nah, konflik-konflik terjadi sebagai dampak dari tumpang tindih wilayah adat dengan konsesi PT Arara Abadi seluas sekitar 3.500 hektar. Berbagai tekanan terhadap masyarakat adat Sakai hampir meredupkan perjuangan. Di tengah pandemi, api perjuangan itu kembali berkobar. Para pemuda adat melalui organisasi Sayap Aman untuk Pemuda Adat, yaitu Barisan Pemuda Adat Nusantara atau BEPAN, berdiri di garis depan dalam menginisiasi gerakan kedaulatan pangan pada level nasional. Gerakan ini dikembangkan oleh Aman bersamaan dengan upaya respon tanggap darurat dan peningkatan resiliensi masyarakat adat terhadap krisis COVID-19 pada pemuda adat memulainya. Maksud kami para pemuda adat memulainya pada 1 Agustus 2020 lewat pendirian kelompok-kelompok. Ketua Kelompok Kedaulatan Pangan Ismail Dolek mengungkapkan bahwa pada mulanya ditanam buah-buahan dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi dan menyediakan sumber vitamin sebagai asupan bagi daya tahan tubuh di masa pandemi. Tanaman-tanaman buah, salah satunya semangka, ditanam di kebun-kebun kecil yang dikelola lewat musyawarah dengan para tetua adat. Menjelang akhir tahun 2020, semangka-semangka itu akhirnya berbuah. Dan tidak hanya itu, berangkat dari keberhasilan mengelola wilayah adat, para pemuda adat juga kembali menanam padi benih lokal atau buung di ladang. Perjuangan masyarakat adat Sakai pun berlanjut. Kelompok-kelompok penggerak kedaulatan pangan kian menginspirasi warga, baik orang tua maupun pemuda adat. Pada awal 2021, ladang-ladang padi kemudian panen. Ritual adat yang sebelumnya hampir punah digelar lagi dalam menyambut panen. Sebagian hasil dari sekitar 10 hektar lahan padi diberikan kepada warga untuk dikonsumsi sehari-hari. Sedangkan sebagian lainnya dijual untuk modal berladang berikutnya. Selain tanaman buah dan padi, kini masyarakat adat Baringin Sakai juga menanam jagung, cabai rawit, dan kacang tanah.

Baik, sahabat budaya, di malam hari ini kembali kita akan ke informasi tentang masyarakat aman yang ada di Riau atau di Batin Beringin. Nah, komunitas masyarakat adat Batin Beringin, dan mereka juga tergabung dalam masyarakat adat aman. Nah, untuk itu sahabat budaya, kita ke informasinya kembali. Tadi sudah saya hadirkan tentang bagaimana perjuangan masyarakat adat Sakai yang berlanjut dengan kelompok-kelompok penggerak kedaulatan pangan kian menginspirasi warga, baik orang tua maupun pemuda adat. Nah, pada awal 2021 ladang-ladang padi kemudian panen. Ritual adat yang sebelumnya hampir punah digelar lagi dalam menyambut panen. Sebagian hasil dari sekitar 10 hektar lahan padi diberikan kepada para warga untuk dikonsumsi sehari-hari, sedangkan sebagian lainnya dijual untuk modal berladang berikutnya. Nah, di tengah sukacita itu, perampasan wilayah adat, pengusiran secara paksa oleh pihak perusahaan terjadi lagi pada 24 April 2021. Pihak perusahaan melakukan pematokan di area yang digarap oleh masyarakat adat. Rencananya pihak perusahaan akan melakukan penanaman eukaliptus. Bentrokan antar warga adat dan perusahaan tak bisa terhindarkan, dan masyarakat adat berusaha mempertahankan wilayah adat dengan palang kayu yang dibongkar oleh petugas keamanan perusahaan. Nah, pada peristiwa itu masyarakat adat termasuk perempuan adat dan anak-anak adat mengalami intimidasi dan tindak kekerasan. Beberapa mengalami luka memar dan terkilir. Untuk itu sahabat budaya, masyarakat adat Baringin Sakai yang mayoritas adalah perempuan adat mencoba mempertahankan haknya. Itulah yang dikatakan Sekjen Aman Ruka Sombolinggi. Situasi mencekam pada hari itu juga turut disaksikan oleh anak-anak yang mengalami ketakutan ketika melihat orang-orang tua diusir secara paksa dari wilayah adat. Ladang-ladang yang baru ditanam dan hendak dipanen ikut hancur oleh ratusan orang dari PT Arana Abadi. Itu sahabat budaya informasinya di malam hari ini, dan tentang komunitas adat yang ada di atau masyarakat adat Batin Beringin Sakai Riau. Untuk sahabat budaya yang ingin membaca beritanya, silakan langsung ke informasinya, yaitu ada di aman.or.id News Read. Kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan sahabat budaya, kita akan hadirkan atau kita akan dengarkan nanti kabar 6/4 pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Kabar Anda perempat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, putu cangkiri merupakan salah satu menu kudapan khas dari Makassar, Sulawesi Selatan yang bentuknya menyerupai cangkir dalam ukuran kecil. Kue ini terbuat dari bahan utama tepung beras, tepung ketan, dan gula merah. Dalam proses pembuatannya, hidangan ini dibuat menggunakan cetakan khusus yang nantinya akan menghasilkan putu cangkir dengan parutan kelapa sebagai isiannya. Hidangan ini dapat ditemui sehari-hari pada pedagang kue tradisional Kota Makassar. Cita rasanya manis dan lebih cocok dinikmati selagi hangat.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun berada. Senang sekali Bung Richard kembali hadir ya. Kita ketemu lagi di malam, semalam-malam, kali ini malam lagi. Di tanggal 27 Agustus 2026 sampai di jam Sampuloroa tengah malam nanti. Kita sekarang sudah di program apresiasi budaya lokal dan seperti biasa Bung Richard menghadirkan informasi-informasi budaya di Ruang Dengarta ya. Sari Batang Melabiriku dan langsung aja kita hadirkan informasi pertama sahabat budaya dari rri.co.id Jakarta. Kementerian Kebudayaan menyiapkan 3 pilar rencana pemulihan desa adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kebakaran di kawasan pemukiman tradisional suku Sasak itu terjadi pada Sabtu 22 Agustus 2006 yang menghanguskan sekitar 167 bangunan. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan perlindungan dan pemulihan desa adat ini menjadi prioritas mendesak karena desa adat Sade adalah aset budaya nasional yang tidak ternilai harganya. Nah, langkah pemulihan desa adat Sade ini akan dilakukan melalui 4 tahap strategis demi memastikan proses berjalan terarah. Tahapan tersebut meliputi tanggap darurat, asesmen dan juga dokumentasi, tahap perlindungan dan pemulihan, dan penguatan keberlanjutan budaya. Oke, nanti kita lanjut lagi sahabat budaya di karya berikutnya. Tetap bersama Perempat dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Mozaik Budaya.
1: Maraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Maraga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takraw namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Oke, kita lanjut lagi. Sahabat Buden tuh menghadirkan informasi berikutnya dari rri.co.id Makassar. Tata Rias Pengantin Bugis Makassar menyimpan kekayaan filosofi yang mendalam melalui setiap detail hiasannya. Salah satunya tercermin dalam tatan rambut tradisional yang dikenal dengan Sanggul Simpolong Tetong. Sanggul bergahas ini bukan sekedar mahkota pelengkap keindahan busana adat, melainkan media penyampaian pesan historis dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Berasal dari Bugis Makassar, bentuk Simpolong Tetong ini memiliki keunikan visual berupa bentuk menjulang tegak yang menyerupai tanduk kerbau. Bentuk geometris ini membuktikan jejak pengaruh animisme di era purbakala yang tetap terpelihara dengan harmonis meskipun masyarakat Bugis Makassar kini telah lama memeluk agama Islam. Dalam tradisi tersempat, tanduk kerbau diyakini memiliki kekuatan gaib dan menjadi lambang ketangguhan. Nilai metafisik tersebut ditransformasikan ke dalam tatanan rambut pengantin sebagai simbol kekuatan keharmonisan serta penegasan atas kedudukan tinggi perempuan Bugis dalam struktur sosial dan juga tata kehidupan keluarga. Kehadirannya pada hari pernikahan tidak hanya bertugas memperindah penampilan fisik sang mempelai wanita, tapi lebih dari itu tatanan ini memancarkan aura keteguhan dan kewibawaan, menegaskan bahwa perempuan adalah pilar utama yang patut dihormati dan dijunjung tinggi. Nanti kita lanjut lagi di karya berikutnya, sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

Sahabat Muda RRI.co.id Makassar, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyelenggarakan kegiatan pengajian rutin bagi seluruh karyawan dan karyawati. Suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan mewarnai jalannya acara yang bertempat di Studio Andi Nyongki, kantor RRI Makassar pada Rabu kemarin. Kegiatan spiritual ini tidak hanya menjadi sarana pembinaan rohani berkala, tapi juga dirangkai dengan momen perpisahan yang mengharukan. Pengajian rutin kali ini sekaligus dirangkaikan dengan acara pelepasan salah satu pegawai RRI Makassar, Bapak Hamzah, yang resmi memasuki masa purabakti 1 September 2006. Dalam sambutannya, Kepala LPP RRI Makassar, Anom Anda dari SE, menyampaikan arahan mendalam mengenai pentingnya meneladani sikap dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Beliau menekankan bahwa nilai-nilai kebaikan tersebut harus diintegrasikan secara nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di lingkup kerja. Ustaz mengatakan, Ustaz Harun ya, menegaskan bahwa hal terpenting dalam berkarir adalah meluruskan niat agar setiap aktivitas pekerjaan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz juga mengingatkan bahwa kualitas dan nilai dari setiap perbuatan manusia sangat bergantung pada niat awal yang ditanamkan dalam hati. Memasuki penghujung acara, suasana harum menyelimuti Studio Andi Nyongki saat masuk prosesi pelepasan Bapak Hamzah. Seluruh insan RRI Makassar memberikan penghormatan dan apresiasi mendalam atas dedikasi dan pengabdian panjang yang telah diberikan beliau selama bertugas di LPP RRI Makassar. Sebagai bentuk kenang-kenangan dan tali asi, acara ditutup dengan penyerahan cermata dari perwakilan setiap bidang kerja di lingkungan RRI Makassar kepada Bapak Hamzah.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
3: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya ya. Kita menuju ke pukul 9 malam sebentar untuk menghadirkan. Sebentar nanti ada program Sandiwara Legenda. Setelah itu nanti kita akan hadirkan program Kelong Tarong. Tetap bersama Pro 4 RRI Makassar di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Aku nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka.
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Kabaratna Pro 4.
2: Sahabat budaya Paco. Paco tumbuh dari tradisi kuliner masyarakat Mandar, Sulawesi Barat. Paco berbahan dasar ikan segar yang diolah tanpa melalui proses pemasakan dengan api, kemudian dicampur dengan jeruk, cabai, garam, dan bumbu lainnya. Sejak dahulu, paco ini menjadi makanan khas masyarakat pesisir yang memanfaatkan hasil tangkapan laut secara sederhana. Hingga kini, paco tetap dikenal sebagai salah satu warisan kuliner Mandar.
1: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
1: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
0: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini nih semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, ma.
1: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
0: Tidak ada, mama sayang, Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, ma.
1: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
0: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, kah? Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Kudine katrukano ikan.
3: Aku ke karve hudi.
0: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapat terbelahan jiwa di sini.

0: juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Tidak ada satupun wanita di sini. Sial. Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Woi, teman. Apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini, teman.
1: Begini apa lagi, Pangeran Subana? Mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai. Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih, mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Lifau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Jangan sampai kita jalan percuma sah.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri Raja Lifau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, saya pikir di sini sudah. Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini. Kasihan nih, kita istirahat sedikit dulu kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita depan nih.
1: Tapi okelah, untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Hei, lihat sana, itu Pangeran Fatu Kitty. Masih ingat toh, dengan Pangeran Fatu Kitty?
0: Pangeran Fatu Kitty? Yang mana? Saya lupa ya, terlalu lama nih kita sempat ketemu.
1: Pangeran Fatu Kitty! Pangeran Fatu Kitty!
2: Hei Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tunangusu kita begitu.
0: Iya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini, teman. Yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di ini tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah, ini nih. Kok bisa sama kita pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Lifau. Karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Oke, kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Lifau tuh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja. Saya Pangeran Jenilu.
4: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa? Sehingga mencari saya punya putri.
3: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Hah? Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
3: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
3: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikit pun.
3: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikit?

0: baik Raja, dan jika 3 pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri Raja, maka 3 putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. 3 wanita itu bukanlah putri Raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan 3 pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
1: Ah, kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
2: Benar sekali, kita harus membalasnya.
3: Hei, hei kalian manusia, apa yang kalian risaukan?
1: Suara dari mana itu?
3: Kalian 3 pangeran.
2: Hei, kutu busuk, kok lu bisa omong? Awas kue kutu busuk, kok tertawa kami lagi? Kami ini sudah tertipu Raja Lifau, dan kami mau balas dia.
3: Hei kalian manusia, berdamailah, tidak perlu ada peperangan. Hidup damai itu indah. Buat apa harus ada pertumpahan darah? Ikutlah denganku untuk bicara dengan baik-baik. Apa yang sekarang kalian inginkan? Katakanlah hai manusia.
1: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
3: Hanya satu permintaan itu saja. Baik, jika itu permintaan kalian bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja yang harus kamu patuhi.
1: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami kutu busuk?
3: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
2: Apa? Cium kutu busuk? Enak, Lai.
1: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
4: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa 3 putriku?
2: Paduka, kami tertipu.
1: Itu bukan 3 putri raja, itu dayang-dayangmu.
4: Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
0: Seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka 3 pangeran dapat memilih 3 putri dengan benar.

0: Maika, itulah putri raja.
1: Wah, aneh bin ajaib. Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Padamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak...

0: Putri Raja Lipau yang merasa kesepian.
1: Karena kau sering berburu, tidak pernah hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya ini sepi.
2: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
1: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya ini hanya lihat kubangan kerbau-kerbau itu setiap hari.
2: Ah, sudahlah. Minta saja tadi kau punya bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau?
3: Paduka, Putri Raja kesepian. Dan dia meminta untuk Raja memberikan sesuatu kepadanya.
4: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.
1: Banyak nyamuk. Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit nih. Sakit.
2: Itu dari kau bapak toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
1: Tidak mungkin.
2: Bostu toh. Fatin susuk parang.
1: Omong apa tuh?
2: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
1: Tidak mungkin. Saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
2: Kolam susu.
0: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lipau kepada putrinya disebut kolam susuk yang artinya kolam nyamuk.

0: Sulawesi Selatan.
1: Oke, sahabat budaya, kita sekarang sudah di program Kelong Tarong. Langsung dicat terima line teleponnya. Oke, selamat malam Kelong Tarong.
2: Malam.
1: Kelong selamat Tarong. Malam ibuku sayang. Oke, silakan Ibu Nursia di Panser.
2: Panser.
1: Oh deh, yang mana Kelong Ta ini?
2: Kelong Lano. Selesai kami kutai.
1: Sebentar. Ada juga Pak Radin di sini. Selamat malam Pak Radin.
3: Malam berdecek.
1: Iya.
2: Selamat malam Pak Radin.
3: Selamat malam Bu Lucia.
2: Ketemu lagi.
1: Iya. Oke. Tabe, bisa kita ulangi Kelong Ta ibuku?
2: Paletek kami kutai.
1: Sebentar.
2: Ada?
1: Paletek
2: kami kutai.
1: Paletek kami.
2: Ku?
1: Oh, bukan sini ku di lain di.
2: Kutai. Itu tadi. Talete kami.
1: Ciniku.
2: Kutai.
1: Talete kami.
2: Kutai. Ya.
1: Oke, sebentar.
2: Ada.
1: Talete kami.
2: Kutai. Ya.

0: Oh, yang benar yang ada cuma sini ku, tidak ada kota eng.
1: Oh, tak lete kami sini ku.
0: Iya, itu yang ada.
1: Yang tidak apa-apa itu. Ah, tapi ada sebenarnya juga tak lete kami kota eng.
0: Tak lete kami kota eng yang ada. Tak lete kami sini ku. Iya.
1: Mungkin itu juga sama juga apa.
0: Mau yang mana?
1: Tidak apa-apa itu nih.
0: Mau yang
1: Salete kami sini ku.
0: Mau yang Ramansia atau Salmarani? Ramansia.
1: Salmarani.
0: Oh, Salmarani.
1: Iya.
0: Oke, silakan 100 orang, siapa mau disapa?
1: Berapa?
0: 100.
1: Pertama ada Pak Radin di telepon.
0: Iya. Yeah.
1: Sebentar, kita 200 baru di.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Kedua, ada Ibu Arsina, ada Ibu Lina, Ibu Cinta,
0: yeah.
1: Ibu Mawar bersama Ibu Miar, dan Ibu Nelly di Patparani. Ada apa lagi tuh? Pendatu. Ada Pak Ahmayani Tasman, Ibu Nur Minan Nur, dan Pak yang Pak Hamzah.
0: Oke.
1: Okay. Dan semua-semuanya
0: okay tanpa terkecuali. Oke deh, nanti kita mainkan.
1: Untuk ada yang miss oleh.
0: Siapa itu?
1: Aslan Diwapi.
0: Oh, hai. Di Bulu
1: Dan Junaya di Nurbar dan semuanya.
0: Oke, oke, iya.
1: Bisa.
0: Iya.
1: Selalu ya.
0: Terima kasih, amin.
1: Iya. Hati-hati sebentar kalau pulang.
0: Iya.
1: Saya pamit dengan ucapan selamat malam.
0: Selamat malam. Pak Radin, silakan Pak Radin. Kelong tak, yang mana Bu Richard putarkan?
2: Para-para gimak puji.
0: Apa?
2: Pada-pada Kimapoji.
0: Pada Kimapoji. Oke. Okay. Mau jumpa buat siapa ini?
2: Ya, baru lewat. Ibu Sia sama Pak Uma. Ada Sri Sinta MU.
0: Ada juga ini Bu Muda Sri Sinta umur panjang.
2: Bunda Marlina.
0: Iya. Yeah.
2: Petra. Pak Asis di Maros. Ada Pendato di Pindra, sama Nuralannya. Ada Maya di Tasmo di Sope sama Nurminanu. Indah di Mbaji Sope juga. Ada Suma di Lumo. Pading, Pak Is. Sama Pasani di Suramadu.
0: Terima kasih.
2: Ya, sama semuanya nih.
0: Oke, silakan Bunda Sri Sinta, bundaku.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kelong Ta.
3: Halo.
0: Iya, silakan bundaku. Mau lagu yang mana?
3: Ini.
0: Nanti Bung Richard putuskan.
3: Sidi Juta Teluratu.
0: Sidi Juta Teluratu. Oke, silakan.
3: Ada?
0: Si di Juta Teluratu, mau jumpa buat siapa lagu ta?
3: Ada tadi Ibu Nusia, Pak Umar, Pak seperti tadi itu, Pak Radin. Makasih. Ada Pak Din, Ibu Lina, Pak Asi, Santri, Uki, terus Angga Prasetya, Waida Matawati, Ibu Poki, Uli Ape, Ahmad Yani, Nur Muna Enol, Bunda Sofi. Aisnan Diwati, terus ada Bu Siti Nurbaya dan semua-semuanya nih yang lagi monitor. Sehat selalu Bu.
0: Iya, terima kasih Bunda ya,
3: Kuye. Selamat malam.
0: Selamat malam Kelong Tarong.
4: Assalamualaikum, selamat malam Kelong Tarong.
0: Iya, selamat malam, siapa di mana Ki?
5: Dari
4: Nur Hikmah di Mahos.
0: Oh, oke. Okay. Ih, Bunda dari mana ya, Ki?
4: Tidak kemana-mana,
0: oh, tidak kemana-mana.
4: Tetap di monitor.
0: Oh iya, iya. Oke, saya sapa lagi ada di samping
4: tetap
0: ini. Ada juga di samping dia, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Oh iya, ada Pak Ahmad Yani, selamat malam Pak Ahmad Yani.
5: Selamat malam Bu Rica.
0: Iya, selamat malam. Saya ke Bunda Nur. Saya ke Bunda Nur dulu. Silakan Bunda Kutabe. Iya, sabar di Pak Matiani. Iya. Tolong ke yang mana Bunda?
4: Pak Marisino.
0: Pak Marisino.
4: Iya.
0: Silakan mau jumpa buat siapa ini?
4: Sama-sama, Kak Angga. Ada juga Irwan di rumah ini. Ada yang berlengah kawa, berhasil bersama Pak Umar. Ada Pak Radin, ada Sri Sinta, Pak Bahar, Anhar, Pandit Tarak, dari Ibono. Dan semua nih sahabat kita yang tanpa terkecuali.
0: Terima kasih.
4: Buat memberikan sehat di keluarga.
0: Terima kasih.
4: Yang ditugas, pamit maaf, perempat suara wilayah Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Ahmad Yani.
5: Selamat malam, Bu Rica.
0: Silakan, iya.
5: Lagunya Besti Palsu.
0: Besti Palsu, Sada.
5: Iya, iya. Jumpa
0: silakan.
5: Bu Anur yang baru lewat. Ada Pak Radi, Pak Arjuna, ada Sri Sinta. Ada Ibu Nursia sama Pak Umar, ada Pak Is, Pak Ding, Pak Asis, Bunda Marlina, ada Tantri sama Esti, ada Uki dan semua-semuanya.
0: Oke.
5: Bunda Rica, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kakak Fatma.
6: Selamat malam. Ya,
0: silakan Kakak.
6: Tadinya saya mau nyambung dengan Nur Hikmah.
0: Oh iya.
6: Nur Hikmah, buka dulu nomor teleponmu dan saya mau bicara.
0: Oh iya iya.
6: Saya
0: iya.
6: Mau jalan-jalan ke rumahnya.
0: Oh iya, oke. Mudah-mudahan monitor ya Kakak ya.
6: Iya, tolong deh. Tadi saya mau bicara langsung bertiga sama Richa, tapi tak disambung.
0: Iya. Silakan.
6: Oke, lagunya ya Richa.
0: Iya, yang
6: mimpikanlah aku malam ini.
0: Mimpikanlah aku.
6: Apakah itu? Perbaiki dulu dan lagu judulnya apa itu? Mimpilah, mimpikan
0: yang siapa?
6: Aku.
0: Yang nyanyi siapa, Bunda? Yang nyanyi siapa?
6: Tak lupa siapa nama nyanyinya.
0: Oke, Ermi Kulit mungkin ya? Ermi Kulit mungkin ya?
6: Kayaknya.
0: Bukan ya?
6: Bukan. Mimpilah aku, mimpikan aku.
0: Atau mimpikah diriku, Bu, lihat dirimu.
6: Mungkin
0: bukan
6: itu
0: ya?
6: Kah?
0: Dewi Yulia?
6: Rica kan pernah... Bukan.
0: Walau kabar ada.
6: Rica kan pernah ini.
0: Mimpikanlah diriku.
6: Bukan. Yang diriku ya.
0: Siapa ya?
6: Lupa Kak Rica apa. Siapa yang nyanyi.
0: Ermi Kulit mungkin ya. Mimpikanlah diriku.
6: Kalau tidak ada. Tidak usah deh.
0: Oh iya. Yang mana kita mau?
6: Jangan pisahkan.
0: Oh, jangan pisahkan.
6: Jangan pisahkan hati kalian berdua apa? Jangan.
0: Jangan pisahkan aku
6: Dian
0: dan dia.
6: Pisesa.
0: Oh, Dian, jangan pisahkan.
6: Iya.
0: Dian Pisesa.
6: Apa nunya?
0: Satukanlah hati
6: Satukan
0: kami.
6: Satukan. Iya.
0: Satukanlah gitu. Hati kami. Oke. Kakak mau jumpa buat siapa ini?
6: Semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oh, iya. Yeah.
6: Sehat semua ya, yang pendengarnya bahagia semua, terutama Richak ya.
0: Amin.
6: Sehat
0: amin.
6: Selalu ya. Salam sehat
0: amin.
6: Sama Mama.
0: Terima kasih iye.
6: Oke.
0: Okay?
6: Selamat malam Richak.
0: Selamat malam.
6: Dadah.
0: Iye. Oke, sahabat budaya, silakan. Oke, selamat malam Pak Asis. Mana nih? Selamat malam Pak Asis.
7: Apa kabar?
0: Kabar bahagia. Amin.
7: Alhamdulillah.
0: Iya.
7: Masih bisa lagu kenangan ini?
0: Sudah dua tadi yang masuk.
7: Terlambat sama monitor dulu.
0: Iya.
7: Ini saja karena Persiku Nurdin Takwa. Tapi Persik biasanya.
0: Karena Persiku.
7: Iya, jangan-jangan loskin Budricat.
0: Oh, Iwan Tompo? Mau ya Nurdin Takwa?
7: Nurdin Takwa tapi yang biasa saja, bukan yang Lost Queen.
0: Oke, nanti kita carikan ya.
7: Oh iya.
0: Mau jumpa buat siapa ini Kelong tak?
7: Pertama ada Opa Din, Dinuri. Ada Para di Bintan Timurung. Kita di baju di shopping. Bayan tasmu di shopping. Sri Sinta di MU. Dan Ibu Mawar di Munsidi. Dan Ibu Niat di Munsidi juga. Terima kasih Bung untuk chat. Bagi tugas di selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam Pak Asis. Oke. Bung Rija putar lagu dulu ya. Nanti sebentar nanti yang mau gabung boleh.

Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: Oke, kita lanjut lagi sahabat budaya. Oke, selamat malam Ibu Nelly.
1: Malam Bung Kica.
0: Iya, selamat malam. Mari silakan.
1: Gelong taro.
0: Iya, tabe.
1: Masih bisa ke lagu,
0: boleh.
1: Lagu lawas Bung Kica.
0: Lagu lawas kayaknya sudah sudah gak bisa. Iya, coba tadi kalau teleponnya agak duluan-duluan cepat-cepatan nanti iya, mungkin bisa.
1: Iya. Soalnya sih jalurnya selalu sibuk.
0: Iya, paling kita buka tiga ini. Kita buka tiga line telepon di sini, Ibu.
1: Oh iya ya.
0: Iya, mari silakan.
1: Mau, sekarang saya pilih lagu ya?
0: Boleh, mau lagu apa?
1: Lagunya Uding Leaders.
0: Iya, yeah, yang mana itu nanti diputar Bung Richard.
1: Jene Mata Bunting.
0: Jene, oke. Okay.
1: Ada Bung
0: Richard? Iya, silakan. Iya. Yeah.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Iya.
1: Buat Ibu Nursia dengan Pak Umar di Panser. Artinya Pampan Satu ya?
0: Yes. Iya.
1: Terus ada Pak Bahar di Cangmim Bone.
0: Iya.
1: Yeah. Terus ada Ibu Nia di Monsidi. Ada Tante Unga. Ada Kak Ucang yang lagi dengerin Kak Rica.
0: Oh, wah. Asik. Hormat salam hormat. Iya.
1: Iya, oke Bung Rica.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya. Amin. Oke, sahabat budaya, kita terima lagi penelpon selanjutnya. Selamat malam Kelong Tarong.
2: Selamat malam Kelong Tarong.
0: Selamat malam Ayahandaku.
2: Iya, Ayahanda Abdullah Kewang ini.
0: Silakan.
2: Iya.
0: Yang mana Kelong
2: Tarong ini? Anu mau buat anak karaeng,
0: oke.
2: Iya,
0: silakan mau jumpa buat siapa ini Kelonta?
2: Anak karaeng. Jumpa kak.
0: Iya, silakan.
2: Jumpa Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Anwar, Pak Din, Pondatu, Indah, Aisyah, Bunda Sofi, Tantri, Nur Hikmah. Hendro Yusuf, Pak Bobi, Asri Diwatu, Dunedi Tiga di Sawang, Arpa di Silaya, Ismail Yuda, Mustan, Paman Syama Hibar, Ibu Dewi, Nur Intan, iya, Aljabar, sama Ibu Sumi, Dedumo, semua sama ini. Iya, sehat selalu juga.
0: Amin, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ayahandaku. Iya, silakan Kakak Ajeng, selamat malam.
3: Malam, Adik.
0: Iya, oke. Silakan Kakak, mau dengar lagu yang mana ini?
3: Saya mau dengar Amaku Surugaku.
0: Oke. Amaku Surugaku.
3: Iya.
0: Mau jumpa buat siapa ini, Gelong, tak?
3: Mau semuanya bi, tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Oke. Okay,
0: nanti kita mainkan. Iya. Selamat malam, Pak Angga.
4: Ya, malam.
0: Iya, Pak Angga. Di mana Ki?
4: Halo.
0: Pak Angga di mana Ki?
4: Di Limbung.
0: Limbung. Oke. Okay. Silakan Pak Angga.
4: Silakan ngapanya dulu lagunya
0: lagu
4: tuh.
0: Iya. Lagu ta.
4: Lagunya Seleng Udani.
0: Seleng Udani.
4: Iya.
0: Oke, mau jumpa buat siapa lagu tak?
4: Buat Pak Sani, Pak Asis, Pak Sediwotu, Pak Uli Ape, Hamba Yani, Sri Sinta, terakhir buat Nurikma, selamat bobo ya. Oke, Bun Rija.
0: Oke, terima kasih.
4: Malam.
0: Ya. Selamat malam. Oke. Iya, selamat malam Kakandaku, Kakak Sumi di Pepabri. Selamat malam.
5: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
5: Baru pulangin latihan vokal grup.
0: Itau wah, sada.
5: Malam Minggu.
0: Oke.
5: Ingat kena.
0: Iya, amin. Silakan kelong tak.
5: Tak datang di kupilai. Ancil ricik.
0: Seretong
5: di kupilai.
0: Seretong di kupilai. Coba Bung Richard lihat dulu ya. Sapa-sapa maju dulu sambil saya ini.
5: Kena konkertan, konkertan juga. Selamat malam, malam.
0: Seretong apa tadi?
5: Seretonji kupilai. Ancilarite.
0: Seretonji
5: kupilai.
0: Kupilai. Ancilarite ya. Oke, nanti kita mainkan lagunya.
5: Oke. Semuanya di tempat terkecil.
0: Oke, Kakak.
5: Terpun uca. Selamat
0: nanti kita mainkan ya. Iya. Terima kasih. Ye, selamat malam. Amin amin amin amin amin amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bundaku, Bunda Arsina.
6: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Kelong selamat tarong. Malam. Kelong tarong mainkan.
6: Baik. Masih bisa request?
0: Boleh, boleh Bunda.
6: Pangaile balalua.
0: Sebentar, sebentar. Pangaile balalua.
6: Ada.
0: Sebentar, sebentar. Ah, mau jumpa buat siapa?
6: Unursia, Pak Umar, Muniar, Kak Mawar, Den Ranu dan teman-temannya, Den Nompo, Nana Arga, Ibu Tia, semua-semuanya mi pendengarnya. Kutunggu ke besok nah.
0: Oh iya.
6: Iya.
0: Terima kasih.
6: Makasih. Tanya Indo Ita.
0: Oke.
6: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, Richard putar dulu lagu-lagunya ya. Nanti kalau sebentar ada waktu sempat, nanti Bu Richard terima telepon lagi ya.

PKB, Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk kamaki bakata ewako Makassar.
2: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung beki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata Ewako Makassar.
3: Nusantara Malam masih bersama Anda.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia daerah, pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16, durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram at RRI underscore Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjukkan Maki Bakata, Ewako Makassar.
2: Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
3: Iya, sahabat budaya, kita berlanjut lagi. Richard udah gak bisa terima telepon lagi karena lagunya sudah banyak ya. Oke.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim, maka jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, Richard pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan bersama Perempat TRI Makassar sampai jam di 12 malam nanti.

Balik, sahabat budaya Makassar. Buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk kamaki bakata ewako Makassar.
2: Nusantara Malam Pro 4 RRI.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar program 4 kembali mengudara hari ini melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Riburani nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, maka kelak kamu akan melihat dan mereka pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Assalamualaikum.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Nuansa Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di program acara Dialog Nuansa Fajar untuk edisi hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026. Dan hari ini kita bersama dengan Ustadz Jabal Nur SIPMSOS. Beliau adalah dari IDMI, Ikatan Dai Muda Indonesia. Dan insya Allah kita akan ngobrol lewat Zoom. Kita coba sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Alhamdulillah. Gimana? Gimana kabar Ustadz? Sehat?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Masya Allah, luar biasa di subuh hari ini. Senang sekali bisa tersambung dengan Ustadz berbagi tentang seputaran agama ya di Dialog Nuansa Fajar. Dan tema kita kali ini berkaitan dengan menghubungkan langit dan bumi sebagai bentuk ibadah kepada Allah, manfaatnya bagi sesama. Mungkin ada sedikit pengantar Ustadz sekitaran 5-10 menit dan nanti kita akan buka sesi tanya jawab dengan pendengar kita. Tafadhal Ustadz.
2: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Pemirsa, para pendengar Pro 4 RRI Makassar yang senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan tentunya segala aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, yang insyaallah akan kita lakukan satu hari bahkan satu pekan selanjutnya, akan dimudahkan Allah. Para pendengar Pro 4 RRI Makassar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu tulisan Syekh Muhammad Abduh, seorang guru besar dari pemikir Islam, sempat marah kepada seorang ilmuwan dari Perancis namanya Renan. Saat itu Syekh Muhammad Abduh marah karena Renan mengatakan bahwa sesungguhnya umat Islam itu adalah umat terbelakang. Syekh Muhammad Abduh marah karena Renan mengatakan bahwa sebenarnya umat Islam itu tidak bisa menjadi umat terbaik yang ada di muka bumi ini. Ya, maka seorang guru besar dari Universitas Al-Azhar, ya, Syekh Muhammad Abduh bertanya, "Ya Renan, kenapa engkau mengatakan demikian?" Ya, padahal di dalam ayat kami dalam Al-Qur'an itu telah jelas dikatakan innad-dina indallahil Islam. Ya. Agama yang paling mulia, agama yang paling, ya, agama terbaik di sisi Allah itu adalah Al-Islam. Tapi kenapa engkau mengatakan bahwa umat Islam itu tidak bisa menjadi umat terbaik? Ya. Maka Renan, seorang ilmuwan dari Perancis, ini kembali bertanya kepada Syekh Muhammad Abduh. "Ya Syekh Muhammad Abduh, ketika engkau meyakini bahwa umat Islam itu adalah umat terbaik, maka coba tunjukkan kepadaku satu negara, satu bangsa yang bisa menjalankan nilai luhur Islam itu secara sempurna." Ya. Maka Syekh Muhammad Abduh diam, melihat bagaimana kondisi masyarakat Mesir saat itu. Jadi memang Renan ini, karena kan seorang guru besar dari Universitas Al-Azhar, dari pemikir Islam, jadi beliau tinggal di Mesir. Mesir adalah negara mayoritas Islam saat itu, dan ketika melihat bagaimana kondisi masyarakat Mesir saat itu, memang sangat jauh daripada nilai-nilai luhur Islam. Maka ketika satu pertanyaan yang dilontarkan oleh Renan itu membuat Syekh Muhammad Abdu harus diam, melihat bagaimana kondisi masyarakat Mesir saat itu. Dan ternyata setelah ditelusuri, maksud daripada pertanyaan Syekh Muhammad Abdu, coba tunjukkan kepadaku satu bangsa, satu negara yang bisa menjalankan nilai luhur Islam. Ternyata masyarakat Mesir saat itu memang mayoritas beragama Muslim, tapi ternyata masih sangat jauh daripada nilai luhur Islam. Ya, kita melihat bagaimana kondisi masyarakat Mesir saat itu, ya memang mereka mayoritas Muslim, akan tetapi ketika kita melihat kehidupannya, itu berbagai macam ketimpangan-ketimpangan itu terjadi. Keadilan-keadilan yang ada di sana itu terjadi. Bahkan ketika kita melihat peristiwa Arab Spring, itu sangat luar biasa. Ya. Bahkan kejahatan-kejahatan itu terjadi di sana. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud nilai luhur Islam? Ternyata, disitulah dilihat bagaimana, ya, disitulah dilihat bagaimana keadilan di sebuah negara. Nilai luhur Islam itu disitulah dilihat bagaimana ketertiban di sebuah negara. Nilai luhur Islam disitulah dilihat hal yang paling kecil bagaimana kebersihan di sebuah negara. Bahkan secara universal, dalam ayat Allah mengatakan disitulah maksud daripada hablum minannas, kita kepada sesama. Hadirin para pendengar, jemaah Pro 4 RRI Makassar yang dimuliakan Allah. Ternyata ada satu penelitian yang juga penelitian ini secara tidak langsung memberikan introspeksi kepada diri kita tentang, oh ternyata keberislaman kita ini, kesempurnaan Islam kita ini, itu tidak hanya cukup bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Akan tetapi ada satu faktor yang menjadi penentu bahwa kita insya Allah ini akan selamat di dunia dan di akhirat. Apa itu? Ternyata penelitian ini melakukan penelitian kurang lebih 200 negara, baik Islam maupun yang bukan Islam. Itu diteliti tentang bagaimana negara ini bisa menjalankan nilai luhur Islam. Maka dilakukanlah penelitian. Dan ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, hasil penelitian ini menunjukkan negara yang bisa menjalankan nilai luhur Islam itu tadi adalah negara yang mayoritas bukan beragama Islam. Siapa itu? Ya ternyata di urutan pertama kita melihat penelitian itu, ini penelitian dari George Washington University di Amerika. Itu berada di urutan pertama adalah New Zealand. Negara yang kalau kita lihat mereka bukan mayoritas beragama Islam. Kemudian yang kedua, ternyata penelitian itu diraih oleh negara Perancis. Kemudian disusul Jerman, negara-negara Eropa yang sebenarnya kalau kita lihat mayoritas penduduknya itu bukan beragama Islam. Nah, kemudian muncul pertanyaan, di mana negara Islam itu? Oh, ternyata setelah dilihat negara Islam yang mayoritas Muslim penduduknya itu berada di urutan ke-112 bersama dengan negara-negara Muslim yang lain. Artinya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pendengar RRI Pro 4 Makassar yang dimuliakan Allah, kesempurnaan Islam itu tidak berbicara tentang bagaimana hubungan kita kepada Allah itu saja. Akan tetapi yang dinilai di sini adalah bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia. Seandainya negara-negara tadi itu yang dinilai bagaimana banyaknya orang yang menjalankan sholat berjamaah di masjid. Seandainya yang diukur tadi bagaimana banyaknya orang yang menjalankan ibadah haji, umrah di Baitullah, maka yakin dan percaya negara mayoritas Islam itu akan berada di urutan pertama yang mampu menjalankan nilai itu tadi. Akan tetapi yang dinilai di sini hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana mereka mampu menjalankan nilai luhur Islam itu tadi. Apa itu? Ketika dibuka dalam kitab, ketika dibuka di dalam hadis, disitulah berbicara tentang bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita semua, duribat alaihimuz zillatu aynama thukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kita ini akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadirin yang dimuliakan Allah. Kecuali baik hubungan kita kepada Allah dan juga baik hubungan kita kepada sesama manusia. Menghubungkan langit dan bumi itu bukan sekedar redaksi yang begitu indah. Akan tetapi ada esensi yang sangat dalam yang harus kita cerna tentang bagaimana kita menjaga semangat spirit kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hablum minallah kita ke atas, dan juga kita menjaga hablum minannas kita, hubungan kita kepada seluruh penduduk muka bumi ini. Agar apa? Agar Allah senantiasa ridho kepada kita semua. Jamaah sekalian, para pendengar RRI 4 Pro yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, peristiwa percakapan yang terjadi antara Renan dengan Syekh Muhammad Abduh, semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita tentang pentingnya kita menjaga setiap kehidupan kita. Jangan sampai hadirin yang dimuliakan Allah, kita rajin menjalankan sholat berjamaah di masjid, akan tetapi hubungan kita tidak baik kepada saudara-saudara kita. Kita rajin membaca Al-Quran setiap harinya, akan tetapi mulut kita ini belum mampu menjadikan saudara-saudara kita merasa tenang mendengar setiap ucapan yang kita keluarkan. Jangan sampai kita berzikir kepada Allah, akan tetapi kita masih sering sakit menyakiti hati perasaan saudara kita. Allah memberikan rezeki, Allah memberikan nikmat kepada kita semua berupa nikmat sehat. Akan tetapi nikmat sehat itu tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru membuat kita semakin dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Pro 4 RRI Makassar yang dimuliakan Allah, semoga setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua membuat kita semakin dekat kepada Allah. Pentingnya kita berbagi. Allah menitipkan rezeki kepada kita semua agar rezeki itu membuat kita semakin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir hadirin, dalam satu ayat tentang pentingnya bersedekah, bagaimana kita mampu memanfaatkan nikmat yang Allah titipkan. Allah berpesan kepada kita, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbah, seperti orang yang menabur sebiji benih, sab'a sanabil fi kulli sumbulah, kemudian satu butir biji itu tumbuh menjadi 7 tangkai, kemudian setiap tangkai itu melahirkan bercabang-cabang kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ibaratnya ketika kita berbagi, janganlah kita berpikir bahwa uang yang kita sisihkan itu akan habis. Insya Allah, dengan uang yang kita sisihkan, itu akan menjadi tolak bala, bahkan menjadi pengganti yang lebih baik, yang insya Allah membuat kita merasa tenang dan merasa memiliki manfaat terhadap sesama. Wallahu a'lam. Demikian barangkali Pak Ruslan ya, untuk mengawali dialog nuansa fajar kita pada subuh hari ini, semoga menjadi muhasabah dan menjadi penyemangat bagi kita tentang esensi kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, bagaimana kita mampu memaksimalkan keberislaman kita yang tidak hanya kita mampu menjaga ibadah kita kepada Allah, tapi juga kita perbaiki hubungan kita kepada saudara-saudara kita. Baik. Manfaat bagi sesama senantiasa kita jaga, insya Allah.
1: Baik, Ustaz. Kita langsung buka telepon di 0811-400-9250. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Non Sepajar. Dengan siapa?
3: Sama Pak Ustaz.
1: Tapi dengan siapa?
3: Jadi ini Pak Ustaz mengatakan tadi.
1: Iya, tapi sebut dulu nama Pak. Dari Pak siapa?
3: Pertanyaan saja Pak Ustaz.
1: Halo.
3: Banyak orang.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Haji. Rajin membaca Al-Quran. Rajin berpuasa sunat-sunat dan lain sebagainya. Rajin mengerjakan salat-salat berjamaah di masjid maupun di rumah. Rajin bersedekah di sesama orang yang miskin. Ya. Kalau setelah bulan di tanah air, tidak mau mengerjakan salat. Kalau dipanggil mengerjakan salat, marah. Kena salat itu tidak ada kepaksaan. Bagaimana orang kecilnya orang seperti itu Pak Ustaz? Kemarin kali disuruh mengerjakan salat, marah-marah. Ya, saya kira itu pertanyaan saya Pak Ustaz. Tolong dijelaskan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz langsung ditanggapi.
2: Iya,
1: tadi
2: Masya Allah.
1: Mau sempat tadi tanya, tapi kita terima lagi dulu satu penelpon. Kita telepon dulu dua penelpon. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
4: Baru selalu.
1: Dari
4: Pak Salih Rapokalik.
1: Nah, ini kan sudah jelas ini Pak Salih di Rapokalik. Silakan Pak Salih.
4: Iya. Pertanyaannya begini, Pak Ruslan. Bagaimana anunya hukumnya itu kalau umpama perempuan pergi salat di masjid? Katanya orang kalau pergi salat masjid lebih baik, kalau masjid salat lebih baik perempuan pergi di rumah. Tapi kalau perempuan yang pergi salat di masjid, nah bagaimana pahalanya itu yang didapat? Apakah sama dengan laki-laki dan perempuan? Itu saja Pak Ruslan, tahu saya terlalu banyak.
1: Oke, terima kasih Pak Salih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, set dua pertanyaan ini tadi dari, kayaknya dari Bone tadi. Yang pertama dari Pak Andi Tara kalau nggak salah. Pak Baharkah. Silakan Ustaz, terkait dengan orang yang rajin melaksanakan ibadah kepada Allah, tetapi sisi lain belum bisa mencerminkan kehidupan sehari-harinya itu yang secara implisit bagaimana hubungannya dengan sesama manusia.
2: Ya, makanya dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengingatkan kepada kita tentang dua dimensi yang harus kita jaga. Jadi, satu, tidak hanya cukup bagaimana kita bisa memperbaiki sholat kita atau hubungan kita kepada Allah, tapi kita juga didorong untuk memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Nah, itulah tadi contohnya bagaimana percakapan dari seorang ilmuwan dari Perancis kepada Syekh Muhammad Abdu. Tapi tidak juga cukup bagaimana kita bagus kepada sesama, kita rajin sedekah, tapi kita tidak mau sholat. Justru itu adalah faktor utama. Karena di akhirat kelak, amalan yang paling pertama dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sholat kita. Ya. Jadi ibaratnya sholat itu adalah kunci daripada semua amalan ibadah yang kita lakukan. Tapi sebaliknya, kalau kita bagus sholatnya, rajin mengaji, rajin menabung, tapi tidak bagus hubungan kita kepada Allah, bahkan ya mohon maaf dari setiap perkataan-perkataan kita itu membuat hati perasaan saudara kita itu tersakiti. Justru itulah yang akan mengurai atau mengurangi setiap amalan yang kita lakukan. Ya ibaratnya itu buah apel itu sudah kita makan, kita sudah rajin sedekah, rajin sholat kepada Allah, tapi karena kita masih melakukan dosa, buah apel itu perlahan-lahan terambil atau diambil oleh apa? Diambil oleh dosa atau kelalaian yang kita lakukan, sehingga yang kita dapatkan tinggal bijinya saja. Ya, jadi itulah perumpamaan orang-orang yang senantiasa melakukan kesalahan atau dosa, apalagi ini dosanya kepada sesama manusia, yang kita harus memastikan konfirmasi maaf dari manusia atau orang yang kita sakiti. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, tadi saya tidak dengar namanya siapa yang bertanya ini. Ya memang ini pentingnya dua dimensi. Ya, kita menghubungkan langit dan bumi ini maksudnya kita perbaiki hubungan vertikal kita kepada Allah, dan juga kita perbaiki hubungan kita sesama kepada sesama makhluk. Agar apa? Agar insya Allah kita selamat di dunia dan di akhirat. Tadi yang kedua Pak Ruslan
1: dari Pak Saleh. Pak Saleh di Rampok Kaling terkait dengan perempuan yang pergi ke masjid, Ustaz. Kan ada sisi lain mengatakan bahwa lebih afdalnya di rumah saja sholat. Tapi ketika pergi sholat berjamaah, gimana itu pahalanya, Ustaz?
2: Ya sebenarnya memang kan dalam hadis itu dijelaskan ya, orang yang sholat berjamaah di masjid itu mendapatkan 27 derajat pahala. Orang yang menjalankan sholat berjamaah. Tapi beberapa ulama kita menegaskan bahwa seorang perempuan itu dianjurkan untuk sholat di rumahnya dalam tanda kutip untuk menghindari fitnah. Untuk menghindari mara bahaya yang bisa saja kemungkinan terjadi oleh kaum perempuan. Apalagi kan dulu saat itu kan itu kejahatan sangat luar biasa. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang ya mungkin kita tarik kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yaitu fitnah. Ya bisa saja mungkin ke masjid ada sesuatu, apalagi tidak bisa menjaga aurat, tidak bisa menjaga sesuatu yang bisa mengundang sesuatu yang ya kejahatan-kejahatan yang bisa terjadi. Saya rasa kalau perempuan itu bisa memperhatikan itu dan kondisi sekitarnya aman-aman saja, itu jauh lebih baik. Kalau dia sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau ketika perempuan itu ke masjid tapi ada potensi bahaya yang menyertai, lebih diutamakan untuk sholat di rumah. Karena keselamatan jiwa itu jauh lebih utama dibandingkan kita memaksimalkan ibadah kepada Allah. Iya. Jadi itu yang paling penting Pak Soleh, bahwa tetap utama untuk sholat berjamaah di masjid karena memiliki fadilah 27 derajat pahala. Tapi kalau potensi bahayanya itu bisa terjadi, itu sebaiknya tidak dilakukan. Tapi kalau itu tidak ada kemungkinan dan insya Allah aman-aman saja, apalagi saya rasa kalau di Makassar ya aman ya, saya rasa Pak Ruslan tidak ada potensi-potensi ancaman, jadi bisa saja, justru lebih bagus kita memakmurkan masjid, baik perempuan maupun wanita, insya Allah sama-sama memakmurkan masjid.
1: Baik, ada pertanyaan ini Ustaz, penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Pak Ruslan,
1: silakan Delumu ya.
5: Iya,
1: yes. Delumu ke Fabri, silakan Delumu.
5: Ini Ustaz, saya bertanya, ini kan sering sholat, mengaji, tapi kurang sedekahnya Ustaz. Yang mana diutamakan sholat dengan membaca Al-Quran dan sedekahnya Ustaz? Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Delukmu di Pepa Brisudi yang ini Ustaz, terkait dengan tiga ibadah ini, yang mana sebenarnya lebih baik kita lakukan, sholat, sedekah dengan baca Al-Quran ini Ustaz? Wah ini luar biasa, ini perbandingan tiga amalan ini Ustaz. Semuanya penting. Tawadhal Ustaz.
2: Ya memang tiga ibadah ini kesemuanya itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu sholat, ya. Sholat itu menjadi kunci bahwa setiap amalan ibadah kita itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah juga memiliki keutamaan, bahkan beberapa yang menyatakan di antara sedekah itu bisa menjadi tolak bala. Bisa membuat kita semakin sehat gitu ya. Bahkan di antara fadilah daripada sedekah itu memperpanjang umur kita. Kalau Al-Quran ya justru amalan yang paling mudah. Ya, di antara amalan-amalan yang ada itu membaca Al-Qur'an sebenarnya, karena tidak membutuhkan modal yang begitu besar. Yeah. Kan kalau salat itu modalnya fisik. Ya, orang betul-betul harus sehat. Kalau Al-Qur'an ya cukup kita baca saja. Ya, insyaallah pahala setiap hurufnya itu jauh lebih besar.
1: Yeah.
2: Tanyanya yang mana lebih utama? Sebenarnya yang paling utama itu tergantung yang mana yang paling kita ikhlas menjalankan. Ya. Percuma juga kalau kita rajin sholat, kalau sholat kita itu ada motif di baliknya. Ya. Ya. Percuma juga kita rajin sedekah, kalau ada motif di baliknya. Karena tetangga saya ini sedekahnya lebih tinggi. Akhirnya kita juga mau, karena diumumkan di masjid. Nah, artinya ini juga yang harus kita perhatikan. Jadi, semua utama menurut saya. Dan tidak ada yang membedakan. Yang harus diutamakan itu sholat dulu, yang harus diutamakan mengaji dulu, sedekah dulu, tidak ada. Ya meskipun dalam rukun Islam, yang menjadi tanda bahwa betul-betul kita Islam itu adalah sholat kita.
1: Yeah.
2: Ya. Ya, jadi memang kalau kita secara level memang yang paling dianjurkan untuk dijalankan itu kita tuntaskan dulu sholat.
1: Yeah.
2: Nah, kalau sholat kita itu selesai, insya Allah di situ ada mengajinya, di situ ada sedekahnya. Karena kalau kita sholat kan biasa juga ada kotak amal yang bergerak di depan kita. Jadi secara tidak langsung kalau kita sholat akan sedekah juga. Jadi kalau kita sholat, insya Allah akan mengaji juga, karena di situ ada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada ayat-ayat Allah yang secara tidak langsung kita bacakan. Jadi insya Allah sholat menjadi hal yang paling utama yang perlu kita jaga, karena ini juga berkaitan dengan rukun Islam kita, ya, yang lima itu.
1: Baik, masih ada penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dari
6: Demangka di Pangkep.
1: Ya, silakan Demangka, pertanyaan tak.
6: Ya, terima kasih nih Pak Ruslan dan Pak Ustaz atas kesempatan diberikan. Pertanyaannya mungkin ringkas saja Pak Ustaz, karena yang dibahas kalau tidak salah hablum minallah wala hablum minannas.
1: Yeah.
6: Bagaimana menyikapi sekarang ini hablum minallah dengan hablum minannas dibandingkan atau disandingkan dengan kepentingan-kepentingan politik yang sekarang ini semakin marak. Atas pencerahannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Ustaz berkaitan dengan hablum minallah wa hablum minannas. Tetapi sisi lain terkadang masuk juga dalam ranah politik ini. Ketika mau misalnya ada kepentingan politik, biasanya itu hubungannya sesama manusia baik sekali. Tapi setelah selesai misalnya pesta demokrasi, mungkin tidak jarang lagi komunikasi atau berbeda lah perlakuannya. Padahal Ustaz.
2: Iya. Ya memang ini yang perlu kita garis bawahi adalah maksud dan tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar karena keikhlasan kita untuk mengharap ridho dari Allah atau mengharap ridho manusia.
1: Iya.
2: Nah, ini juga yang perlu kita perhatikan. Artinya, kalau kita mengharap ridho daripada manusia, maka siap-siap kita akan kecewa. Dan kekecewaan itulah yang menjadi, ya nanti kalau kita tidak menang, ya bisa saja nanti hubungannya itu tidak akan bagus. Ya, kenapa? Karena memang kita beribadah, kita baik kepada mereka karena ada motif. Ya, sama juga tentang dengan sholat, ya, mengaji. Jangan sampai kita tadi mau sholat atau mengaji sedekah karena ada motif. Ingin dilihat lebih kaya di antara saudara kita. Maka ini juga yang perlu kita perhatikan bahwa ibadah kita ini betul-betul harus kita pastikan bersih. Ya. Harus kita pastikan bersih dan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tentu juga berharap balasannya itu juga dari Allah. Bukan daripada anggota dewan, bukan daripada Pak RT atau Pak Bupati atau Ibu Bupati, karena ibadah kita itu bukan untuk mereka, tapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. perkara hasil, insya Allah kalau kita sudah taat, kita sudah ikhlas, insya Allah efeknya nanti akan kepada sesama manusia. Bisa saja mereka dilembutkan hatinya. Siapa yang sangka? Kalau kita sudah dekat kepada Allah, maka biarkanlah Allah yang akan melembutkan hatinya karena perbuatan baik yang kita lakukan kepadanya. Ya, bukankah apa yang terjadi di muka bumi ini itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu tadi, kita perbaiki hubungan kita kepada Allah, dan juga jangan lupakan hubungan baik kita kepada sesama manusia. Saya rasa kalau dua faktor itu kita bisa jaga, dua faktor itu kita bisa perbaiki, menghubungkan langit dan bumi itu bukan sekedar redaksi semata, akan tetapi mendapatkan manfaat yang begitu besar untuk kemaslahatan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin sebelum kita tuntaskan, ada ingin disampaikan sebagai closing statement sekaligus doa Ustadz. Tafadhal.
2: Ya, insya Allah semoga di subuh hari ini jamaah sekalian, para pendengar RRI Pro 4 Makassar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga insya Allah pagi ini menjadi pagi yang berkah, pagi yang insya Allah mendapatkan ridho yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, semoga setiap amal ibadah kita insya Allah menjadi amal yang terbaik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, mari kita menjaga keberislaman kita ini sebagai keberislaman yang paripurna. Apa yang dimaksud keberislaman yang paripurna? Keberislaman yang kita mampu menjaga hubungan baik kita kepada Allah dan juga menjaga hubungan baik kita kepada sesama manusia. Karena dua faktor inilah yang menjadi penentu baik tidaknya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, kita berdoa kepada Allah, semoga ikhtiar kita, upaya kita diberkahi oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma 'afina fi qalbina. Allahumma 'afina fi basarina. Allahumma 'afina fi sam'ina. Allahumma innaka 'afuwun karim. تحب العفو فاعف عنا يا رحيم اللهم انصر إخواننا المجتهدين في كل مكان وفي كل زمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya yang sudah membersamai kami di obrolan hari ini di acara Nuansa Fajar, dan juga seluruh sahabat budaya. Kita telah belajar bahwa ibadah vertikal kepada Allah tidak boleh berhenti di atas sajadah saja, melainkan harus memancarkan menjadi energi kebaikan, kepedulian, dan solusi bagi sesama manusia di bumi. Menghubungkan langit dan bumi berarti menjadikan setiap langkah pengabdian kita sebagai jembatan kasih sayangnya bagi semesta. Baik, sahabat budaya. Dan Ustadz, terima kasih atas waktunya di pagi hari ini. Semoga obrolan ini menginspirasi dan tentunya bisa bermanfaat kepada pendengar. Kita pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian telah kita ikuti program acara Nuansa Fajar.

KB, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan lagi bakata. Ewako Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, aga je terita-terita ko HP we sapo.
1: Masapa sapa berita ka? Miguel ada wita berita da serta wede di HP. Apalagi ko beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, haja na sembara berita ta baca sapo. Apalagi je tu mah ko media sosial le. De na ri sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balle ta baca, yari ga hoax.
1: Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ko pokok teh.
0: Weh, haja na tama bila sapa berita. Ya ko melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya, tau ka bawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, manang ka di RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Yaitu RRI Makoko tania bawa radio. Angkatona berita online na ia naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenaran na nia terpercaya. Apalagi ro portal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Megampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu paru berita internasional na.
1: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Makassar merupakan salah satu wilayah yang sering dikunjungi wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Terkenal akan sejarahnya dan sampai sekarang telah menggoreskan berbagai hal yang lengkap ditemui di Museum Kota Makassar. Museum Kota Makassar didirikan atas ide yang dilontarkan oleh HB Amiruddin Maula yang saat itu mengawali masa jabatannya sebagai Wali Kota Makassar. Museum ini menempati Gedung Balai Kota Lama yang terletak di jantung Kota Makassar. Sebelum dialihkan menjadi sebuah museum, bangunan yang telah didirikan sejak tahun 1916 silam tersebut dahulunya difungsikan sebagai kantor balai kota pada masa pemerintahan Belanda. Menurut Kika, edukator Museum Kota Makassar, Museum Kota Makassar yang diresmikan 7 Juni 2000 ini hadir untuk melayani kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai identitas dan sejarah Kota Makassar serta budaya penduduk Makassar melalui program, seminar, pameran, dan kesejarahan.
1: Spesifik dari Museum Kota itu kita bercerita tentang story-nya bercerita tentang sejarah dan perkembangan Kota Makassar. Kalau kita bercerita soal koleksi, mungkin Ratu Wilhelmina, patung Ratu Wilhelmina itu adalah salah satu ikonnya Museum Kota Makassar. Koleksi masterpiece-nya Museum Kota Makassar itu patung dada Ratu Wilhelmina.
0: Museum Kota Makassar dapat ditemui di Jalan Balai Kota nomor 11, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jika kita melihat gaya arsitektur depan gedung, Museum Kota Makassar ini tampak menawan, bahkan jika kita melihat dari kejauhan. Warna putih pada dinding yang dipadukan dengan warna merah maron di bagian atapnya membuat tampak lebih menarik. Saat memasuki area gedung bersejarah, kita bisa merasakan nuansa kolonial Belanda yang cukup kental berkat dinding-dindingnya yang tebal serta dipadukan dengan penataan ruangan koleksi museum yang tersusun rapi.

0: berbagai benda arkeologi, serta beberapa foto hasil dokumentasi tentang bagaimana perkembangan kota Makassar. Karena telah berumur ratusan tahun, beberapa barangnya terlihat berdebu dan sedikit usang, mengingat usianya yang sudah cukup tua.
1: Kalau museum ini pernah dua kali revitalisasi. Jadi kalau museum itu bahasanya revitalisasi satu kali di tahun 2015 dan satu kali lagi di tahun 2017.
0: Memasuki lantai 2 terdapat sudut baca dan juga ruang sidang yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk melakukan event-event. Baik event yang diselenggarakan oleh museum maupun oleh lembaga atau organisasi yang bekerja sama dengan Museum Kota Makassar dan biasanya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Selain koleksi benda bersejarah, di Museum Kota Makassar juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung yang dapat membuat pengunjung merasa betah untuk berlama-lama menyusuri tiap sudut dari bangunan tersebut.
1: Kalau fasilitas atau sarana prasarana pendukung, kami di sini full AC, ada AC-nya terus. Kita punya satu ruang sidang di atas yang bisa difungsikan sebagai kayak ada kegiatan seminar, diskusi, atau rapat-rapat. Terus kami juga punya ruang audiovisual, siapa tahu ada yang berkunjung dan mau ada kegiatan nonton bareng, itu bisa digunakan.
2: Juga gratis.
1: Iya. Bumi angin mami.
0: Makassar dianggap sebagai wilayah yang menarik dan sering dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Bukan hanya karena wisata alam ataupun hanya ingin mencicipi aneka kulinernya semata, namun karena penasaran bagaimana sejarah kota cantik ini bisa berada di titik saat ini. Dengan mengenali sejarahnya, Anda akan memahami dan lebih mengetahui betapa menariknya kota ini bukan hanya di luar dari tampilannya saja.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

0: งั้นหาบ้านก็ไปกันด้วยเด็กเนี่ยผู้ชมอ่ะดูพี่ผู้ชมเลยเด็กอ่ะบ้านก็ I love you อ่ะเด็ก I miss you I love you too
1: ลงบ้าน
2: อันนี้ว่าจีน
3: Mozaik Budaya.
4: Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
3: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP wis apa?
1: Mas apa-apa berita, Kak? Minggal ada wita berita dasar tau ya deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke sih berita baru.
0: Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jitu mah kau media sosial deh. Dek neri sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita kau bagut ya?
0: Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenaran na nanya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Megampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu paru berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapamule maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.

Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda yang diliput oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar. Pemerintah sedang mendorong percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik sebagai salah satu langkah dalam menangani persoalan sampah di berbagai daerah. Salah satu yang mendapat perhatian adalah Kota Makassar setelah adanya temuan pertemuan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian pemerintah provinsi, kota, dan beberapa pemerintah daerah. Belum lama ini telah ada kesepakatan untuk percepatan pembangunan termasuk melakukan lelang ulang. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyebutkan jika saat ini masih menunggu dari Danantara untuk memulai proses lelangnya, termasuk lokasi yang akan menjadi titik pembangunan. Terkait penolakan di Tamalan Rea, kemungkinan lokasinya, Andi Sudirman mengaku semuanya akan dibahas secara internal dengan pemerintah terkait. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulsel, Kasman, menjelaskan untuk PSL ini sesuai dengan arahan yang lalu agar segera dilaksanakan penyelesaiannya, namun tetap koordinasi dilakukan dan dari kementerian telah meninjau sejumlah opsi lokasi yang akan dibangun pembangkit listrik, pembangkit pengolahan sampah menjadi energi listrik. Kasman menyatakan secara umum melihat lokasi yang telah ditinjau baru akan diketahui ketika ada visibility study-nya dan yang dilakukan dari pusat dan Pemprov akan menunggu arahan dari pusat.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
2: Gedung Mulo, dikenal oleh masyarakat Makassar sebagai salah satu bangunan kolonial yang didirikan pada tahun 1927. Menjadi saksi bisu masyarakat pribumi di masa kolonial dalam memperjuangkan hak untuk mendapatkan pendidikan. Gedung Mulo digunakan sebagai sekolah dasar lanjutan untuk orang-orang pribumi. Gedung Mulo memiliki arsitektur bangunan berciri klasik Eropa yang dikombinasikan dengan unsur tradisional. Pada tahun 1942, Mulo sempat berganti nama menjadi Gako, sekolah yang disejajarkan dengan SMP hingga tahun 1945. Gedung Mulo merupakan salah satu bangunan bersejarah di Kota Makassar dengan tetap mempertahankan arsitektur aslinya hingga saat ini.

Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Masih kami kutip dari rari.co.id. Informasi yang diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar terkait dengan masih terkait dengan sampah, di mana DPPI MIM meminta pendampingan dalam pengelolaan sampah di rumah ibadah, sekolah hingga pondok pesantren. Sekretaris Lembaga Dakwah MIM Hasan Pina mengatakan pendampingan ini penting untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengingat produksi sampah berasal dari aktivitas seluruh warga hingga upaya penanganannya juga harus tegas dalam pengelolaan sampah dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan ajaran agama bahwa kebersihan merupakan bagian dari iman, sehingga edukasi dan pendampingan perlu diperkuat agar pengelolaan sampah menjadi gerakan bersama di Kota Makassar.

0: Sahabat Budaya, kembali kami menghadirkan ke Barana Pro 4. Nasi Lapolo tumbuh dari tradisi kuliner masyarakat Maluku. Makanan ini dibuat dari beras yang dicampur dengan kacang tolo dan kelapa parut, kemudian dimasak hingga matang. Sejak dahulu, nasi Lapolo menjadi salah satu makanan pokok masyarakat karena memanfaatkan bahan pangan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Hingga kini hidangan ini tetap dikenal sebagai bagian dari warisan kuliner dan budaya Maluku.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di Kabar Pagi, obrolan santai bari basa. Di edisi siar hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026. Nah sahabat budaya, kita kembali membahas salah satu topik yang juga tadi sempat diturunkan beritanya oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar, yaitu terkait dengan masalah sampah ya. Dan tentu ini menjadi masalah kita bersama, ini tanggung jawab kita bersama, bagaimana kita melihat bahwa sampah ini adalah bagian daripada cara kita untuk bagaimana menjadikan sebagai upaya untuk menjaga lingkungan kita. Dimana saat ini juga pemerintah sedang mendorong percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Tapi di pagi hari ini saya ingin mengajak sahabat budaya untuk berbicara tentang gerakan Mapediching ya, artinya kolaborasi antara Siri Inafache dalam pengelolaan sampah secara mandiri. Karena kan ini sekarang ini sudah berjalan midi proses pemilahan sampah, mudah-mudahan ini nanti terbangun kesadaran bagi masyarakat untuk senantiasa tetap sadar ya dalam melaksanakan upaya kebersamaan kita ini menjaga lingkungan kita dengan adanya pemilihan sampah. Kita buka telepon dulu di 0811-400-9250. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Bari basa.
1: Bari basa nih.
0: Dari.
1: Liwang.
0: Deliwang. Gimana kabarnya Deliwang?
1: Alhamdulillah segar bugar.
0: Iya. Deliwang, gimana nih terkait dengan program yang sudah disepakati bersama ini masyarakat untuk memilah sampah, apakah tidak ada kendala di lapangan?
1: Menurut saya ini masalah sampah kampung ini juga masyarakat yang apalagi kata ini pemulung juga saya kasih juga.
0: Yeah.
1: Kalau misalnya ada lagi misalnya pemilihan sampah ini juga masalah yang itu di kita ngatakan apa itu amtang itu. Ini pemulung hasil dikasih mediasi bahwa ini di Pulau Empat mempunyai Siri Inafache.
0: Yeah.
1: Artinya malu dan kasihan.
0: Yeah.
1: Kalau menurut saya ini pemerintah harus memikirkan bahwa masyarakat kita yang di bawah ini yang ibarat-ibarat kita ada kerjanya, apalagi kalau sampai pemulung, itu harus dikasih keterampilan yang membutuhkan, yang menghasilkan uang.
0: Yeah.
1: Jadi kalau menurut saya ini harus memikirkan ini pemerintah ke depannya bahwa masyarakat kita yang membutuhkan uang pasti sekarang, apalagi ekonomi kita sekarang sangat-sangat ini, ambo. Jadi lebih baik carikan pekerjaan atau keterampilan untuk pemulung, begitu. Dan kalau ini masalah sampah, memang harus misalnya dipilih-pilih. Apalagi kalau punya disabilitas, maksud rumah sendiri, tidak ada orang awas mendampingi, itu juga sangat-sangat susah, Bu. Halo?
0: Iya.
1: Itu juga sangat-sangat susah. Bagaimana kalau misalnya sampah tuan netra, misalnya kalau plastik bisa, sampah nasi ini bisa. Ini apalagi kalau kita tidak melihat, itu juga sangat-sangat susah. Jadi ini juga harus memikirkan pemerintah ke depan. Bila mau harus berpikirkan bila ini juga tone terhabis juga. Harus bagaimana caranya diajar memilah sampah. Gitu, Bu. Oke, okay. Saja Bu, terima kasih banyak.
0: Oke, okay, terima kasih Deliwang.
1: Iya. Yeah. Masuk aja dong, berkomentar.
0: Iya.
1: Terus aja, ijo masuk berkomentar ini.
0: Iya.
1: Boska. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Sobat Budaya, kalau kita dengar kata sirin apace ini, pikiran kita pasti langsung ke prinsip hidup orang Sulsel ya. Adanya rasa malu untuk berbuat salah atau merusak martabat serta kepedulian sosial yang mendalam terhadap sesama. Tapi kalau kita berpikir nilai luhur itu bisa kita terapkan untuk menjaga lingkungan, seperti misalnya gerakan mapedicing, artinya berbuat baik atau memperbaiki keadaan. Jadi hadir sebagai jembatan bahwa gerakan ini menjadi mengajak kita untuk sadar bahwa menumpuk sampah plastik di pekarangan atau membuang limbah sembarangan itu menciderai siri kita sendiri ya. Jadi artinya kita malu ngaku daerah kita, cinta dengan daerah kita, tapi buktinya adalah kotor. Dan disinilah pace atau empati bermain, di mana empati pada tetangga, empati pada generasi masa depan, dan juga pada alam di Sulawesi Selatan yang kita cintai, khususnya di Kota Makassar ini ya. Nah tentu seiring dengan adanya kegiatan apa program memilah sampah itu, nah ini kan sudah jalan nih Sobat Budaya. Nah apakah sudah terbiasa melakukan upaya pemilahan sampah, karena masih pasti terjadi kejadian di lapangan, mungkin ada warga yang belum sepenuhnya sadar untuk memisahkan sampahnya, sehingga ya masih terjadi biasa istilahnya menjadi masalah juga, karena tukang sampah biasanya tidak mau mengambil sampah ketika masih dalam kondisi tidak dipilah. Nah ini harus kita saling menjaga Sobat Budaya. Kita terima lagi penelpon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bari basa.
2: Bari basa, kabar pagi,
0: obrolan
2: santai.
0: Santai, santai tapi dari Yusdi.
2: Santai.
0: Iya.
2: Nah, jadi sesuai dengan kesepakatan, saya itu mulai memulih. Iya. Jamila ya.
0: Ya
2: takut dia memulih.
0: Jadi
2: mah.
0: Jadi kita cerita tentang ini, sudah jalan ini toh, pastinya mulai ini mau satu bulan ini, hampir satu bulan ini kita terbiasa memilah sampah, artinya memisahkan antara sampah organik, sampah basah, dengan sampah yang residu. Nah bagaimana ini?
2: Jadi ini permasalahan terbarunya sudah dikaji secara ini ya, mulai dari atas dan bawah, jadi semua harus sinergi. Begitu. Ini kan persoalan nasional. Dan nanti endingnya akan bagus. Cuma memang dalam suatu hal-hal yang baru tidak bisa langsung jadi.
0: Butuh proses. Apalagi kebiasaan ini, kebiasaan yang mau diubah.
2: Jadi sehingga tentang bagaimana kita melihat. Karena manusia itu menghasilkan kan. Sekarang sampahnya kalau ditanya siapa yang urus kesampahnya? Kan begitu, kadang-kadang kita sendiri atau orang lain. Ini banyak pengalaman. Memang kalau kita bicara tentang pemilahan, memang itu mudah, karena ini ada semacam data bahwa di tempat pembuangan sampah itu di sana, di mengapa kan, itu sudah berkurang tonasenya.
0: Alhamdulillah, ada dampak berarti ya. Masya Allah.
2: Ini sudah jalan. Memang tadi kemarin ada dunia awal di bawah, tidak bisa langsung bagus, pelan-pelan begitu. Memang kalau ada hal-hal baru dalam kehidupan kita, selalu ada perbedaan-perbedaan. Tapi cuma yang kita tahu. Tapi itu mulai dari titik rumah sendiri. Ya, ini saya pengalaman ini setiap hari. Anak-anak ini perilakunya, anak ketemu orang lain bercerita kepada sendiri. Itu kan dia pola hidupnya, dia instan. Semua harus beres, bagus, begini. Tidak macam kita dulu ditempat dengan memang alam begitu. Kita harus tantangan alam memang keras. Sekarang anak-anak lain modern dia. Bisa sudah tulis begini, tapi itulah kehidupan, nama-nama juga dia sadar. Karena mulai kita bangun, ya ke pintu adalah sampah. Karena semua orang tadi melahirkan sampah. Dan saya ini telah berlangsung hampir satu bulan saya lihat. Nah itu tadi teori-teori mengenai sampah ini tuh. Nah sedih. Ya kan? Yang banyak hanya sampah bahasa, kulit bawang, kulit dan lain-lain yang bahasa itu. Ini ada kemarin ada itu orang jual jagung tebus. Kan bahasa itu Bila lain kali kan mau jual jalur arus dek. Kupas mil di rumah nu. Hmm. Ini kan kedua. Ini kan semua kan apa namanya hal-hal yang perlu kita cermati. Tapi bukan berarti kita harus mundur. Kita mulai saja. Kalau tidak mulai dari sekarang, kapan? Karena ini tujuannya bagus. Ini pemerintah memberikan tadi perhatian cukup memberikan sana. Dan tentu dampaknya meluas. Iya. Orang pemulung di sana mengeluh-mengeluh. Kan kita sudah bahas kemarin. Ya diambil lah dia, dididik. Karena itu kan pemulung yang dia ambil yang baik-baik. Ya kan?
0: Yeah.
2: Yang tidak baik, dia tidak mau ambil. Padahal sedarnya kita buat sampah di dekat rumah. Tapi apa jona anu banyak di kende. Kan dia mau menang sendiri. Coba kalau dia ambil semua sampah itu di rumah, kemudian nanti di rumahnya dia pilih. Kan tidak. Coba yang berangkat diambil. Jadi ya itulah tadi. Intinya kalau saya adalah bagaimana kita memandang di persoalan. Yeah. Sikap dan berlaku masing-masing kita. Ya kemarin ada video itu dari Pak Wadi. Ada orang kasihan PRT sudah jalan. Dia bilang begini. Bagaimana saya cari menggali tema?
0: Ya.
2: Tidak tempuh.
0: Tema.
2: Ya, kan? Ya. Tema. Ya. Ya bilang, oke lah. Persoalan tempat. Mungkin nanti pemerintah berpikir ada cara lain. Hmm. Ya kan begitu.
0: Ya.
2: Siapa tahu dari hasil pengolahan bahan sampah ini dibuatkan dia semacam tabung dari besi kemudian dia tanah 5 meter. Kan bisa saya begitu.
0: Ya.
2: Tapi itu iya. Hmm. Jadi tidak ada. Manusia itu memang ada masalah, yeah. Tapi tidak ada masalah yang bisa selesai kalau kita mau, ada kemauan.
0: Yeah.
2: Iya, semua tadi setelah berjalan satu bulan kita pelajari evaluasi. Oh, di sini tidak bisa. Bagaimana solusinya? Ya kan begitu. Ya, tapi tidak bisa cepat.
0: Yeah. Iya, proses.
2: Tapi jelas. Ya. Kegiatan ini sudah mempunyai dampak yang bagus. Oh, nasib membuat orang.
0: Ya.
2: Di tonase dari sampai di daerah mana itu yang di sana? Mengap? Ya, tidak berkurang.
0: Hmm,
2: karena kasihan itu juga sampah-sampah yang kalau itu mobil kalau dia lewat di jalan raya busuk. Ini kan bagaimana caranya? Ya ketawa aja orang barat kan. Kenapa dia ada kota begini? Besar persoalannya Pak. Kalau ini sama persoalannya di seluruh dunia. Mereka sudah bagus, kita juga mau bagus, ya, kita juga memberi contoh yang baik, tetapi dia ya, juga proses, ya, mari kita dukung, jangan dilawan, dengan tidak ada tepaku, kebuan mendigo, bukan begitu.
0: Oke.
2: Oke, sekian demikian, dilewat satu menit ini, sambil panjat saja. Sekian demikian, saya mau maaf di. Kalau tidak cocok, jangan dikit-dikit. Kalau ada yang cocok, kita ambil namanya diskusi. Saya mau maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Marsuki Yusuf di Telkomas ya. Di belakangnya lagi di 0811-400-9250 ya, Sobat Budaya. Kita masih bicara tentang gerakan MAPADC, artinya berbuat baik untuk memperbaiki keadaan. Artinya gerakan ini menyadarkan bahwa menumpuk sampah plastik di pekarangan atau membuang limbah sembarangan itu adalah mencederai itu tadi, siri napaci, siri kita sendiri ya. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Bari Basa.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Delimpo.
3: Delimpo.
0: Iya. Gimana kabar tak? Sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Masya Allah.
3: Iya, jadi tugas pokok hari ini antar cucu sudah usai.
0: Iya. Yeah.
3: Sekarang duduk manis lagi di depannya monitor kan untuk dengar temanya perompak dan programnya.
0: Iya. Yeah.
3: Iya, berbuat baik.
0: Berbuat baik untuk kebaikan ini karena memang
3: yeah.
0: Sesuatu yang baik itu memang agak berat berubah itu.
3: Iya, yeah, berat memang.
0: Tapi itulah. Artinya
3: tadi imbalannya juga baik.
0: Ya.
3: Iya. Jadi kan kampanye mau masuk surga, berbuat baik.
0: Berbuat baik.
3: Iya, kalau mau berbuat jelek pasti neraka.
0: Iya.
3: Iya kan? Baik di dunia maupun di akhirat.
0: Iya.
3: Iya, jadi kalau manusia seperti itu kan sadar sih. Iya, jadi mudah-mudahan kita semua ini sadar,
0: iya,
3: bisa membedakan mana baik dan mana yang buruk. Iya, tak?
0: Iya, iya.
3: Iya, karena kalau itu yang kita lakukan, tentu talah sekali linonya, sigandri akhirat badik. Iya, tapi itu sebenarnya harus dibarengi, tapi harus dibarengi juga dengan ilmu pengetahuan. Iya, harus cerdas. Iya, jadi kalau orang sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana tidak baik, nah itu sebenarnya cerdas mungkin.
0: Iya.
3: Iya, tapi mana tidak baik, nah itu sebenarnya

0: Belakang itu pemimpin jelek ialah orang yang materialis. Iya, sebab sehari murid meski dipasti naik mengikuti sama kita.
1: Iya.
0: Iya, itu jadi itu materialis sebenarnya juga itu jelek. Ya, jadi bisa kita lempar ke masyarakat. Iya, apakah itu materialis baik tidak? Ya, karena materialis itu bukan contoh yang baik. Ya, karena rata-rata orang yang materialis itu tidak menghalalkan, artinya menghalalkan segala cara. Yang penting dapat. Itu kan contoh yang tidak baik.
1: Yeah.
0: Ya, jadi jangan bilang artinya menata hidup ini, kemudian kita berpikir mencontohi tetangga tak, teman tak yang kaya. Kita harus juga dulu koreksi, artinya bisa kita amati dari sumber mana ini sampai dia bisa begini kan. Iya, karena saya pernah dengar juga begini, Bung Rian atau Bung
1: Ruslan
0: Ruslan tapi sih kamu kan tak suara tak yang
1: yeah.
0: Saya itu keliru. Ya, Bung Ruslan ini, ya, Bung Ruslan.
1: Iya.
0: Ya, saya pernah dengar begini, Bung Ruslan, tabu.
1: Iya.
0: Tapi ini jangan dicontohi. Itu kalau nekat, orang nekat ini mau jadi kaya ya.
1: Iya.
0: Dia bilang begini, kalau mau kaya, harus kita kafir dulu.
1: Wow.
0: Kafir, ya. Tapi jangan seperti saya tidak mau. Karena jelas, kalau dengan jalan itu kemudian kita kaya, itu semua kekayaan yang kita miliki itu kotor, kotor, jelek. Iya, jadi itu bukan perbuatan baik yang begitu. Itu ambisius. Iya, ambisius. Jadi sama dengan koruptor juga, mungkin dia berpikir bahwa saya ini koruptor, banyak uang, kemudian saya bangun masjid. Ya, itu bagaimana yang begitu, itu postas. Karena aja orang berpikir begitu, kalau banyak-banyak miloner buat jalan. Artinya buat amal. Tapi apakah ini amal yang baik atau jelek nanti ya? Ya, jadi saya kira tiap individu itu harus patuh dengar yang baik ini temanya perempat. Ya, bahwa kita harus berbuat baik. Ya, baik itu insya Allah kalau sampai di akhir hayat kita pertahankan, itu pasti surga mati, insya Allah. Yang penting sambayan aja gitu. Ya. Ya, jangan juga bahwa enak katanya gue sambayan, tapi masih berapa minggu bangun, berapa misi dekaku, itu kata ustaz tidak diterima. Karena itu tempatnya amal itu di sholat. Ya, ya jadi saya jadi tanya Pak Ustaz sih berhati-hati pulang. Iya, saya kira itu saja Andiko, Bung Ruslan.
1: Baik.
0: Mantap. Perempat ini setiap pagi ini temanya memang dianggap bahwa ini begini ji, tapi sebenarnya pembahasannya harus luas.
1: Iya.
0: Ya luas ki, banyak jaina tabat.
1: Iya.
0: Saya kira itu saja Andiko, sukses sehat ki, berapa tahun perempat. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Delimpo ya. Selanjutnya, assalamualaikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Selamat Ustaz. Berjumpa kembali.
1: Ini dia bilang gayung bersambut, tadi disebut Ustaz langsung muncul Ustaznya.
2: Oh iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, malam pisau gak tak sapo.
2: Iya. Pada malam pemana sungai
1: tak. Iya, selalu nerem bikin nangis di limpo Ustaz. Muncul tuh ngejeng Ustaznya.
2: Mudah-mudahan malam pemana tiro.
1: Iya.
2: Dale. Umuru.
1: Umuru, pokoknya malam pemana.
2: Lampai mana?
1: Iya.
2: Lampai segala aja. Bagaimana Pak Jimarsu kita? Soal-soal kita?
1: dia masih sudah punya pakem 5 menit kalau

0: Lewat 5 menit gelisah mi hatinya.
1: Tapi lewat tadi ya, ada 10 menit tadi.
0: Itu artinya gelisah. Gelisah tahu 1 menit atau lebihnya.
1: Tidak gelisah ya. Ya, dah lewat 5 menit tidak apa-apa aja.
0: Iya.
1: Itu.
0: Nah, ini tadi juga yang anu. Ini kita cerita tentang gerakan Mapa Icing ini, artinya bagaimana kita sama-sama mendukung ini program pemilahan sampah ini satu bulan, yeah, hampir satu bulan ini berjalan Pak Jono. Bagaimana kita lihat responnya masyarakat atau mungkin pengalaman pribadi, yeah, tak sendiri gimana?
1: Yang apa pertama, ya? Salah ibu-ibu subuh-subuh buat sisa makanannya di got.
0: Oh, di itu berarti, yeah, bukan Mapa Icing namanya itu. Berarti bukan Mapa Icing namanya itu kalau membuang di got.
1: Tidak, kan
0: kebiasaan buruk berarti harus diubah dengan kebiasaan baik.
1: Geografis di Makassar kan beda-beda semua.
0: Iya, iya, iya. Oh, itu yang kita amati, yeah, sekarang ini banyak, yeah, yang buang kalau sisa-sisa.
1: Kalau di tempat Pak Haji Marsuki mungkin ada bisa dibikin apa lagi namanya itu?
0: Beba.
1: Yang lubang?
0: Teba-teba.
1: Teba itu?
0: Beba. Teba. Beba itu tempat mana nih? Tempat penjual ikan
1: apa? Bakar ikan. Bakar ikan.
0: Itu bagus sih itu Beba.
1: Iya.
0: Kalau Teba tempat pembuangan tulang-tulang
1: sampah, tulang-tulang ikan.
0: Iya, tulang-tulang ikan.
1: Jadi kalau di kota seperti di sekitar rumah saya ini, rumah langsung got berjalan. Jadi itu mau dibakar di mana itu?
0: Jadi Teba ya anu, jadi gotnya. Iya.
1: Jadi got itu berfungsi anu
0: sebagai Teba.
1: Two in one itu. Two in one.
0: Astagfirullah.
1: Jadi yang kedua, sebenarnya ini program bagus,
0: yeah,
1: bagus. Tapi kenapa menimbulkan keresahan di masyarakat? Mungkin ini karena kurang sosialisasi.
0: Iya, yeah, masih
1: kurang sosialisasi, kurang persiapan,
0: yeah,
1: dan informasi tidak sampai di masyarakat. Sebenarnya informasinya itu kan itu sepotong-sepotong sampai di masyarakat.
0: Iya, yeah,
1: iya, yeah, kan? Dipilah itu sampah, tetapi itu diambil semua, diambil di itu sama mobil itu.
0: Diambil semua, yang penting dipisah, dipilah.
1: Yang penting dipisah.
0: Iya.
1: Tapi informasi yang
0: sampai
1: di masyarakat, ada yang bilang cuma sampah ini yang diangkut.
0: Residu yang diangkut,
1: iya. Yang diangkut, itu yang bikin ada kegaduhan ya di, iya, masyarakat itu.
0: Artinya karena banyak masyarakat sepotong-sepotong, iya, menerima informasi.
1: Iya, jadi kan informasi tidak sampai secara utuh.
0: Iya.
1: Siapa yang salah? Ya pemerintah yang salah. Kenapa Bapak tidak mensosialisasikan ini ke masyarakat dengan informasi yang utuh?
0: Berarti RTRW ini harus lebih gercep lagi
1: mensosialisasikan,
0: iya, ini.
1: Lurah camat itu harus aktif, iya, proaktif itu. Karena kini saya dapat informasi ketika ada di Prosat ya,
0: yeah,
1: jam 9 itu, apalagi namanya itu, dialog, okay, itu.
0: Yeah.
1: Kebetulan yang di narasumber itu adalah camat ujung tanah.
0: Iya. Yeah.
1: Saya masuk bertanya, dia jelaskan itu. Sebenarnya itu, semua itu sampah diangkut, yang penting sudah dipilah. Gitu.
0: Yeah, yeah.
1: Tapi cuma informasinya mungkin sepotong-sepotong. Atau tidak sampai ke sopir. Yeah. Akhirnya ada yang diangkut, ada yang tidak. Itu. Makanya kalau kita buat program, ya itu disosialisasikan itu. Ada informasi harus utuh, harus sampai di masyarakat.
0: Yeah.
1: Sehingga tidak menimbulkan praduga tak bersalah berprasangka buruk lah seperti itu,
0: yeah,
1: ya toh.
0: Cocok.
1: Yang kedua, ini kan program kayaknya memang kurang matang,
0: yeah,
1: seharusnya itu kan dipersiapkan segala sesuatunya, ya toh. Misalnya kalau perlu untuk meringankan masyarakat untuk anu ya mungkin dibagi-bagikan kantong-kantong lah setiap masyarakat lah, matangga lah,
0: yeah,
1: kan seperti itu.
0: Kan
1: ada kompensasi
0: kan lah. Dilarang sekarang penggunaan kantong plastik, Pak Jun.
1: Jadi bagaimana caranya? Mudah itu.
0: Mengurangi mudah penggunaan kantong plastik.
1: Jadi mau diapi itu sampai itu, ya, dibiarkan saja di situ.
0: Tempat
1: mau dikasih ember, jangan sampai ember hilang sama embernya itu.
0: Itulah harusnya.
1: Itu kan jadi menjadi kendala juga sebenarnya.
0: Iya, harusnya bagi-bagi, iya kan? Ke ember, di ember-ember, iya, sampah lah untuk setiap rumah.
1: Iya, ember-ember sampah lah setiap
0: kan
1: rumah tangga lah atau apa.
0: Ada iuran sampah atau itu mau dipakai beli.
1: Iya. Atau mungkin sekarang Tapi saya lihat itu RT itu menagih sampah,
0: iuran
1: sampah.
0: Oh, berarti bebas ke sampah kita, tidak membayar sampah begitu.
1: Kayaknya.
0: Tapi biasa tong itu nerapel ki. Siap-siap pergi. Siap-siap. Enggak pernah saya 6 bulan begitu.
1: Enggak iya, pernah datang. Baru juga pernah 6 bulan.
0: Enggak pernah datang itu kan sampai sekalinya datang nerapil ki 6 bulan dia langsung terasa.
1: Di sini RT yang menagih. Dia langsung rapil itu 6 bulan.
0: Iya.
1: Tapi saya bilang Pak Teh, 1 bulan harus saya bayar nah. Gak pernah datang lagi menagih.
0: Terasa teng itu kalau langsung nerapel 6 bulan.
1: Ya, 6 bulan itu 20 ke 6?
0: 120.
1: Iya. Jadi itu. Ya sebenarnya sih itu kebijakan itu, ini maksudnya pemerintah baik. Hmm. Tetapi demi untuk mengurangi minimalisir kesalahan yang ada di lapangan.
0: Yeah.
1: Maka itu segala kebijakan itu perlu direncanakan dengan matang itu. Yeah. Apa yang dibutuhkan sebenarnya. Hmm. Maka itu. Mungkin mobil sampah juga perlu direnovasi ya.
0: Apa? Mobil sampah ya? Mobil sampah.
1: Iya, dikasih sekat-sekat ya.
0: Yeah.
1: Ini yang basah, ini yang kering, ini residu ini. Hmm. Seperti mobil tangki kan?
0: Iya.
1: Yeah. Mobil tangki kan satu tangki itu kan ada tiga macam.
0: Ada tiga macam,
1: ada, ya. Ada misolarnya, pertelitnya, ada pertamaxnya, dan sebagainya. Hmm. Ya mungkin mobil sampah ke depannya harus seperti itu. Dan mungkin pemerintah, supaya lebih memudahkan ini, sampah basah juga diangkut, mungkin ditempatkan dibuatkan sebuah lubang besar lah.
0: Hmm, kalau di tempat toh? Kalau di Sudiang itu alhamdulillah setiap RT punya teba. Jadi iya. Ada memang daerah kan memang tanah
1: kan
0: kosong.
1: Seperti itu kan banyak tanah kosong.
0: Iya.
1: Kalau di sini?
0: Iya itu dia.
1: Itu ruko apa? Hmm. Langsung.
0: Iya, betul. Jadi setiap daerah dimana? Memang
1: iya.
0: Susah menerapkan ini aturan karena ya, memang keterbatasan.
1: Karena satu kebijakan untuk semua,
0: ya.
1: Itu susah.
0: Hmm, betul.
1: Kadang-kadang beda-beda. Ya. Itu. Jadi, dan perlu juga masyarakat ketahui bahwa memang kebijakan itu tidak semuanya menguntungkan semua. Pasti ada yang dirugikan.
0: Ya.
1: Pasti ada yang dirugikan. Tapi kebijakan yang diambil itu, kebijakan yang meminimalisir, apa yang minimal itu, yang dirugikan itu sedikit.
0: Iya.
1: Itu. Hmm. Kalau kita semua itu kebijakan pasti menguntungkan sama tidak. Itu perlu dipikirkan itu. Jadi apalagi namanya mudah-mudahan ke depannya ini ketika ada kebijakan pemerintah betul-betul mensosialisasikan lah.
0: Yeah.
1: Ya kan? Karena masyarakat itu juga walaupun demi kebaikan kita semua, tetapi kalau informasi yang sampai tidak utuh, hanya sepotong-sepotong, itu yang bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat itu. Nah ini baru saja terjadi kan seperti itu.
0: Iya.
1: Tapi setelah ada sosialisasi dan lainnya, ini kan pelan-pelan akhirnya reda.
0: Iya.
1: Seperti itu. Nah ibu-ibu lagi tidak perluan lagi kenapa tidak ambil lagi sampah ini. Tapi terserah sampah sekarang masih ada titik-titik tertentu jadi penimbunan sampah.
0: Iya.
1: Seperti di jalan Tinumbu, di jembatan Tinumbu itu masih di situ.
0: Iya.
1: Bertumpuk di situ. Di depan anu juga kuburan Baruangin juga di situ. Hmm. Ada di situ juga.
0: Iya.
1: Jadi susah juga itu, mau dipilih-pilih itu yang karena orang sekarang yang penting buang sembarang tempat itu. Hmm. Mungkin ada berikutnya ada lagi solusi lah. Kebijakan yang memang bisa mengatasi ini kegaduhan-kegaduhan yang terjadi seperti ini. Jadi suatu kebijakan itu tidak bisa diterapkan untuk semua daerah. Karena kan kita beda-beda kan.
0: Iya.
1: Disuruh bikin teba ya. Kalau di daerah kompleks misalnya mungkin ada tanah kosong. Iya. Yeah. Tapi itu pun sampai kapan bertahan. Karena pasti kan ada penuh.
0: Kalau kita
1: musim hujan.
0: Kalau kita jangan di lorontak anu bikin beba mau.
1: Ah, beba. Iya.
0: Kita bakar-bakar ikan.
1: Anu situ khusus untuk kuliner ikan bakar.
0: Lama sekali saya baru ku hafal itu karena beba terus ku ingat.
1: Iya teba.
0: Iya.
1: Pernah kan berdebat sama Pak RT.
0: Iya.
1: Oh di sini bagus ini kan. Iya memang di situ kan banyak tanah kosong di situ. Tanah gampang di situ kan. Kalau di kota itu rumah langsung got. Mau bikin di mana Pak RT?
0: Pak RT-nya BTP.
1: Iya.
0: Oh, insyaallah.
1: Itu Pak RT abadi.
0: Siwi dengan program tahu. Siwi bikin tema.
1: Ya tapi memang di sana di sekitar rumah Perti itu banyak kan unit tanah kosong di situ. Jadi itu kan gampang dibikin di situ.
0: Iya.
1: Tapi kalau di kota-kota kasihan juga, ya kan seperti itu.
0: Bawa kami tahu Pak RT kalau ada tentang sisa-sisa makanan.
1: Sananya dekat nih. Diganti misalnya depan rumahnya Pak RT. Nanti yang kasih masuk nih.
0: Iya.
1: Tapi itulah fenomena yang terjadi sekarang.
0: Iya.
1: Jadi saya lihat ibu-ibu lebih banyak.
0: Mudah-mudahan Pak RT ini dengar supaya bisa bergabung di gimana nih anunya progresnya.
1: Tidak berani Pak RT. Aduh Pak RT, mau jadi tapi diundang ke KRRI.
0: Iya.
1: Dan narasumber.
0: Oke Pak. Waduh, mau diplanin di acara ini anu kayak.
1: Ini dialog.
0: Indah yang hari Kamis itu.
1: Oh ikatnya.
0: Ikatnya.
1: Tidak bisa hadir kan dia kantor.
0: Oh iya di.
1: Jadi hari Kamis.
0: Iya tahu aja.
1: Ini tidak bisa. Jadi marilah kita memang pemerintah kita juga kalau yang baik kita dukung lah, ya kan. Segala kebijakan kalau baik mari kita dukungkan ini demi kebaikan kita semua. Tapi kalau ada memang aja perlu dikritik juga. Seperti itu.
0: Baik.
1: Supaya ada berimbang kan.
0: Iya.
1: Ya, jadi kita tidak perlu juga menerima mentah-mentah. Kita juga jangan asal kritik. Begitu.
0: Ya.
1: Harus berimbang dong. Oh, seperti okay, itu.
0: Makasih okay. Ustaz. Iya, makasih Ustaz.
1: Iya, nanti terus hari Jumat ini hari.
0: Ada jadwal khutbah.
1: Di mana jadwal khutbahnya ini? Jadi Ambo ini kan ustaz juga. Dia lulus pesantren.
0: Pesantren kilat.
1: Saya tiga kali lulus pesantren saya. Pesantren kilat. Oke, makanya itu kan saya selalu. Kita bercanda di namanya saya beribasa. Berlah santai. Dan juga saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Jono ya, baru saja hadir di acara Bari Basak kurang lebih 15 menit tadi. Jadi 3 penelpon ambil. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Aduh.
2: Bergis lagi mengunyah kamu.
0: Kasih selesai dulu kuenya, baru masuk di promo.
2: Kita jawab di telepon, ku jadi deh.
0: Minum ke dulu, paling minum ke dulu, supaya enak.
2: Astaga.
0: Minum lagi dulu, saya juga mau minum ini kak.
2: Minum betul kak ini mbak, betul iya. Kak demi Allah.
0: Minum lagi dulu.
2: Tes nyambung nih. Ini minum betul kak juga mbak, lebih baik nyambung. Pak Anton kak Ruslan.
0: Iya, lanjut. Apa kantre-kantre apa nih? Kantre Jawa apa nih? Kantre ini nah sampai...
2: Anu sambil masak masih ada sisa tepu.
0: Oh.
2: Terus ada kue sepotong se.
0: Ya. harus dihabiskan itu.
2: Tuntas kiku tuntaskan.
0: Harus memang kalau ada sisi makanan gitu dihabisi supaya tidak jadi tebay. Masuk di tebay.
2: Apa kayak ini dibahas Bu? Sampah atau apa tadi itu?
0: Teba. Pak Limpo. Oh, masalah tentang kebaikan. Ada juga hubungannya tahu.
2: Oh,
0: jadi
2: iya,
0: yang dibahas ini kan program baik dari pemerintah nih memperbaiki. Artinya kita masyarakat harus dukung ini. Nah, selama hampir satu bulan ini berjalan pemilahan sampah, bagaimana reaksinya ini masyarakat?
2: Ya, terutama
0: di RT tak bagaimana?
2: Saya kan ini mewakili semua RT ku.
0: Iya, bagaimana? Nah,
2: karena semua yang naik jadi RT itu adik-adikku, temanku ji.
0: Ya.
2: Bahkan RW-nya lebih tua lagi saya.
0: Aman ji, tidak
2: teman
0: ada ji.
2: Teman remaja semua, jadi saya tahu di sini awalnya kacau ji juga.
0: Iya.
2: Kacau terus. Juga karena. Informasinya tidak diambil sampah basah.
0: Oh, itu dia yang sering
2: per 1 Agustus kan. Jadi kasak kusuk meki. Akhirnya sepakat patung-patungan kebetulan ada di tempat untuk
0: bikin
2: buat
0: teba.
2: Jadi dibuatlah.
0: Yeah.
2: Setelah berjalan begitu ada lagi kendala. Karena melanggar sedikit tuh kan sampai ya. Bukan sampah basah nak kasih masuk di salah satu teba RT yang ada di RW 5.
0: Aduh, iya.
2: Nah, jadi terjadi lagi Pak Giat kan. Akhirnya keputusannya RT ku mengambil sendiri
0: Yeah.
2: Demi menjaga, karena di sana kan ada 5 teba.
0: Yeah, untuk, setiap
2: dari RT ini situ, yeah. Karena di situ di tanah kosong toh, jadi sepakat di situ. Mm. Takutnya RT ku nanti beda, bukan sampan RT ini, di pantama di tebanya RT sekian.
0: Yeah.
2: Nah, akhirnya begitu. Berjalan-berjalan waktu dengan hampir setiap hari di grup rame. Mm. Akhirnya per 20 Agustus atau 20 Agustus,
0: yeah,
2: diambil nih. Semua
0: yang
2: tidak dibuang lagi di teba. Keputusan rapat di kantor lurah diambil semua sampah basah yang penting
0: dipilah
2: tojeng-tojengnya.
0: Betul.
2: Dibawa di mobil. Di mobil yang besar yang bawa ke sana diantang itu tuh.
0: Yeah.
2: Tapi kemarin cerita Kak Seng sama tukang sampah, "Allah, emang ini deh sama ji mamanya Pa. Memang dipisah-pisah kita. Kita kasih naik di sini, digabung sih. Yeah. Sampai di mobil besar, digabung lagi. Jadi kepo Kak tanya, ada yeah, mika wadahnya di sana untuk sampah basah. Karena tadinya kan dibilang pemerintah belum menyiapkan.
0: Yeah.
2: Ternyata ada mi bedeng, Bo.
0: Di tambang apa?
2: Ada yang kalau sayur-sayuran itu untuk dikasih, apakah sapi atau apa itu?
0: Iya. Yeah.
2: Yang sisa-sisa sayuran, terus sampah-sampah basah ada juga bereng tempatnya begitu. Cuman jadi masalah itu pemulung sedeng.
0: Ya, karena kan karena tidak ada mi sampah ya, kering yang kayak
2: botol-botol. Tukang sampah itu semakin mudah mi tukang ambil sampah dari rumah ke rumah itu kan kita sudah pilah-pilah botol-botol apa plastik. Dia tinggal kumpul dulu kan
0: tinggal
2: dia masih
0: timbang.
2: Korek-korek tempat sampah tak?
0: Ya tinggal timbang di berarti.
2: Iya.
0: Berarti ini yang kayak botol-botolan apa tidak sampai mi ditambang apa di?
2: Enggak sampai
0: kalau
2: tukang sampah ku saya enggak sampai ya, dia yang bawa ke bank sampah di kelurahan. Jadi mempermudah juga tukang sampah, cuman yang jadi masalah teman-teman kita yang pekerjaannya memulung di tambang apa kasihan.
0: Iya. Artinya berkurang gitu.
2: Iya, begitulah. Jadi cocok Pak Jono bilang setiap kebijakan itu pasti ada
0: untung rugi
2: dan kontra ya. Dan tidak semua kebijakan itu bagus untuk seluruh warga macam daerah atau Pak Jono tena tanah kosong. Anti kamu nih kemana nalamu
0: di atas atap Jono bikin teba
2: dijojain begitu kalau di sini alhamdulillah tidak meki lagi RT ku kodong tidak mi setiap malam pergi ambil sampahnya warganya sampah basahnya bawa di teba tidak mi jadi sempat lagi bercanda deh jadi kenapa mi tuh teba kah banyak tongong kosna dulu.
0: Itu
2: setiap warga
0: di,
2: ini dibikin satu ya, rumah swadaya, sekian.
0: Jadi di swadaya masyarakat itu di bikin teba.
2: Iya, semua perkakah.
0: Ya sama di tempat saya itu tapi tidak dipatok jibilan sekian. Pokoknya terserah.
2: Kalau di sini tidak, di total ki berapa ongkos dan sampai selesai
0: baru dibagi rata.
2: Perkakah.
0: Oh iya.
2: Nah, tapi tonnya. Karena banyak ton yang berduit dia bilang nanti saya talangi sekian. Jadi kita yang anu dibagi-bagi nih ada.
0: Pokoknya kalau anu baik gaskan.
2: Iya, sebenarnya warga itu mendengar di yang penting penyampaiannya RT tak itu betul-betul enak.
0: Itulah yang tidak, ketika misalnya ada kebijakan begini, ada informasi sepotong-sepotong, cepat klarifikasi itu supaya.
2: Kan enak ada grup, enggak perlu orang harus selalu rapat kayak dulu kan.
0: Yeah.
2: Jadi kita ngobrolnya di grup, saya yang paling cerewet, baru paling sedikit juangku.
0: Jujur kam.
2: Yang aku tahu nggak tahu dia cerewetku saya bor saya paling banyak semua ada tetangga yang bilang yang akrab gitu dari dulu bapak-bapaknya sanem mau kemana itu
0: kan ada tonji kelebihan tak kita sebagai juru bicara gitu
2: tidak maksudnya kalau sekedar sumbang-sumbang saran sama Pak RT itu
0: ya
2: serinya ke saya
0: penyampai aspirasi
2: disuruh kan jadi RT bilang aja mau ke saya jadi RT di belakang layar
0: itu mi kelebihannya selalu ikut bergabung di perompat jadi juru bicara di RT
2: makanya saya bilang dengan ada yang pernah tetangga monitor ramai mamanya ipo angka ke kelurahan tasa harus harus terus terang orang kalau kan ada orang mengeluh kelurahan sini begini sampahnya ya kita juga harus berkata yang jujur kalau di kelurahan kita aman-aman di rajin gitu kan sampahnya yang mengangkut harus tahu berkata yang benar kalau bagus kerjanya aparat itu dari RT RW ya
0: tahu.
2: Sampai Pak
0: Merdeka
2: supaya lancar-lancar kibantuan kamu
0: Merdeka.
2: Merdeka. Oke, Pak. Oke,
0: kembali. Makasih.
2: Dapat toh Ayah Marsuki, Pak siapa lagi Bupati, apa semua masuk tahu. Oke, Pak Lambo, mau ya. Lanjut ki makanan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebentar kita break dulu sejenak sahabat budaya, dan untuk yang menyaksikan kami lewat TikTok, kita cukupkan dulu siaran kita di TikTok. Terima kasih. Sampai jumpa, dan kami kasih kelon dulu lagu Bugis. Salam Aki Maring Kelinga.